1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokap atas, leuweung Dipterokap bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato, jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Sampurasun pasunan kaum dangu di mana wae ayana masih diserangkan ku probat suara budaya Bandung. Aya bewara ngeunaan lingkungan hidup, nyada paryogi pisan lingkungan hidup teh anu sehat, anu bersih, anu tangtosna we teu sagawayah miceun runtah pangpang namanya. Ayeuna status mudah-mudahan mah henteu nya status Bandung teh darurat sampah, eta balik deka kasadaran masyarakat pangkitan sapertos urang-urang sadayana. Imbauan mau pamimicin runtah tong di mana wae kitu we nya datos klasik runtah deui runtah deui runtah deui runtah deui aya wae runtah teh teh kumaha atuh nya eta mah iwati kasadaran urang nah bade dikumahakeun atuh runtah. Pamarentah Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup umajak ka masyarakat pikeun nguatan deui ka ngeuh karena lingkungan ngaliwatan di pengelolaan sampah dan juga penghijauan dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2026 yang digelar di Desa Batu Jajar, Kecamatan Bajajar, Sabtu kemarin. Dan saatnya bekerja untuk iklim. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi sekaligus ajakan untuk mendorong partisipasi masyarakat menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyatanya. Aina bade ngalih kana usum halodo. Nah, usum halodo mah jaba garing. Jaba halodo entak-entakan pangpang lemah cai kedah tatan-tatan cai tong dihambur-hamburkeun kitunya kaum dangu. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tingkat Kabupaten Bandung Barat ia dipiluan diiluan ku rupa-rupa unsur masyarakat di PKK, kecamatan, desa, kelompok kerja, poktan, pokja, pegiat lingkungan, sekolah berstatus adiwiyata, forum bank sampah dan sebagainya. Ia tangtos nawe sanes seremonial wungkul margi kedah sareng prakpuk pek prak nanya dina ngelola lingkungan khususna sampah sareng segala rupana. Panginten urang tetep aya kasadaran tong miceun runtah sagawayah etanya

Goong Renteng teh marupkeun hiji gamelan pusakanya. Jadi disimpenna khusus di luar anu disebut juru simpen. Janten maknana mah sami, nya Goong Renteng nya Bumi Alit.

0: Sahabat budaya, gong renteng merupakan salah satu jenis gamelan khas masyarakat Jawa Barat yang sudah cukup tua. Paling tidak, gong renteng ini sudah dikenal sejak abad ke-16 yang tersebar di berbagai wilayah di Jawa Barat. Di Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, tepatnya di Jalan Lebak Wangi, Desa Batu Karut, terdapat situs Bumi Alit Kabuyutan. Dan di tempat ini pernah tersimpan gong renteng. Namun karena dianggap sakral dan beraura magis oleh masyarakat setempat saat ditabuh, kini keberadaannya ditempatkan terpisah.
1: Janten iki ya, gong renteng teh marutkeun hiji gamelan pusakanya. Namun disimpenna henteu di Lebet Bumi Alit. Jadi disimpenna khusus di luar, aya khusus anu disebut juru simpen. Perangkat gamelan gong renteng. Janten maknana mah sami, nya gong renteng, nya Bumi Alit, nya Lebak Wangi, nya Batu Karut, nya Makomenan di Gunungana. Jadi masa perkawisna kadinya. Margi dina saperangkat gamelan gong renteng anu pokok mung 5 rupi kan. Hiji disebat kecrek, 2 sebat beri, 3 sebat bonang, saron, sareng goong.
0: Tidak disebut kapan titi mangsa ditemukannya. Yang jelas, gong renteng yang ada di Bumi Alit Kabuyutan atau yang dinamakan gong renteng Mbah Bandung ditemukan di daerah Tanjung Wangi, tepatnya sekarang dinamakan Lebak Wangi, di Sabatu Karut, oleh seorang bangsawan setingkat bupati di masa sekarang. Tetapi dalam ritual ngaruat benda pusaka yang digelar pada setiap tanggal 12 Maulid, gong renteng Mbah Bandung turut dimandikan bersama benda pusaka lainnya yang ada di Bumi Alit Kabuyutan. Dan di acara itulah gong renteng ditabuh. Bahkan, menurut sesepuh Bumi Alit Kabuyutan, yaitu Bapak Haji Rohman, bahwa gamelan gong renteng pernah dipakai dalam acara-acara resmi saat pelantikan Bupati Bandung pertama hingga ke-15.
1: Dugi kadanget ayeuna sadayana peneliti ti awit kapungkur deui kana mentok perkawis dinaroskeun ti timangsa taun sabaraha ieu margi kapungkur pangéntan leuluhur teu aya seratanan gitu. Upami dina acara khusus, acara ritual dina ngarumat barang pusaka namanya digelar saatosna dibersihan diwasuh jadi dina sasi kaping 12 mulutnya di dia digelar di dia ditabuh. Tapi tiasa oge umum anu hoyong nabuh seperosna anu nyepitan gitu. Tiasa oge kaluar tiasa.
2: Ini kada izin
1: betul. Mohon. Malian waktu Bupati Bandung waktu pelantikan di sana ke kabupaten diangge ditabuh. Ieu teh man kapungkurna tingawitan dalem Bandung ka hiji dugi ka 15 pinten Bupati Bandung mun dina anu kacatetna sejarahna diangge pelantikan dalem Bupati Bandung gitu.

0: Sahabat budaya, Gong Renteng tidak hanya ada di Desa Batu Karut, tetapi terdapat pula di beberapa daerah di Jawa Barat, seperti di Cileunyi dan Cikebut Tanjung Sari Sumedang, terdapat pula di Keraton Kanoman Cirebon, Cigugur Kuningan, dan banyak lagi. Tetapi apa yang membedakan Goong Renteng Bumi Alit Kabuyutan dengan Goong Renteng lainnya?
1: Gamelan Goong Renteng etate benten sarang nusanes. Dina masalah surupanana sarang-sarang. Pelok sanes, nyalin rok sanes. Margi upami dikupingkan atau sebagai masurupanana masurupan sadunya. Upami nam sababna gamelan pemina gamelan Goong Renteng ditakolna nungawitan Goong heula pan suara suara tentang Goong teh gu eta nabiskeun urang wawaros ka nu Maha Agung ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna upami saur kasarna mah tina saron anu kawitna kan sarunayan sadapuran sadaya. Jika bakalna urang asalna ti Adam jeung Hawa syariatna nya hakikatna Allah Subhanahu wa taala. Jadi bonang-bonang teh kan sebelum paripurna mah bondo panawangan ngagaduhan hiji maksad urang kahoyong itikad anu luar biasa. Tah di samping eta urang pengken kedah bebenah diri urang kedah kumaha urang. Dipados urang saur sepuh mah geuna kana kekecret. Kitu tah.
0: Sahabat budaya, sampai sekarang Goong Renteng masih menjadi daya tarik orang asing untuk diteliti. Goong Renteng yang ada di Batu Karut, Kabupaten Bandung, karena usianya yang sudah tua tapi masih utuh dan bisa ditabuh, juga larasnya yang beda dari laras gamelan lainnya. Oleh karena itu, untuk merawatnya pun bukan sekedar memelihara dengan cara ngeruat dan menyimpan gamelan tersebut, tetapi harus ada generasi penerus yang menabuh.

0: ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun Pasundan, Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Bandung Kota Angklung Festival 2026 sebagai puncak peringatan Hari Bandung Kota Angklung yang tahun ini memasuki kelima sejak dideklarasikan kegiatan yang berlangsung di Plaza Balai Kota Bandung 6 Juni kemarin. Dan Angklung Festival 2026 menjadi ruang kolaborasi budaya yang mempertemukan seniman, komunitas, pemerintah, dan masyarakat dalam upaya memperkuat identitas Kota Bandung sebagai Kota Angklung sekaligus melestarikan warisan dunia yang telah diakui UNESCO.

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

Sampurasun pasundan kaum dangu di mana wae ayana pamungin dan dinten ieu masih kene nyarengan kaum dangu nyarengan propat suara budaya Bandung dina kayaan sehat pangintennya lahir sehat batin sadayana toleh aya dina ginanjar kawilujengan kedina tabu dapat lang 30 menit mah urang sami-sami ngaguar tetapi ngawangkong dibalik meriahnya arak-arakan sisingaan keselamatan yang tak boleh terabaikan kayak Kang Sukma baris ngawangkong ketua paguyuban gotong sisingaan Kabupaten Bandung Barat ya.

0: Sampurasun pasunan kaum dangu di mana wae ayana masih geuning disarengan ku perempuan suara budaya Bandung tuduy kadanget ayana sapertos tadi anu kaunggal wirehna dina tabuh dapan langkung 30 menit urang baris ngawangkong dina rarasan ieu teh ngeunaan aya hubunganna pakaitna sareng gotong singa tanem bisi singaan kumaha carana sisingaan sangkan salamet dina sagala rupa pagelarana tina kanan margi kamari aya kajentenan anu teu dipiharepnya. Karesan di studio parantos aya Kang Sukma. Kang Sukma mangga di angge etana. Assalamualaikum Kang Sukma.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun. Aduh, karesan urang teh sabaraha taun parantos tetepangnya
1: lawas pisan.
0: Lawas pisan. Aduh, anjeunna teh mangrupikeun pionir di Giri Komara mah pang
1: tunggulna
0: pangbarepna karasan dina karasan imah sanes ngawangkong ngeunaan wayang.
1: Leres.
0: Nanging anjeunna salaku ketua paguyuban gotong singa tanpa sisingaan.
1: Persatuan gotong singa.
0: Persatuan gotong parso nah, persogi Pergosi Persatuan Gotong Singa anu aya di Kabupaten Bandung Barat. Kang Sukma, tos sabaraha taun ngagotong singa? Karena saat Kang Sukma saya tukang gotong nanya.
1: Kedah sadaya nanti asa.
0: Iya, mohon.
1: Badai ngagotong no, badai nabuh no,
0: yeah.
1: Gitu. Alhamdulillah na tiasa sadaya.
0: Alhamdulillah eta nu namina pupuhu mah kedah nya. Tos sabaraha taun ngadegna eta?
1: Anu mana anu pergosi atau
0: pergosi atau napi nu Kang Sukma weh lah
1: upami rombongan sadulur mah pun bapak
0: oh nya rombongan sadulurnya
1: salapan belas tujuh dua tengah rintis
0: ulu tujuh dua abdi macan lahir
1: itu salapan belas tujuh genep
0: abdi macan lahir itu banyak
1: pun bapak genicina salapan belas tujuh genep alhamdulillah duki ayah nanti tos gen opat gen lima generasi
0: opat ayah nanti Kang Sukma teh anu kak 5
1: opat
0: menuju ke 5 aya deui generasi nanya
1: alhamdulillah
0: alhamdulillah
1: teras nugikeun ka ayeuna
0: nu
1: bocilna mura kali SMP terus
0: namina pewarisan budaya kedah terasnya unda usaha deui pangten iwal ti ku keluarga tanapi ku
1: eta modalna
0: modalna nya
1: circle
0: modal tahu pamah eta di 757 genep nya ngadegna 72
1: 7 genep
0: ari ayeuna gotong pergosi pergosi
1: pergosi ngawi tante saat acan covid berarti pak web 2018 2018an perintisan teh dugikeun ka dinten ayeuna
0: eta pergosi anggotana sabaraha
1: kelompok di Bandung Barat anu tos lebet data di kedinasan teh nembe 32 grup
0: 32 grup
1: grup anu sagrupna kirang langkung di wengkuna sagrupna teh 25 dugi 30 eta teh anu tos layak pentas tos layak pentasnya all item gitu anu di perangkat pendukung pertunjukan anak tos anu mung ayeuna si urang oge grup-grup kecil gitu anu namé gotongan anak hungkul namé nayagan hungkul si urang oge
0: eta carana ngarekrut eta kan seueur eta teh Kang Sukma kapeto janten ketua eta
1: ti payun
0: kasang tukangna kumaha eta
1: 18 teh anya celang jadi konsepna ditepangan
0: oh
1: door to door eta nama aya tim ti payun teh aya tim genep jalmi ditepangan milarian informasi nu aya romongan sisingan di Bandung Barat di mana wae di data margi gampilna teh damung tilu rundayan jadi nggak data nanti gampil nate di pariosila sungai panana ya di mana pagurona paguron ti subang di mana
0: iya paling
1: dan nanti kok acarana nana kemana gampil jantan nate jantan aja tilu clear
0: dan tetep pengen sokona mah di subang ya
1: subang akte kelahiran nana pemalihan guru-guru besar nak upami di kampusnya gitu nya di Subang. Aya tilu tokoh nu di Bandung Barat teh gitu. Aya Rundayan Mekarjaya Asih atanapi Mekarjaya Bandi Ayah Rundayan Setiawargi,
0: Pak Ukat, Pak Obot, Pak Ukat, Pak Obot,
1: Pak Obot,
0: Ega,
1: Ramana Kang Ega, Ayah Hiji Deui Rundayan Bah Takrim,
0: Muda.
1: Tilu, jantan di Sanungsum, eta bakal kapan lagi rombongan di mana wae?
0: Oh, eta teh, iya nate non, kecelakaan, gitu.
1: GBHS,
0: na.
1: Garis besar haluan Sisingaan.
0: Saya eta. Nah, dugi kaya na.
1: Dugi kaya na.
0: Alhamdulillah eta. Upami aya acara misalnya eta kumaha nggak dibagi atau memang sesuai dengan yang grup iya gitu. Diaturna gitu.
1: Upami eta mah dari nu gaduh maksad mah naonnya kawasa mangawai bade nanggap mana-mana oge gitu. Nu penting mah keberangkatan awalna tanapi titinjakan dasar teh nu pentingnya kesenian masih berkembang hirup.
0: Itu
1: muluk-muluk teh. Mung terorganisir gitu maksad teh.
0: Bisa dipertanggungjawabkeun gitu.
1: Terus upami aya naon di lokasi panabeuhan atawa tanapi di jalan tangtos aya anu aya kolotna lah gitu.
0: Nya
1: intansi terkait gitu upami di keintansian khususnya di Kabupaten Bandung Barat. Aya di Sparbud,
0: dinas
1: kebudayaan dan pariwisata. Anu notabene secara terlangsung eta kolotna seniman gitu. Tepat pemuntangan kanggo legalitas sanes kanton gitu.
0: Tah upami misalnya sekali manggung eta sabaraha jalmi biasana atawa tapi alat naon wae anu dicanak gitu.
1: Upami personil gumantung kabutuhan permintaan hajatna. Misalkan opat gotongan, sebara gotongan, sisinga anana gitu. Nyatang tos Nayaga, sound system, paket kumplit lah gitu nya. Sound system, pemusik, Nayaga, sarang sisingaan. Nah, perkawis gotongan anana telangkung nugaduh maksa waktu nyerehan anana, ayo sebara gotongan.
0: Bade
1: opat, bade 10, bade 20.
0: Permintaan ya temennya?
1: Permintaannya. Mung ulah kirang ti opat, atau napi dua.
0: Gitu. Kita upami misalnya ayah... Kantos kan upami pawai ya tanapi karnaval. Itu biasa sabaraha grup di Bandung Barat.
1: Upami atau... karnaval teh tayana bade mayunan Agustus dibagi heula aya titik heula. Ngawitanana per kecamatan, kecamatan masing-masing. Lalungsur eta teh turun ka jaran gitu. Rombongan-rombongan teh malihan mah anu sakecamatan pan aya nu langkung di 10 biasa
0: mah
1: sadayana. Tareng sieu tidinya namanya ka kabupaten upami aya kabupaten si Ipen Karnapal eta.
0: Tah ieu nyambung panginten Kang Sukma ayeuna anu jupiral.
1: Mohon.
0: Anu jupiral. Kan Peryogi oge kasalametan.
1: Leres.
0: Eta numutkeun Kang Sukma kajantenan seperti itu kumaha tah numutkeun Kang Sukma aya kajantenan eta?
1: Kayaknya informasi dan masih kan sepu-sepu si Bumbing oge di Subangna gitu. Nya urang dedel dua heula ieu ka para pamiarta sadayana panginten nyuhunkeun doana ka almarhum
0: almarhum.
1: Nya kaum simkuring pejuang seni teh ieu
0: leres.
1: Mudah-mudahan amal kasayana ditampi.
0: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
1: Pangendah-endahna amin. Upami numutkeun informasi kamari mah hiji garis bawah nate kajantanan nu kamari di Cikarang anu kaalaman ku sepu-sepu simkuring eta murni hiji kecelakaan. Cilaka
0: nya.
1: Jodoh pati bagja cilaka
0: teh nya.
1: Parantos aya
0: nya
1: nu nangtoskeun. Nanging sagedengeun teh eta nya simkuring sapara kanca direng-rengan sisingan resikona sapertos kitu. Upami ditranslate kana bahasa Indonesia mah itu yang harus kita hadapi di lapangan. Resiko-resiko seperti itu. Meskipun ya atau saya SOP santen SIM kuring ge ngabaladah gitu nya. Panginten sepu-sepu SIM kuring teu acan aya bahasa eta kapungkur SOP na beuh.
0: Aya manggung sapertos sagebrugna kan penting mah irama teras aturan nabeuhna sapertos itu nya.
1: Margi ayeuna teknologina atos berkembang nya hartosna ngindungan waktu ngabapaan jaman gitu. Sound system diangge arak-arakan sanes kanten. Nya berpikir kanggo nya banyak seueur kitu nya web impact positifna. urang ngangeson sistem pengarahan sana sekanten karena daya jual dan sebagainya nya fungsi plus nah satu sisi na oge nya SOP na ge atus di secara tidak langsung atus dibikin gitu ku grouping teh rombongan teh atus didamel. Mung ieu pangintenya sim guring ge rada muntang saraya ka kedinasan terkait. Tah ieu teh informasi sapertos kieu teh langki di share ka para seniman.
0: Mohon mohon.
1: Nah ngalangkungan BIMTEK atanapi naon wae programna anu nge-share SOP ieu maksudna. Standar operasional prosedurna gitu.
0: Terus tangtosna masyarakat ngarasa nabet bisa kitu kan ka punggul mah misalnya upami nabeuh teh ngagetoa unggul. Tak ayeuna nah aya pangaruh tina sound system anu jangkungan eta teh jangkungnya. Aya pangaruh tina sound-sound orek anu berkembang gitu.
1: Sate acan viral sound horek di Subang mah terus gitu.
0: Oh, gitu.
1: Mung teu disebut sound horek eta. Ya. Da ayeuna teh maksudna kieu kajantenan sapertos kitu teh nya kamari ku sepusi puring ka alaman. Tadi kapur gitu, terus seur kajantanan no, gitu, gitu teh,
0: lokasi
1: kanson, arakan
0: sih mulai
1: ngait karena kenteng, sona betenan naon kenteng nalagra kabar udah,
0: terus
1: seur mung,
0: teh
1: acan didukung ke media sosial,
0: kapungurunya,
1: gitu, jantan upami ema viral, nah, gitu,
0: kuayuna,
1: kapungur gitu, saya upami diadukan sareng son horeg. Bubuhan son horeg mah sareng medsosna
0: jadi
1: viral apa yun son horeg di Subang mah terus dia mutang gitu
0: nya
1: nyati awitan kita pamit nu kesinanu sanes tahun sabaraha kacapi ngagi sepul
0: nya
1: terus sisingan oge teh sami terus ada gradasi perpindahan tina toa kana son sistem
0: eta penginten kru na oge khususnya nu son
1: khusus
0: catrikna teh catrikna sapertos di panggung gitu
1: sapertos di panggung we gitu
0: bayangkan ngejelegurna eta ngajelegurna sisingaan ai ka pungur mah panggu toa gitu sekeras-kerasna geu toa
1: toa
0: memang can KM
1: alamna sanes kantenna ngadukung kene ayeuna mah terus padeg kuring pan teu
0: ayeuna terus lami sim kuring ge arang langkapan sisingan teh ayeuna teh arang langkapan nu hajat teh upami di Bandung mah seueurna teh reak gitu.
1: Reak Bandung Timur.
0: Bandung Timur kayaknya reak. Tah sisingan mah arang langka oge ayeuna nya upami ka Subang kantosnya. Iya hiji kamajengan panten dina bidang sona nya bidang suantena gitu.
1: Emutan parantos emutan teknologi
0: kadinya. Eta mah nya ari tentu apal tadi Jotopati Bagja Cilaka mah
1: leres
0: aya nu ngatur panginten kanggo kapayuna
1: intina kanggo kapayuna ieu mah mung sanes seniman unggul nanging masyarakat teh geus kedah uninga sareng
0: nya
1: da upami pasalah-salahkeun mah
0: nya
1: ngabutut bangkong gitu
0: nya
1: Pak Kang Web aya rek sina mah sadeuk ieu si masyarakat tau ge nya khusus nanu bade nanggap sanes kanten. Salain teh senimana, mari da aya daya tawar sanes kanten ge. Aya duk dekeul lah aya adu renyom heula, aya non ngobrol heula. Maksudna kieu. Saupami nanggap sisingaan teras medan lokasina tidak memungkinkan untuk arak-arakan mending entong.
0: Sanes tau nanggap masak deh. Komo kanu nanyak mah nya.
1: Maksudna sanes entong nanggap tapi aya opsi nu sanes. Disebatna teh upami di Subang aya dukrak. Bade duduk bade ngarak
0: gitu.
1: Bade duduk mah di panggung.
0: Mohon.
1: Nya formatna sapertos jaipongan ngagi sisingaan mun ieu pertunjukan sisingaan.
0: Sanes karnapal gitu nya.
1: Aya nu
0: diarak-arakan.
1: Biasa dikitu kan oge. Nya maksudna teh upami ngemut teknis lapangan lokasina. Tidak memadai, tidak memungkinkan kanggo arak-arakan. Sapertos sim kuring daerah Lembang. Di Cimenyan gitunya dicaringin tilu pan medana nanyak mudun ayeuna tos ngawitan wios tekedah ngarak
0: panggung we nya eta nyesuaikeun nya
1: menyesuaikan lokasina margi oh ya tidak memungkinkan untuk arak-arakan tapi upami misalkan di dieu mah ya di RRI Bandung di pelataran sangat mungkin
0: leluasa gitunya
1: stres nya hambatan di luhur napan paling ge regang kai mah aman gitu tatangkalan.
0: Tapi ieu mah si ieu mah nu ka tinggal dina kronologisna sigana mah seueur kabel rea
1: kabel listrik kabelnya.
0: Henteu nu hajat teu nga SOP heula atawa kumaha Atanapi kumah eta
1: kan katawisna mah ningal ningal lokasina ai daerah Cikarang Bekasi sanes kanten kitu mah sapertos kitu daerah. Layak sarasa mah arak-arakan mung nya nu ditinggal teh jalana.
0: Oh, jalan.
1: Sanes ninggal kaluhurna nah,
0: gitu. Jalana nya.
1: Langki pan urang upami marios jalan. Ngecek lokasi moal ninggal ka langit.
0: Oh.
1: Lokasi teh pasti gang.
0: Iya, iya, iya.
1: Lebet moal gitu pan ngukur teh nya.
0: Ngukur teh. Da moal aya bade sisingaan ngangeplang teh. Truk anu gede mah teu keuing ka dieu.
1: Langki.
0: Tah ieu mah beureun nya kedah kitu we beureun nya.
1: Terus ya si buringnya da sering ka jantanan. Ya malihan mah ya SOP di saat catrik baru dah kru ngalangkungan bilah aya kabel. Melintang gitu dicumpal biasa
0: nama
1: ngange awi atau napi ngange anu
0: pasti aya kan jantanan
1: penghantar listrik lah gitu harus ente langsung kontak gitu kan
0: ta kakak umrangu anu bare ngiring narosan kan mangga di 72 hiji 704 3 ngeunaan sisingan atau napi perkosi persatuan gotong singa boh bilih anu bade nyeureuhan ge. Aya Kang Sukma di dieu bilih ieu nya. Urang jedah heula sakadapan Kang Sukma aya nu baris ngalangkung heula nya.

0: Kau undang di mana wayana masih di sarang sampurasun pasunan masih sarang Kang Sukma. Iya pamungkas banginten Kang Sukma teu karawas waktosna. Iya mah kanggo mengantisipasi kajantenan atau nepi kasalametan dina acara khususnya pergosilah.
1: Mohon.
0: Perkumpulan gotong sika supaya antisipasi.
1: Leres.
0: Kapayuna kumaha numutkeun Kang Sukma? Naon anu kedah di SOP mun secara ini mah SOP na gitu.
1: Nya langkung intina gempungan di tiap perombongan atau napi komunitasna langkung intens deui. Janten ibarat nama kieu lah model tong boro di sisingan di mungkin di kesenian nusanes oge sami
0: kang
1: webnya. Jadi latihan teh lain rek nabeungkul gitu.
0: Nya
1: hartosna ngobrol perkara teknis. Pertunjukan malire kana kasalametan teh lain ngan saukur lah dak keur bae si eta cabakna di dinya gitu. Tapi nusanesna oge saling ngemutan. Intina mah komunikasi, komunikasina langkung terjalin.
0: Nah, eta pan intina mah komunikasinya. Kaharepan ka payuna kanggo perkembangan gotong singa.
1: Alhamdulillah ayeuna teh masif pisan.
0: Masif.
1: Malihan mah ieu teh area jajahan teh gitu. Bandung Timur teh
0: sawitan
1: seueur ka nya sim kuring seueur datana ge aya di Kuningan, Ciamis, parantos aya Majalengka. Parantos aya pamuda-mudahan aya momentum anu tiasa menakeun ieu sadayana.
0: Tah eta.
1: Ngariung gitu. Upamina na wayang golek mah aya Binoja Krama.
0: Nah, eta nu dipeharep mah nya aya festival Sisingaan, aya Pasanggiri,
1: Jawa Barat sanes regional Subang Unggul gitu.
0: Kapayuna mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan
0: aya wadah. Eta mah nu di perihna mah eksistensina.
1: Eksistensi.
0: Upami urang teras eksistensi pasti diperhatoskeun. Mudah-mudahan.
1: Mudah-mudahan.
0: Haturun Kang Sukma, waktosna pagideun sampurasun we urang cekapkeun da ngobrol mah diponokeun ponok. Dipanyangkeun panjang.
1: Keur wasono urang nya.
0: Urang ngopi we teraskeun. Haturun Kang Sukma, mudah-mudahan sukses teras dina pergosina. Oke, sehatnya penting mah. Kau undang di mana wae ayana sakitu obrolan sim kuring sareng Kang Sukma mudah-mudahan naon anu diguar aya guna sareng manfaatna. Cak permios.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana alhamdulillah. Simkuring pun beni hadiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos biasa rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9 dan juga di aplikasi RRI Play Go dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perompat RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perompat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perompat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenal sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
2: Assalamualaikum.
1: Dikenalkan laku abdi ke detailnya Bang Kinten ku Akang sarang teteh. Kemarga ya dua orang di dinya Kang Dangu. Nepangkeun ieu nuka hiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
3: Siang.
1: Kumaha wartosna damang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehatnya sehat walafiat. Jaga-jaga gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langku beki panjang janggutnya.
3: Biasa ilmu
1: nah gitu. Ilmu
3: Kang Beni, iman mah kedah sehat.
1: Oh gitu, kedah sehatnya. Sehat naon wae, tah sehatnya seueur.
3: Segala rupina.
1: Kumplit. Raos tuang, raos kuleng, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya ta aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijeng. Nah, disebut Ijeng teh.
2: Dongengna panjang.
1: Mau tiasa dicarioskeun ayeuna ya. Mau tiasa dibuar ayeuna mohon.
3: Pena oge dugi ka 2 meter.
1: Gitu?
3: Panjang-panjang teh.
1: Masyaallah, ya Allah. Nah, karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Laresnya Sundanologi siang. Berarti kedah ngawo bahasa Sunda nu leres satunya ieu sing guring isin.
2: Sami-sami diajar.
1: Sami-sami diajarnya. Oh, belajar bahasa Sunda mah teh aya lirenna nyatehnya geuningan. Oh,
3: ya. Kurang oge diajar.
1: Mohon. Mang Ajo sarang Teh Kania. Mohon alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, urang-urang nanti guar heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu, Kang.
2: 1986.
1: Waduh, tos lami pisan berarti nya. Saya suasim kuring berarti mohon 37 tahun.
2: 37 tahun. Dina sasih Februari.
1: Sasih Februari
2: Kaping
1: mohon.
2: Kaping 8.
1: Berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
2: Atas
1: kalangkung maksudna teh tahun tayus. Pasti ka ulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isoresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atau napi diteliti begitu mangga.
3: Sekantanan nepangkeun deui atuhnya.
1: Ya nepangkeun deui. Oh mohon. Nepangkeun.
3: Empangkeun
1: ka empangkeun. Asik.
3: Mau kejo di luarna.
1: Ah, kejo di luarna.
3: Nepangkeun abdi nepangkeun.
1: Mohon.
3: Ajo alias Sumarna.
1: Ajo alias Sumarna. Jenten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
3: Sumarna.
1: Oh gitu. Nah, bet disebut Ajo.
3: Ajo kan tina Sumarna.
1: Oh, Ajo.
3: Nah, Sumarjo, Marjo, Ajo.
1: Ajo. Oh, gitu nya luar biasa. Dinten kengeng Ibu Ramat mah Sumarna. Mohon nama panggung atau nepi kumaha?
3: Ajo biasa rencangan tina.
1: Iya.
3: Na panggung.
1: Singkatan sana seteteh Ajo tuh sapertos SD.
3: AA Jo.
1: Ajo.
3: AA Jo, ge Ajo.
1: Singkatan. Nah, kitunya. Salajengna atuh mangga diwalur ke Teh Kania mangga sisindiran deh.
2: Mangga kaempangkeun, kaempangkeun.
1: Alah.
2: Kalapa aya di kulah.
1: Terus
2: nepangkeun abdi nepangkeun kania anu katelah.
1: Ah, kania anu katelah. Cenah ijem katelahna.
3: Urang weekend euy.
1: Oh. Aduh, aduh ngabuntunnya. Abunan di payuneun satiasa-tiasa nya. Ya ge saresna keng Kang Ajo nya sareng teh. Nah, ieu Ka Empang mohon. Cobi urang cobiannya. Ka Empangkeun, Ka Empangkeun. Saledri aya di kula. Nepangkeun abdi nepangkeun Kang Beni anu kata. Emprak lah.
2: Pinter geningan.
1: Nya eta ge kaing Niron.
3: Kantung memang.
1: Kang Ajo urang ngaguar sareng teh kania urang ngaguar ngeunaan sisindiran. Ngaguar sisindiran mohon. Upami ngobrolkeun sisindiran berarti pangkinan ieu kalebetna sastra lisan kitu nya. Sastra lisan. Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae mangga Kang Ajo?
3: Sisindiran teh
1: mohon.
3: Aya paparikan.
1: Paparikan Mang Ajo rupina caketan deui mikrofonna. Oh.
3: Kirang iya nya. Las, sakeun cekap.
1: Kirang ageung salirana.
3: Aya rarakitan.
1: Rarakitan, mohon.
3: Paparikan.
1: Nahan.
3: Oke, aya wawangsalan.
1: Wawangsalan.
3: Tah dina sisindiran teh. Dina bawa rarakitan, paparikan atawa pi wawangsalan, aya anu piwurukna.
1: Piwurukna, piwejang kitu nya, mohon.
3: Wejangan atawa nasihat.
1: Laras-laras.
3: Terus aya anu sesepet banyolananya.
1: Banyolan. Mohon, mohon.
3: Anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan.
2: Welas asih.
1: Welas asih. Oh, janten aya karakterna masing-masing. Mohon, mohon. Anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya. Lajeng aya nu
2: luhureuy,
1: banyol Sunda teh nya. Tapi anu dikenalna mah teh kan ya anu banyolna nya.
2: Nu banyol mung anu
3: gumantung
1: ka peryogian kitu nya.
2: Biasana barudak aya nam kan dianggo heureunya
1: laras.
2: Dianggona anu
1: dua baris
2: anu dua padalisan
1: emang selarasna sabaraha sabaraha padalisan aya opa mohon cobi tekannya kumaha tah
2: contona
1: mohon anu dua terus nu opat nya
2: anu dua
3: mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat
1: itu
3: cangkang anu dua kalimat teh di eusina.
1: Oke, janten aya cangkang sareng eusi.
2: Mun taya bentena sareng pantun.
1: Bentena, taya bentena sareng pantun. Bentena.
2: Janten pami pantun Melayu baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
1: Mohon.
2: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
1: Isi. Nah,
2: kulit teh cangkang dina
1: bahasa Sunda
2: sisindiran
1: mah.
2: Nu ka tilu sareng ka opat eusi.
1: Cobi teh gitu. Contohna saperti kumaha tadi nya?
2: Nu tadi.
1: Nu tadi. Nu tadi nya. Nu benten teh misalna sendiri.
2: Oke. Tak orang nyindiran anu jomblo.
1: Cok sing kumaha jomblo
2: teteh. Batur mah jalan ka dago.
1: Leres.
2: Abdi mah muter jatayu.
1: Teras.
2: Batur mah mareunang jodo.
1: Nuhun.
2: Abdi mah angger tepayu.
1: Iya kan disebut jomblo aku teh gitu. Mohon kumaha teh.
3: Sunah mah tara tok mohon.
2: Nyindiran.
1: Biasana nyindir. Tapi nyindirana ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang aja aya deui emang aja mangga.
3: Aya. Tah. Kuring ieu contoh paparikan.
1: Paparikan aya nama. Mohon.
3: Teuingku encer uteukna. Budina katalah sae.
1: Saras.
3: Mun teu daekeun lancepna.
1: Mohon.
3: Adina oge.
1: Aduh. Dipaju cenah.
2: Dipaju.
1: Mana
2: we nu aya.
1: Teu lancepna adina diarah pokona mah nya eta mah nya. Aduh Gusti.
3: Serius paparikan.
1: Paparikan. Tah. Upami wawangsalan teh kan ieu mangga.
2: Ah. Aye wawangsalan mah.
1: Bentenna naon tah?
2: Bentenna diwangun ku dua padalisan atanapi dua baris.
1: Saras, mohon.
2: Tapi sami-sami aya 8 engang.
1: 8 engang.
2: 8 suku kata.
1: Sanes nu nyeureud engang teh sanes.
2: Sanes nu nyeureud mah ieu teh ciwit nyeureud.
1: Eta mah engang lah teh.
2: Ciwit.
1: Mohon. Teras kumaha teh?
2: Contohna kieu.
1: Mohon.
2: Walungan di Kota Bandung.
1: Teras, aduh.
2: Mohon. Abdi undur sanes Pundung. Tadi dinya teh aya non?
1: Aya jawaban kitu nya.
2: Tata rucingan.
1: Oh, tata rucingan.
2: Tebak-tebakan. Cingan naon tah? Walungan di Kota Bandung.
1: Walungan di Kota Bandung.
2: Abdi undur sanes Pundung. Kluna aya dina baris kadua.
3: Dung.
2: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
1: Iya, Cikapundung.
2: Ah, eta jawabannya. Gitu. Oh. Walungan di Kota Bandung. Mm-hmm. Eta klub pertama.
1: Walungan di Kota Walungan. Bandung.
2: Abdi undur sanes Pundung. Tah jawabannya teh.
1: Cikapundung. Lain Pundung.
2: Lain Pundung.
3: Mohon. Ya sanes
1: kieu nya ya. Cok sih cobian.
3: Kanggo istri mun netepan. Kade najis bilih kena. Bilih kena. Wangsana teh mu kena.
1: Mu kena. Gitu nya tak eta pemi wawangsalan mohon upami paparikan
3: anu
1: nembe
3: paparikan anu tadi ku
1: anu tadi mohon
3: paparikan aya rarakitan
1: tah rarakitan iku
3: kan nya rarakitan
2: tah siga kieu
1: tah kumaha teh
2: mun acan meuli calana moal waka meuli samping
1: teras
2: mun acan jadi sarjana
1: teras
2: moal waka hayang kawin.
1: Aduh,
2: janten dina pada lisan kahiji kadua pada lisan kahiji
1: mohon.
2: Kecap kahiji nasami sareng pada lisan katilu.
1: Oh gitu.
2: Gitu. Janten teras kecap kahiji dina mohon. Pada lisan kadua.
1: Kira-kira kan ya pada lisan teh naon abi mah terang.
2: Baris.
1: Pada larang abi mah terang.
2: Baris.
3: Baris dulu dieukeun petakeun baris.
1: Nah kadang-kadang hartosnya benten ya bang bahasa Sunda sareng ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitu nya.
2: Oh. Tacan di wartosannya pada lisan teh baris. Upami bait pada.
1: Mohon. Gitu. Upami macet mah pada larang.
2: Henta eta.
1: Cimahi pada larang. Oh, Cikampek tadinya mohon. Aduh ini reus pisan nya mohon upami urang naon namina teh tiasa nanti pamitiasa sisindiran gitu nya. Berarti kan kedah terang oge istilahna kosakatana kedah beunghar nya teh nya. Teras aya istilahna undak-usuk basa. Tah upami dina sisindiran nyalira aya trap-trapna nya istilahna kumaha nya kedah aya kasaha luhureun kasahandapeun atau bebas kumaha?
2: Ari dina sisindiran mah.
1: Teu aya nya.
2: Bebas gitu.
1: Mohon. Jadi memang didugikeunna kanggo umum gitu nya.
2: Mohon.
1: Teu aya khusus misalkan karena sisindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhur kedah berarti bahasana kedah benten ya, gitu
3: enggak tergantung anu badan periogikan
1: okay.
3: Kamurang kalinya sesuai kamu kamurang kali
1: okay. Laras bahasana menginang bahasana terus laras kecap-kecapnya nuli periogikan naon kedah sesuai dengan engangna
2: mohon
1: terus a i u e o nanya pengen tanya naon namun istilahnya umpami bahasa Sunda teh umpami naon ya artinya a i u e o nanti
2: ya huruf vokal
1: na gitu nya misalkan jika kanon teh aduh hirap deui ieu teh abi teh panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat sanes kitu nya panitik matana nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak kitu nya eun tak kitu nya kedah sami ya
2: upami dina pantun mah rima
1: mohon. Ah eta maksud teh
3: tetangga
1: abdi mohon ditun abdi mah randa mohon kitu nya uni apal kana randa mah mohon atuh da kumaha nya upami mohon nya upami hubunganna misalkan nya bewara atawa berita-berita tentang kemajuan mah sok sesah katampi nanti tapi hubungannya jeung randa mah bisa gawe
2: langsung. Ya lo.
1: Kencang aya nu neangan gitu nya. Entah gitu. Nah, upami nu priogi randa mangka Kamang Ajo.
3: Telepon ka akang
1: ini. Nah buntennya seueur guyon di meda. Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka sundanologinya. Perantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atau nepi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
2: Abdi lebet salapan opat.
1: Salapan opat, berarti nu kasabaraha teh eta teh? Teu ka etang.
2: 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
1: Kasalapan. Upami Mang Ajo kasabaraha?
3: Salapan 5, ieu teh senior.
1: Oh, berarti kasapuluh nya Mang Ajo teh. Oh, mohon.
3: Jadi mun kasapuluh.
1: Tah. Umargi kitu berarti tiasa ka etang kan sabaraha generasi kitu nya? Mohon.
2: Ngarebu sanes unggul ayah di Bandung.
1: Naras mohon.
2: Sanes di Pulau Jawa unggul, ayo kan di luar negeri.
1: Tak gitu, tak sahwa ya, upah minutos di luar negeri.
3: Sahwa lah, nanti saya, wadah dah disebut
1: uwa-uwa nih. Gitu.
2: Di uwa-uwa.
3: Orang walana.
1: Uwa-uwa.
3: Karena hanya aduh, angkatan saya pas lami pisahnya seniornya.
1: Mohon.
3: Tapi kan di uwa-uwa, beda uwa orang
2: walanda.
1: Uwa-landa.
2: Uwa-landa.
3: Iya, mohon. Sana si Jawa Barat, wae.
1: Mohon.
3: Di luar Jawa Barat oke
1: disebar gitu nya
2: mohon
3: sarang aranje na oge arah kita oge anya jadi penggiat oge nya
1: mohon ya
3: terus anu ngarajan oge
1: laras anu panginten katelah atanapi kawentar gitu nya ku masyarakat Jawa Barat utamina pangintennya pasti terang aya Kang Rosid
2: mohon
1: Kang Rosid EAB nya
2: mohon Kang Rosid EAB
1: penggiat teater juga
3: nah itu anjeunna teh ayeuna teh janten wakil ketua kan ketua umum nama Abah Awi
1: wakilna
3: Kang Rosid
1: Binya mohon nah
3: tina pengurusan eta
1: mohon leres
3: aya tiap divisi
1: mohon
3: divisi karawitan divisi teater
1: nah.
3: Divisi tari eta karesan Simkuring
1: mohon
3: ketua divisi teaterna
1: ya hubungannya sareng sisindiran tah upami di mohon janten digelarkeun gitu nya di
3: karesan eta teh upami pagelaran itu tiap sasi Februari
1: mohon
3: pas pada bilang kala acara kawe
1: mohon
3: kaping 8
1: dalapannya
3: kadang-kadang upami te kaping dalapana kaping 2 hijina
1: laras
3: bade sakantenan
2: mailing bahasa indung
1: bahasa indung sadunya mohon laras mohon
3: kaping 2 hiji urang sakantenan mailing bahasa indung
1: berarti saya pisannya kan anu disebat si sindiran kan biasanya memang sastra lisan begitu mohon. Kan biasanya berenang ku sagami cekap artinya hanya percakapan biasa mohon, saja mohon. Kemudian dikemas begitu mohon. Dikemas jantan sebuah pertunjukan iya. Pertunjukan kumaha anu ku carakan ditampilkan begitu
3: karasan anu ku Simkuring osok anu ayeuna anu ku Simkuringnya bahwa anu jaman Kang Adang oge almarhum kapungkur ketua kemasana mah seperti longser
1: mohon
3: seperti longser
1: laris
3: jadi karena memang sisindiran da kanggo pagelaran mah taya bentuknya
1: pamimpin mohon
3: eta mah kan sekadar obrolan
1: tapi, begitu ya
3: nah dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemaslah seperti
1: dikemas begitu ya mohon
3: wah ayeuna kumargi kangat papu urang parantos ngantunkeun Kang Adang es nyatraskeun ku divisi teater
1: mohon
3: laras
1: mohon
3: tiap tahun oge selalu menggelar pagelaran sisindiran
1: semuhan
3: dalam kemasan di longser itu
1: kemasan longser ah saya pisan
2: pilih ayeuna teu acan uninga longser teh naon
1: ah kumaha teh kan ieu
2: ari di Betawi mah namina
1: lenong mohon
2: pami di Jawa Tengah Jawa Timurnya ketoprak
1: nah,
2: Jawa Tengah
1: mohon mun benten ketoprak di urang kan di Sanguan
2: di Tuang
1: ketopraknya di Sanguan daerah urang
2: gitu.
1: mohon
3: di Jawa Timur mah ludruk
1: ludruk lah ras mohon
3: di sini upami lenong oke kan lenong di Betawi sisindiran kiat
1: pantunnya kia. Mohon tah upami kan di nu dikenal ke masyarakat tuh upami pantun sok naon eta teh disebat nanti nyelah naon atunya naon misalkan
2: oh mohon
1: sok cakep tak urang mah kasep di urang henteu
2: aya oge
3: kumargi murang kalin wayana kirang terangnya
1: terang-terang
3: iya sisindiran
1: oh mohon ya
3: kucing kurang ini seringnya ngadangu gitu aduh di murang kali ke apalnya sabab pun itu tadi kenalkan teh ku sepuh-sepuh
1: nah mohon
3: tadi orang teh ayah
1: mohon sisiniran
3: laras tak arennya nah jasanu apalah teh pantun
1: eta mah Melayu punya produk Melayu ya
3: Melayu atau tapi anu Jakarta nya
1: mohon
3: cakep dapatnya di sarasa mah sanes kitu
1: mohon
3: di sarasa di urang we sisiniran panginten urang kali da ku teu apa
1: laras
3: simkuring teh sanga apa
1: mohon
3: urang kali teh apa ya alhamdulillah ku ayeuna di divisi teater simkuring osok ngayakeun urang kali
1: dilibatkeun
3: bong urang kali SD dugi ka SMA dugi
1: ka
3: dilibatkeun ku simkuring
1: mohon
3: alhamdulillah di divisi teater caraka Sunan Nogi pada tahun kamari malih umur kali SD malih ti luar orang Sinoge anu ngiringan
1: mohon
3: alhamdulillah aya wae sih sarasa mah
1: betul
3: hari diarahkeun akhirnya aranjeun teh uningnya oh iya si sindiran gini
1: betul
3: ya eta mah anu biasa kitu mah sang pantun
1: mohon wah luar biasa teh. Terus teh Kania mah kan karesan oge sebagai seorang guru yang mengajar
2: Semuhu.
1: Ya. Oh, nah teh oge mengenalkan si sindiran ka urang kali peserta didik begitu.
2: Mohon. Abdi sebagai
1: sebagai ya.
2: Anggota cara kasedan lagi sok nyetek upami teh ngadugikeun mengenalkan ka urang kali teh si sindiran.
1: Laras.
2: Tak isi sindiran, tak ieu pupuh gitu kan urang kali aya nama langkingan terang pupuh teh naon mohon, gitu.
1: Mohon. Abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya, Kang ya. Mohon.
3: Mohon.
1: Pupuh kompos. Ya mohon teh.
2: Sok di jelaskan ku abi teh naon karena si sindiran sarang
1: pupuh.
2: Sanane. Ya.
1: Sarang pantun.
2: Sarang pantun Melayu. Jantan ai si sindiran mah di wengku kedah
1: mohon.
2: 8 engang.
1: 8 engang.
2: Mohon. Setiap baris itu 8 suku kata. Tapi kalau pantun Melayu
1: mohon.
2: Itu dari 8 sampai 12 suku kata.
1: Oke, jantan aya aturanna nya. Mohon aya aturanna mohon.
2: Jadi lebih panjang ieu nana.
1: Langkung panjang ya. Langkung gitu, panjang mohon. Betul. Ya, secara tidak langsung kupami urang belajar si sindiran, urang oge pasti belajar undak usuk basa, kemudian vokabularinya lebih banyak, lebih banyak lagi beragam gitu nyatanya mohonnya. Kan banyak geuningannya buku-bukuna aya namanya ketinggal urangna kersa.
3: Tinggal daek.
1: Laras mohon kitu tah. Teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 50 hiji tah.
2: Oh,
1: asa cikeneh teh. Mohon panginten ieu mah upaya dari cara kasundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna tah. Ada harapan enggak dari teteh sendiri Teh Kania kitu kanggo generasi anom? Mohon kapayuna kumaha ieu hubungannya dengan si sindiran?
2: Tidak hanya untuk si sindiran.
1: Mohon.
2: Mungkin secara global saja.
1: Mohon.
2: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan
1: mohon.
2: Mengenal bahasa asing.
1: Laras.
2: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh. Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
1: Bahasa indung.
2: Bahasa indung.
1: Mohon.
2: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu di
1: Bandung. Di Arab,
2: berang. Nah, gitu. Orang cicing di Bandung atau ke bahasa Sunda nyarios teh keun wae tong sieun kasar.
1: Tah eta.
2: Nya baru
1: da sieun lepat teh teh ayeuna teh mohon ya.
3: Asa kersa nyarios.
1: Asa kersa nyarios.
3: Ya
1: heula.
3: Eta mah prosesnya, proses. Kayak geus asem kurang ge diajarnya. Proses eta mah kayak ge biasa lah.
2: Ayah kadaikil lah. Tak gitu. Jatan kabar udah oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tongsiun kasar.
3: Pok
2: weh tongsiun salah. Engke gelamun salah pasti dibenerkeun.
1: Tak gitu urang sieun salahnya.
2: Nami lagi diajar pasti aya lepatna.
1: Tak gitu.
2: Upamitos teu aya lepatna mah sanes jalmi.
3: Anu seurna teh kieu anu terang teh. Seurna teh. Ah. Labi sieun lepatnya riosna ayeuna teh. Aranjen teh alam limen
1: terus
3: mana
1: kan banyak kan banyaknya
3: nyarios lah kayak kita oke deh sama prosesnya
1: mohon prosesnya
3: proses nu penting ayah kadai kira terus
1: kayaknya
3: anjenan kagak ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener yang diajar kudu kasah ya
1: terus
3: nah
1: betul
3: kuring oke di teaternya gitu sok
1: mohon
3: penting sok ayah kadai nyarita bahasa Sunda lah
1: tak itunya. Betul.
3: Di mana bumi dipijak langit harus kita junjung.
1: Betul.
3: Nyaritah lah
1: bahasa Sunda. Betul. Tapi kedah oge ayahnya mengajuk gitu ada tempat-tempat khusus seperti ininya. Kalau aku pami ayahnya aku mah mengajuk teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sisindiran iya gitunya. Mohon. Terus ka tawis aya ieuna teu naon maksudna teh perkembangana atau apakah mengalami kemunduran begitu. Nu karaos kumang ajo nya lora.
3: Kusim kuring mah karaos sampai ka aya kemunduran
1: teu ayanya.
3: Margi tiap sanggar-sanggar.
1: Mohon.
3: Sanggar-sanggar atau komunitas.
1: Mohon.
3: Seni teater atau kelompok ieu.
1: Mohon.
3: Seueur sieun anu
1: sisindiran.
3: Sana sisindiran maksudnya
1: bahasa Sunda. Tos ngawitan atau memang sudah berjalan gitu ya. Tos berjalan.
3: Caraka. Caraka tetur anu ngayeuh mah caraka sisindiran. pun bahasa bahasa Sunda.
1: Tos, suur sih. Berarti karya-karya dengan sastra Sunda mah tos aya nya. Teater mah tos aya naskah seueur pisan nya. Mohon.
2: Aya oge nu sok ngangge sisindiran.
1: Mohon.
2: Mung kitu teh ya enggangna sok langkung kita disamikeun sareng pantun panjang teuing gitu.
1: Mohon.
3: YouTube oge seueur nu lalapat. Sisindiran bahasa Sunda. Padahal teu kudu make jeung bahasa oge sanes. Bahasa. Jangan ada sisi neta kada make bahasa atau sudah sisi nirama Sunda.
1: Oh kitunya, tak nah, gitu. Mohon. Tos jelas gitu kah gambarnya sisi nirama pasti nganggo bahasa Sunda. Mohon.
3: Bahasa nogi sanes bahasa Sunda mah bahasa.
1: Bahasa mohon. Hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa.
2: Sanes ku bahasa.
1: Tah katekannya tah mulai.
3: Goreng sanes ku bahasa.
1: Mohon.
3: Jadi sisi nirama datosun pasti Sunda.
1: Pasti Sunda. Tapi kan tekania sareng Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya. Seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasireun ya gitu. Banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanesna anu sifatna. Aya teh nu sedih teh aya nya. Pikasedihkeun gitu.
3: Bade sisindiran kecolok panon.
1: Ya nu sifatna piwuruk barenanya. Mohon.
3: Mantun anu bade di goar dina ieu dina naskah naon?
1: Bade naon? Ngeunaan naon misalkan?
3: Caritana. Sakurang ge kitu teu yeuna paparikan aya sih
1: gumohon
3: sesuai carita.
1: Laras wawangsalan paparikan. Terus aya nu ieu teh anu naon teh? Upami nu tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon?
2: Wawangsalan.
1: Abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal cenah naon teh? Sagara naon? Mohon anu kitu nya. Teh.
3: Aya sok.
1: Contona deui cing Kang, sok urang tebak-tebakan. Sok. Titeh kan nya cing cobian.
2: Heulah.
3: Nutup mastaka netepan.
1: Nah, nutup mastaka.
3: Omah ulah sagawaya.
2: Nanci.
3: Jawabanna.
1: Nutup mastaka.
2: Mohon.
1: Netepan.
3: Omah ulah sagawaya.
1: Naon nya?
3: Kopea.
1: Nutup mastaka. Nya kopea. Iya.
3: Ulah sagawaya.
1: Ulah kopea. Mohon.
2: Tena wawangsalan anu kakiwarian.
1: Ka kumaha teh?
2: Telepon nu disakuan. Telepon nu disakuan. Mi HP ka hade leungit.
1: HP
2: ya. HP.
1: Mi HP.
2: Mi HP ka hade leungit.
1: Artina HP dina basa Sunda mah meureun nitipkeun.
3: Bingung kan. Tebakan
1: ya. Tebakan. Mohon. Sok teh.
2: Buuk palsu dijualan. Teu hade ruag reuwig.
1: Pinter. Tapi di ujungna nya teh nya katobakna.
2: Jantan aya nu di
1: aya clue gitu nya.
2: Clue-na aya nu di ujung, aya nu di payung.
1: Kadang-kadang sok aya anu ditambihkeun misalkan di depan misalkan kemudian juga di akhir sok kitu aya nu kitu teh.
2: Pami anu di baris kahiji mah itu clue sapertos tadi. Non buuk palsu. Oh, kayak buuk palsu.
1: Nah, aya anu iya karena sana aya anu nyaksen di Instagram ieu teh nya namina Kang Ano Valentino. Aduh iya.
2: Aduh.
1: MC ieu mah. Kang Ano Valentino wilujeng siang Kang. Kumaha wartosna damang? Hoyong atuh cenah aya gerakan bahasa Sunda kanggo murangkali urang nuti alit seseueurna diperkenalkan bahasa Indonesia cenah manawi aya program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino. Kumaha dah deh tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha? Hoyong pasti.
2: Hoyong pam anu ngulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
1: Sumuhun. Teras aya Teh Sartika Putri, yo ge sami ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri pendongeng. Tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sareng teh kitu nya Teh Sartika Putri mah. Nah, mudah-mudahan kapayuna Teh Sartika nya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitu nya. Mohon.
2: Terus
1: ini nyambung deui ni Kang Anop Ekspresi Bandung Surabaya non. Oh, Ekspres Bandung Surabaya cenah di aduh punten ieu mah kada dibaca. Di Gantelan. Kikinciran Neda Agung Kasadaya Abdi Bade Sisindiran.
2: Pinter.
1: Kang Anop, ya sya Allah, teh santi Kang Anop biasa sih sindirannya. Oh nih itu seharusnya rancangan sim kuring. Alhamdulillah anu Satya Manco Pro 4 RRI Bandung.
2: Salam Pangwano.
1: Salam Pangwano, cenah Kang Anop, mohon sing seueur job MC na Mang Anop nya, mohon atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir rupina mah sakedik deui nya. Oh tuh. Tekarawasena 12 langkung 58 menit. Mangga terakhir ti Mang Ajo sareng teh kan ya. Terakhir mangga.
2: Kasintu manuk ti kukur.
1: Teras
2: kembang ros dirojokan. Sakitu nu kapihatur.
1: Siap.
2: Sawios tong dikeprokan.
1: Antah, keprokan. Hayang keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
3: Aduh, terakhir mau kieu atuh.
1: Naon atuh Mang
3: Ajo? Beri dina ragit.
1: Teras
3: Bobogoh wadah bakat tuh.
1: Asik.
3: Lain nyeringku penyakit.
1: Lain.
3: Kabogoh direbut batu.
1: Iya, makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Perempat RRI Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya ka dina sanes waktos. Kitu deui sami sareng Ibu Guru Kania, mudah-mudahan suksesnya ngawulangna marang kalihna, purang kalihna sukses oge nya.
2: Amin.
1: Nuhun teu hilap kana titinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh ya, utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping urang tutup kom dangu sadayana urang cekapun dugikin ka dieu panginten tepang dangu urang dina bidangan acara Kacida Komunitas Obrolan Komunitas Cinta Budaya ti Propat RRI Bandung.
0: Obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya menggali hasanah karya budaya.
4: Eleh eleh, tumben Asep pagi-pagi sudah rapih dan semangat kayak gitu. Biasanya juga sok mager Asep mah. Dibangunin temennya susah sampai mata teriak-teriak. Kenapa Asep punya pasar baru ya di sekolah? Sok ngaku kok emang ngaku.
5: Ya apaan hari emak? Sekarang Asep teh udah gak sabar mah pengen ke sekolah.
4: Loh.
5: Asep jadi lebih semangat, fokus dan kuat buat belajar. Tapi bukan karena Asep punya pacar hari ini, Ma.
4: Terus kenapa tuh, Sob?
5: Tahu gak, Ma?
4: Apa?
5: Sekarang sudah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah.
4: Oh.
5: Jadi setiap hari di sekolah Asep bisa makan nasi, telur, daging, sayur, sama buah. Pokoknya lengkap pisan.
4: Oh gitu Asep, jadi itu yang bikin Asep jadi lebih semangat teh?
5: Iya mak, biasanya kan kalau Asep gak sempet sarapan di rumah, Asep cuma makan gorengan di kantin. Mana cepet lapar dan susah konsentrasi. Tapi mak sekarang mah Asep merasa lebih kuat buat belajar dan olahraga.
4: Wah, syukurlah pemerintah punya program seperti itu. Kalau Asep makan bergizi tiap hari, mak teh jadi gak khawatir, Sep.
5: Iya, mak. Asep jadi lebih semangat buat ngejar cita-cita Asep.
4: Hebat anak emak. Ingat ya, Sep, makan bergizi itu penting untuk tubuh dan otak kamu. Jadi jangan disia-siakan kesempatan ini ya, Sep ya.
5: Tenang saja, mak. Asep sekarang mah makin semangat buat sekolah. Ya udah tuh, mak. Asep berangkat sekolah dulu ya.
4: Iya.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi. Hati-hati, Sep.
6: Sarapan bergizi bukan hanya memberi energi untuk hari yang produktif, tapi juga mendukung masa depan generasi muda. Dukungan program makan bergizi gratis dari pemerintah adalah langkah nyata untuk menciptakan masyarakat yang sehat dan cerdas.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mojang Priangan.
1: Lagu Mojang Priangan merupakan salah satu lagu populer di Jawa Barat yang menceritakan tentang pesona gadis yang berasal dari daerah Priangan. Lagu tersebut eksis dari zaman ke zaman dan dapat kita dengarkan dalam berbagai jenis iringan musik. Tapi tahukah Anda, lagu Mojang Priangan diciptakan sekitar tahun 60-an oleh Iyar Wiarsi yang merupakan pesinden dari Jawa Barat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

lahir dari musikalisasi puisi karya Taufik Faturrahman pada tahun 2004. Dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana SSMPD dan diaransemen oleh Adi Pribadi. Isi lirik lagu ini menceritakan bahwa setiap manusia memiliki harapannya masing-masing dan apa yang diharapkannya itu bisa tercapai dengan cara dan jalannya masing-masing. Juga yang pasti cita-cita itu akan tercapai hanya dengan upaya dan kerja yang sungguh-sungguh.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Rambut putih namanya?
1: Uban.
0: Kalau rambut merah namanya?
1: Pirang.
0: Kalau rambut hijau?
1: Rambutan yang belum masak.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: undang di mana wae ayana. Aduh, kata wis pisan hareudang, hareudang, hareudang. Lagu-lagu jaipongan. Bajidoran nyarengan ka undang tuh di kata bus. Sawalah semanya urang ngareng kenek-kenek rampayak cipdak.
1: Bisa tembang, bisa bisa ngawin.
0: Aturan Satiati Nunung Nurmalasari, urang sami-sami tengatan laguna. Oke, tepak kenang na mata mincut tangtosna kanggo ngigel. Rengkeneka.

satu penunjang kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di dunia. Tanpa adanya hutan, kehidupan di bumi akan hancur. Karena sumber oksigen dan mata air bisa diperoleh dari hutan. Leuweung larangan atau hutan larangan untuk masyarakat di beberapa kampung adat Sunda merupakan tempat yang sangat sakral. Diyakini oleh masyarakat kampung adat Sunda sudah secara turun-temurun dari karuhun atau orang tua terdahulu. Hal ini bertujuan agar leuweung atau hutan tersebut tetap terjaga keasriannya dan mengajarkan kepada kita agar menjadi manusia yang beradab dalam memperlakukan hutan dan tahu bagaimana cara mencintai alam.

0: petani dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.
2: Gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana.

0: 94 Suara Budaya Bandung.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Siang kaum dengu dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Ya kaum dengu, kalau tadi kita mendengarkan atau mengikuti obrolan Kiwari, untuk selanjutnya kami juga akan menghadirkan obrolan kembali, namun untuk siang hari ini yaitu obrolan UMKM yang biasa menemani Anda setiap hari pada pukul 11 hingga menjelang pukul 12 atau sebelum disampaikan kumandang azan zuhur. Ya, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah di studio telah hadir narasumber yang akan menemani kita nih kaum dangu. Ada Teh Sofa Medina. Beliau adalah owner dari Pastori Cookies, anggota UMKM alumni PBA juga. Kita akan ngobrol nih terkait tentang usaha kue kering atau tentang bagaimana sih peluang bisnis manis yang menjanjikan. Apakah Anda ingin juga nanti kita sharing aja ya dengan Teh Sofa mungkin ya, kita cari, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita ambil untuk bisa kita laksanakan kalau misalnya ada ingin membuka usaha. Ya langsung kita sapa. Assalamualaikum Teh Sofa.
3: Waalaikumsalam Teh Ano.
2: Teh Sofa Medina laras ya, pilih hoyong disebut Teh Dina.
3: Sofa aja.
2: Teh Sofa ya. Terima kasih hatur nuhun telah menemani kami nih di obrolan UMKM ya, siang hari ini. Teteh, sebelum kita ngobrol nih, dihaturanan kanggo nyapa pendengar terlebih dahulu dengan sebutannya kaum dangu. Mangga teh dihaturanan.
3: Untuk kaum dangu, terima kasih atas
2: Teh, mikrofonnya caketan teh. Oh, iya, kecil. Oke.
3: Caketan. Terima kasih untuk RRI atas kesempatannya diberikan untuk promosi kue yang ada di usaha saya, dan untuk kaum dangu boleh untuk mendengarkan, untuk terinspirasi dari pengalaman saya di usaha dunia perkuehan ini.
2: Teh, perkuehan cenah kade sanes dunia gaib. Teh Sofa, Teh Sofa, Teh linggi di mana Teh?
3: Di Guntur Sari.
2: Guntur Sari, larasan Buah Batu. Iya. Ini kita ingin tahu nih, bagaimana sih Teteh latar belakangnya bisa menjadi seorang owner dari Pastori Cookies ini? Perjalanannya seperti apa?
3: Sebenarnya sih karena dari kalau mendadak ya, maksudnya dari COVID gitu kan, karena COVID ini orang untuk keluar juga malas, takut dan segala macamnya. Jadi tapi kalau misalnya untuk kayak makanan itu kan pasti dicari dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pasti yang dilihat itu makanan. Kebetulan ada di kayak marketplace, nah kayak gitu, itu kan kita bisa mengapresiasi apa bakat kita yang kita suka gitu. Nah, kebetulan saya melihatnya peluang di sini kalau pakai brand sendiri itu kan agak berat ya untuk sekarang gitu. Apalagi sekarang kan makanan-makanan di Bandung itu udah banyak banget gitu yang lagi hits. Nah, saya pengen mengumpulkan tuh makanan-makanan apa saja yang di Bandung gitu. Nah, kebetulan saya kerjasama dengan produk gitu, namanya Utis Cookies. Nah, itu tuh pertama sebelum adanya GNC dan INA. Jadi kebetulan kita kenal dengan ownernya, dengan pemiliknya, terus akhirnya kita ya sudah yuk kita gabung untuk menjadi penjual pertama lah untuk di dunia perkuehan ini. Saya pertama coba itu jualan masih ya, ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Tapi alhamdulillah mungkin kalau saya merasanya lingkungan tempat tinggal itu ngaruh banget kalau untuk usaha untuk di marketplace. Jadi kayak misalnya orang melihatnya takut nggak laku, takut ini, apalagi sekarang kan katanya bilang kue itu mahal. Tapi kalau dilihat kalau rasanya enak pasti dicari.
2: Oke.
3: Seperti itu.
2: Jadi ini berawal ternyata si COVID ini ada yang mengatakan musibah, tapi kalau buat Teh Sofa mungkin ini anugerah ya.
3: Iya.
2: Di Bali tragedi atau karena memang pada saat itu banyak beberapa sisi ataupun yang banyak yang pakem ya Teh.
3: Betul.
2: Ya. Jadi karena memang makanan mah harus ada,
3: harus ada terus kan, apalagi kalau anak-anak ya, kue apapun harus ada gitu loh, maksudnya dari snacknya, cemilannya, seperti itu. Tapi kalau dari dunia kuliner, apalagi sekarang tuh lagi musimnya olahraga ya, wah olahraga itu yang ibaratnya jalan atau lagi musim tuh lari 5K, 10K dan segala macam. Nah, saya berpikir untuk kayaknya orang pasti nyarinya makanan sehat deh, kayak salad, kayak gitu. Nah, untuk siapapun gitu loh, jadi jangan takutlah dengan usaha di makanan. Kalau sedang kita mengeluarkan produk apa, saya yakin 1000% pembelinya pasti ada. Okay. Asal pangsa pasarnya yang tepat. Seperti itu.
2: Ya. Gitu. Kalau Teh Sofa sendiri ini kan berawalnya dari di rumah harus ada makanan, misalnya Teh itu seneng. Apakah ada latar belakang lain, misalnya belajar masakna, ada makuhena kumaha?
3: Karena keadaan.
2: Bakat,
3: betul. Jadi ibaratnya kan kalau COVID itu kan banyak di rumah. Apa yang kita lihat itu paling dunia YouTube seperti itu. Tapi kita lihat yang di luar ya, dia bikin sendiri cookies-cookies kayak gitu. Sekarang kan udah kebuka semua tuh makanan-makanan khas daerah mana, negara mana, seperti itu kan, gitulah. Nah, saya berpikir begini, kenapa ya dulu nggak sekolah perkuehan misalnya kayak gitu-gitu ya. Kenapa harus dikomunikasi? Ternyata oh iya, nyambung juga antara kita bikin sebagai pembuat, penjual, itu kan ada pangsa pasarnya masing-masing. Nah, di situ aku berpikir, oh iya ya, mungkin udah ada waktunya, tapi karena keadaan yang mendesak gitu kan ya. Kue ini ya alhamdulillah sih gitu di marketplace dari omset gitu kan lebaran kemarin yang saya pikir. Kan katanya sekarang tuh orang bilangnya ekonominya sedang tidak baik-baik saja gitu. Tapi alhamdulillah yang orang mungkin harga kue kan sekitar 150 kayak gitu. Mungkin kayak gimana ya. Saya jual di marketplace, alhamdulillah itu sejam sekali tuh pembeli ada. Saya buka toko dari jam 7 sampai jam 7 malam lagi. Itu setiap jamnya itu gak berhenti dari 3 marketplace.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah berkah ya, di bulan puasa. Nah setelah itu saya berpikir di bulan April kayaknya bakal sepi deh. Soalnya kan lebarannya sudah usai. Alhamdulillah sih gak sampai yang kosong banget. Ada saja pembelinya. Kayak gitu. Ya dijalanin. Apa ya, kuncinya konsisten kali ya.
2: Meskipun misalnya andaikan orang Sunda mah dilekenannya. Andaikan memang kan kalau yang namanya bisnis itu pasang surutnya Tehnya.
3: Betul. Apalagi di dunia makanan ya. Itu harus cepat kita ininya apa kreatifnya benar-benar gitu. Jadi saya berpikir gini, oh iya, background saya itu perbankan. Saya sebelum di marketplace tuh saya berpikir ya udahlah paling saya jual ke teman-teman aja gitu loh ya, teman-teman yang udah misalnya dari orang bank kan biasanya dari bank A ke B ke C itu kan orangnya itu lagi ya. Nah saya ke situ kasih tester lama-lama kan lumayan tuh. Nah akhirnya mereka males kan untuk misalnya gosen atau segala macam, ya udahlah buka aja di marketplace. Akhirnya sudah buka di marketplace, alhamdulillah jalan sampai saat ini.
2: Oke. Tapi sekarang Teteh masih ditekuni selain sebagai owner ini di dunia perbankan. Teteh masih di
3: perbankannya enggak, sudah lepas. Sudah lepas. Jadi fokus di usaha aja. Ternyata di usaha ini ya alhamdulillah ya Teh. Maksudnya lebih kreatif sih. Jadi kalau udah usaha ini apalagi ya? Apalagi ya? Jadi berpikirnya tuh ada gitu loh. Sedang kalau kerja kantoran kan monoton gitu,
2: gitu
3: terus
2: ya.
3: Kayak gitu. Jadi kayaknya kreatifnya kayak di tali gitu ya, karena kan dari pagi sampai sore ya itu pekerjaannya. Tapi kalau misalnya kita usaha sendiri, apalagi di dunia kuliner, setelah ini pasti ada makanan ini. Makanan itu akan terus, jadi kitanya harus bener-bener cepet. Seperti kayak kopi aja, kopi kan banyak tuh Teh ya, apalagi daerah Buah Batu ya. wah sepanjang jalan buah batu tuh kopi A, B, C, D, E gitu. Padahal rasa kopi sama aja kan. Nah yang berbeda kan kita harus kreatif, oh apanya, mungkin tempatnya, nah kayak gitu-gitu sih.
2: Gitu. Nah kira-kira yang bikin di Factory Cookies ini menarik atau berbeda dari yang lain apa nih?
3: Kita itu di hampers kita mainnya. Jadi walaupun satu, kita tuh bisa kita buat hampersnya.
2: Jadi menarik ya?
3: Menarik, betul. Jadi kan kalau misalnya kita itu biasanya kalau orang-orang, balik lagi ya, kalau orang-orang bank kalau ke nasabah prioritas atau nasabah sakit atau kayak gimana,
2: Ngasih.
3: Nah itu biasanya telepon, mau ya dibikinin hampersnya. Nah kita bikinin hampersnya gitu. Kedepannya sih saya pengennya kayaknya harus ada kue yang kadar takaran gulanya itu demi kesehatan. Jadi kue cookies kesehatan. Nah, belum sih ke situ. Pengennya ke situ ya.
2: Anu misalnya gitu. Tuh gulana dikirangan atau pakai gulanya gula yang aman.
3: Bener gitu. Lah, kayak gitu kan belum ada nih, gitu loh. Nah, saya akan berpikir gitu, oh iya kayaknya bagus juga ya kalau kayak gitu. Jadi maksudnya untuk orang-orang yang hidupnya pengen sehat tuh bisa gitu makan kue.
2: Semua orang yang pengen sehat sih.
3: Bener ya, apalagi zaman sekarang ya, makanan benar-benar harus dijaga gitu.
2: Oke, Tete Cookies itu kan bermacam-macam ya. Jenisnya seperti apa Teh?
3: Jenisnya banyak ya, gitu karena seperti ada dari jamur, jadi shiitake. Cookies shiitake kayak
2: Naminate.
3: Gitu kan, shiitake cookies kayak gitu-gitu kan. Terus udah kayak gitu, sekarang kan lagi musim tuh red velvet, nah kayak gitu, kayak dibikin kayak gitu. Terus tapi si takaran gulanya ini belum untuk yang harus
2: ini, jadi masih standar
3: lah ya. Orang rasa lah kayak gitu, belum benar-benar ke yang menuju ke yang healthy, orang healthy belum Teh.
2: Oke, ya. Karena aku mah kan orang awam ya Tehnya.
3: Ya.
2: Apalah Teh kue nanti gitu ya, geng gitu.
3: Iya kan biasanya kastengel, nastar gitu. Nah sekarang tuh ada variannya. Jadi kayak shiitake terbuat dari jamur, terinspirasi misalnya di Jepang kan ada jamur-jamur shiitake tuh. Nah, jadi ada rasa yang itu. Gitu.
2: Ya. Kalau ini kira-kira dari produk sofa teh imahnya Factory Cookies ini berapa bisa bertahan berapa lama nih Teh?
3: Saya belum bisa prediksi bertahan berapa lama.
2: Soalnya saya poe gitu.
3: Alhamdulillahnya sih. Jadi kayak misalnya abis lebaran nih, April kita promosiin tuh diskon 30% kayak gitu. Sekarang belum lagi nih. Gitu. Jadi ya orang sih melihatnya mungkin ada bayi PO ya kalau sekarang ya kayak gitu. Kalau saya sih kuenya ready gitu, ada terus kayak gitu karena gimana pun juga kalau jual di marketplace kue itu harus selalu ada.
2: Meskipun belum ada yang boki.
3: Kayak gitu. Jadi ready terus seperti itu. Gitu.
2: Terus kalau misalnya resikonya kalau kita udah ready terus tak aya anu ngaboking terus kumaha tuh dituang.
3: Ya dimakan bisa. Enggak sih biasanya. Ya
2: gimana?
3: Kalau saya sih biasanya promosiin yaitu ke teman-teman diskon atau, gitu. Misalnya kalau misalnya udah 30% di mentok ya udah buy one get one atau buy one get two gitu.
2: Oh, nah penting mah asal tong rugi weh.
3: Iya, jangan rugi aja keluar aja barangnya. Kuncinya di lebaran itu kita harus benar-benar yang packagingnya sama biasanya kan orang ngasih hampers tuh, tapi dah sekarang mah kantor-kantor teteh atau udah jarang ngasih hampers ya. Gitu beberapa BUMN yang biasanya order hamper sekarang memang betul menurun karena kan
2: kira-kira
3: aturan.
2: Faktor apa? Oh iya nggak boleh ya.
3: Aturan nggak boleh. Jadi kita ambilnya ke ibu-ibu sekolah. Ibu-ibu sekolah pasti ngasih ke wali kelasnya,
2: orang tua, para wali
3: kan biasanya ke guru-gurunya. Nah lebih ke situ sih.
2: Jadi kalau misalnya pas kenaikan sekarang kelas atau murun panen ya,
3: alhamdulillah sama lebaran ya. Mudah-mudahan sih Natal ya. Tapi nggak tahu sih, nggak akan gongnya sih nggak kayak lebaran sepertinya.
2: Pasti gitu. Lebaran mah puncak. Pokoknya mah
3: pakepuk dan ribu.
2: Gitu. Tapi kan membawa berkah pakepuk juga.
3: Alhamdulillah benar. Ya. Gitu.
2: Karena ditunggu-tunggu nih bagi pengusaha kue mah ya, lebaran.
3: Teh udah pasti gongnya lah gitu seperti itu.
2: Seperti kemarin Teh kira-kira saep sabaraha ta? Sabaraha toples lebaran kemarin?
3: Lumayan sih ya Teh ya. Kalau dari toples saya enggak hitung, cuma
2: omsetnya nyampe berapa gitu. Boleh enggak bocorannya?
3: Boleh, sekitar 50.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Padahal, bener enggak sih Teh?
3: Itu enggak diprediksi loh Teh. Saya juga ibaratnya yang ada hopelessnya ya. Hmm. Aduh, ini di kantor-kantor. Kebetulan suami saya di BUMD ya, di daerah yang biasanya tuh yang pasti hampers. Masih kemarin nggak ada karena aturan dari pemerintahnya sama Bapak Gubernur nggak boleh gitu. Jadi ibaratnya ya sudah gitu ya. Ya mungkin kita alihkan ya itu tadi. Jadi saya ambil alih misalnya untuk ke wali kelas kita bisa atur tapi nggak kueh aja. Misalnya mukena di sama disatuin sama kuehnya. Kita
2: nebeng,
3: buat packaging.
2: Katanya,
3: ya, kita packagingin. Nah, kayak gitu aja sih. Harus gimana sih kreatif mungkin gitu.
2: Enggak ada jalan ke Roma, jalan ke Italia ke mana.
3: Benar. Kayak gitu.
2: Maksudnya ya. Benar ya. Kumaha orang pinter-pinternya ya Teh ya.
3: Iya, apalagi zaman sekarang.
2: Betul. Iya, Teteh mungkin ada strategi lain selain dengan cara apa yang Teteh sebutkan tadi atau bisa dengan memanfaatkan media digitalisasi sekarang kumaha Teh?
3: Iya. Kalau digitalisasi itu udah pasti ya. Jadi live di Shopee itu udah pasti ya. Itu banyak sama live di TikTok. TikTok sih yang lagi rame sekarang itu gitu lagi ngehits TikTok ya gitu. TikTok dan Shopee Live gitu.
2: Jadi itu memang membantu sekali.
3: Membantu ya, banget marketplace itu memang benar-benar kerasa sih gitu karena saya jual di marketplace di 3 marketplace aja itu udah ya itu Teh sejam sekali.
2: Alhamdulillah.
3: Ya,
2: capek unggul. Yoslah.
3: Saya sih berpikir gini, oh iya ini mungkin lingkungan mempengaruhi itu betul. Saya sih merasanya seperti
2: memang
3: itu.
2: Memang lingkungan Teh Sofa seperti apa sih?
3: Karena kan keluar rumah tuh udah kantor semua. Ya kan? Orang kantor itu kan malas keluar.
2: Jigana lamun meureun gigireunana toko-toko makanan meureun moal sarame
3: iya, eta gitu. Iya, gitu. Jadi apa ya? Maksudnya kita kasih diskon juga kalau di marketplace, lebih packaging lebih menarik lah. Gambar yang sangat mempengaruhi gitu.
2: Kadang ada yang gini Teh, gambarnya meni alus gitu
3: rasa,
2: ya.
3: Gitu.
2: Ari expert datang nate gini.
3: Iya.
2: Ada ya.
3: Ada. Iya benar.
2: Yang lucu-lucu info-info gitu. Non pesenan bentuk lakuma pas datang jadi kumaha
3: iya gitu. Jadi itu benar-benar saya benar-benar nge-packagingnya juga hati-hati banget. Saya juga setiap ke si Mamang Gojek yang ngambilnya atau segala macam saya tanya gitu. Biasa saya setiap hari itu komunikasi sama dia pada saat saya, karena saya langsung ngasihin kan. Pak ini diantar kemana? Ke ini Bu Bank A atau ke PLN yang Soekarno-Hatta. Nah kayak gitu-gitu. Jadi oh ya udah gitu saya berpikirnya oh iya lingkungan ngaruh banget sih gitu.
2: Tapi bener nggak sih ada yang mengatakan nggak tahu fakta atau hoax ini? Katanya kalau kita bisnis di dunia permakananan ini berlipat-lipat dari modal, emang benar nggak sih?
3: Saya sih ngerasa iya ya gitu. Tapi ya itu saya harus
2: pengorbanannya
3: satu itu, terus yang kedua kita harus pintar-pintar mengelola keuangan sih. Karena kan kata saya tadi bilang bahwa ini gongnya itu pada saat Lebaran saja. Itu aja gitu. Ini sedikit tuh menurun ya. Karena ada beberapa pemerintahan kan udah gak boleh ngasih hampers ya. Tapi kalau misalnya boleh lagi ngasih hampersnya itu bisa lebih besar lagi gitu.
2: Oke, jadi intinya manajemennya harus mandiri.
3: Betul, ini pokoknya intinya bisa menghasilkan satu tahun tidak bekerja aja. Itu bisa 3 digit
2: targetnya
3: itu karena kebetulan saya melihat dari saudara saya juga buka kayak gini juga di Surya Sumantri dia juga lebih besar lagi karena lingkungan dia juga ngaruh juga gitu.
2: Oke. Ini menarik sekali nih. Kemudian apakah Anda tertarik? Kalau aku sih tertarik cuman ya mungkin juga benar enggak sih Teh kalau dalam dunia bisnis apakah perkuehan dan lain sebagainya itu harus ada talenta tersendiri, bakat
3: kreatif sih ya Teh.
2: Oh jadi harus bakat enggak?
3: Bakat untuk kayak itu kreatif sih kalau saya rasa. Gitu.
2: Jadi itu kudu pinter masak.
3: Tergantung tangan ya.
2: Jadi gini, berarti atuh iya
3: rasa kan memang tes itu memang rasa itu wajib ya. Rasa dan packaging. Menarik aja. Gitu. Rasa dan packaging udah itu.
2: Kunci gitu. Utamanya.
3: Kunci utamanya itu. gitu. Hmm. Terus jangan takut lah di bisnis makanan tuh, nanti siapa yang belinya atau kayak enggak perlu deh. Hmm. Karena selagi ada masih ada orang bekerja, pasti ada pembeli, itu aja. Hmm.
2: Itu harus prinsipnya dipegang ya.
3: Dipegang prinsipnya gitu. Jadi jangan takut.
2: Oke, oke, oke. Kadang juga mungkin ada yang beranggapan, aduh sok sih yang tepayu kumahanya.
3: Saya awalnya begitu, demotivasi ya. Maksudnya, aduh ini gimana ya, apalagi kue gitu kan ya. Ini gimana, masih kayak gitu ya. Tapi saya punya, ibaratnya saya mereview ulang gitu bahwa, oh mindset saya harus rubah. Selagi ada orang bekerja, pasti ada pembeli. Saya kayak gitu prinsipnya.
2: Yeah.
3: Bismillah, dijalanin, konsisten, alhamdulillah.
2: Kita bekerja, gitu ada produk, pasti ngejual, pasti ayo beli.
3: Betul.
2: Itu pasti, itu pasti gitu. Dikasih, oh dikasih motivasi ya, kita kepikiran gitu,
3: kita rubah mindset aja, kayak gitu, positive thinking, kayak gitu aja. Jadi rezeki itu ngalir, akan datang dengan sendirinya, gitu.
2: Oke, oke, oke, menarik sekali ini. Teh Sofa, kita ingin menggali tentang Pastori Cookies ini, tapi setelah yang berikut ini ya. Oke, Komdangu jangan beralih ya, tetap di Perempat RRI Bandung.

Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.

0: Halo, dimanapun Anda berada, masih ditemani oleh kami di obrolan UMKM dari Perempat RRI Bandung bersama Teh Sofa Medina, owner dari Pastori Cookies. Ya, kita lanjutkan kembali ya, Teh Sofa. Ini ada mungkin Teteh punya pengalaman bagaimana sih bisa berkembangnya Pastori Cookies ini, apakah ini merupakan produk sendiri atau juga bisa bekerja sama dengan yang lain, Teh?
1: Jadi kalau kita punya keahlian misalnya bikin kue atau segala cookies lah gitu di dunia itu, kalau kita brandnya belum naik, kita bisa kerjasama dengan brand yang sudah naik, okay. Apalagi di UMKM ya, seperti itu gitu.
0: Tapi mungkin kita harus ada izin khusus ya, Teh, ya?
1: Iya. Untuk kerjasama biasanya konsinyasi, misalnya kita punya ada satu brand misalnya udah terkenal nih di Bandung gitu, kita mau kerjasama biasanya sistem konsinyasi.
0: Kumaha konsinyasi?
1: Kita punya barang, saya punya produk nih dari Pastori Cookies, misalnya saya bikin kue tart, misalnya kayak gitu kan, kita kerjasama dengan satu brand itu gitu, nanti kita masukin nih kue kita ke beliau, seperti itu. Nah biasanya si yang punya brand ini dia mau berapa persennya nih, gitu, seperti itu kerjasama. Begitupun saya, misalnya dia punya brand apa, dia bisa dijual di toko kue saya, kayak gitu. Jadi gitu. saling kayak gitu, lebih
0: ke kayak gitu. Oh iya, pengen kenalan di toko itu mah aya. Di toko itu ge aya, itu mungkin ya kerjasama yang baik.
1: Iya, kerjasama. Gitu.
0: Terus andaikan nih kita teh enggak punya modal nih, Teh. Bisa enggak itu?
1: Kita bisa jadi reseller. Sekarang tuh sistem reseller. Tapi kebanyakan sekarang itu sistemnya
0: kecil
1: itu,
0: Teh suaranya, Teh.
1: Tapi kebanyakan sistemnya itu lebih ke deposit ya. Jadi kayak member apa kayak gitu, lebih ke kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya benar-benar biasanya kan suka, apalagi zaman sekarang ya, untuk modal usaha itu memang benar-benar diperkecil banget kan. Biasanya lebih baik jadi reseller. Reseller kayak gitu.
0: Ya, apakah ada pelatihan khusus ataupun apa ya, tips khusus kalau untuk menjadi
1: kalau
0: seorang
1: reseller? Kalau untuk reseller biasanya ada pelatihan khusus sih. Kalau pengen ini lagi ya, kerjasamanya dengan misalnya dari UMKM kayak gitu. UMKM itu banyak, apalagi UMKM Kota Bandung ya, gitu. Ada kelas-kelas khususnya sendiri untuk menjadi seorang reseller.
0: Testova sendiri, apa yang Teteh rasakan setelah terjun ataupun bergabung dalam komunitas UMKM, Teh?
1: Alhamdulillah sih jadi banyak temen ya. Jadi dalam gabung di UMKM ini tuh ada beberapa produk yang ibaratnya saya pengen jual ini, di dia ada, saya bantu jual. Di dia nggak ada, dia ngambil barang ke saya. Kita tuh saling menukar, apalagi dalam dunia makanan ya, gitu loh. Apalagi dengan kayak toko-toko kue oleh-oleh Bandung, gitu kan. Itu gak semua, kayak misalnya saya ini buka toko kue gitu, Pastori Cookies, pasti kan saya butuh ada snacknya, kayak gitu. Nah, biasanya kalau di UMKM tuh ada produk yang mereka dari daerahnya apa, misalnya keripik apa, kayak gitu. Biasanya dia sistemnya konsinyasi sih, jadi jual
0: ya,
1: kayak gitu.
0: Nah, ini juga menginspirasi nih kaum dengu, apabila misalnya Anda aduh modalnya channel abdi mah teh gaduh yantos we. Mangicalkeun gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Mangicalkeun. Terus ada juga yang mempunyai talenta pintar ngomong ataupun bisa meyakinkan orang lain,
1: betul
0: ya. Teteh, benar enggak sih kalau bisa meyakinkan orang lain itu memang sudah digariskan bakat atau memang itu juga karena proses?
1: Karena proses sih, kalau saya pribadi ya, menurut saya pribadi itu karena proses, karena semua itu ada pembelajarannya, ada tekniknya. Kalau saya pribadi
0: dalam
1: ya,
0: dalam menyampaikan produk kita.
1: Karena kita kan ketemu orang tuh, gitu loh, dia pangsa pasarnya kemana, kita harus mempelajari tuh, gitu. Oh, strategi marketingnya seperti apa, kayak gitu. Itu tuh benar-benar memang ngaruh banget kalau menurut pendapat saya ya. Jadi memang kuncinya, kita kan sekarang tuh ada YouTube ya, kita banyak belajar nih dari pengusaha-pengusaha yang ibaratnya kok dia bisa berhasil ya, gitu, dari jualan kue atau apa. Nah, itu aja kita belajar dari situ.
0: Oke. Jadi menurut Teh Sofa sendiri, faktor kunci yang utama dalam berbisnis itu apa saja?
1: Konsisten. Iya, jangan patah semangat, karena kan biasanya kalau misalnya kayaknya gak laku ya hari ini, sepi. Nah, itu tuh jangan aja, mindset kita rubah, yakin ada pembeli.
0: Okay.
1: Kayak gitu. Selain konsisten. Itu? Ikhtiar kali kita berdoa ya sama Allah bahwa kembali lagi ke atas ya, bahwa rezeki itu udah ada yang ngatur gitu.
0: Ya. Yeah.
1: Sama jadi gini loh, yang saya pengen kasih tahu tuh orang terdekat belum tentu mau membeli barang kita. Saya prinsipnya kayak gitu. Itu tuh benar. Kan banyak tuh, jangan kaget ya, orang-orang terdekat belum tentu akan membeli produk kita.
0: Justru yang beli kebanyakan orang yang gak kenal sama sekali.
1: Benar sekali teh. Jadi kan biasanya kita suka down tuh, kenapa ya kita dia dekat banget sama kita tapi
0: menitu kok dia ngeser,
1: ya, nah kayak gitu kan gitu. Teh nah,
0: tak enak itu atau
1: kurang mewah
0: gitu.
1: Nah kayak gitu, kita tuh jangan kayak gitu yeah. Karena memang pembeli itu pasti datangnya dari luar.
0: Nah ini juga pengalaman Teh Sofa juga bisa jadiin ini pembelajaran kaum dangu. Jadi kalau misalnya Anda sedang memulai bisnis terus Teh dagangan Teh ku tetangga ku saudara Teh ente dilirik, biarin bodo amat aja, ya
1: bodo amat.
0: Betul. Pokoknya kita positif aja, pasti ayah
1: ada
0: ngeser.
1: Iya, selagi ada ngeser. Pekerja pasti ada pembeli, udah aja itu. Jangan takut.
0: Meskipun enggak pada hari itu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, itu keyakinan itu yang memang agak tidak terlalu mudah. Jadi agak sulit.
1: Iya, karena kan namanya penjual ya, apalagi di makanan. Kalau enggak laku terus nanti gimana makanannya? Kan biasanya gitu ya, Teh. Tapi ya itu mindset kita dirubah aja, positive thinking aja. Kita berbuat baik ke orang lain, positive thinking. Orang akan datang dengan sendirinya kebaikan yang akan datang ke kita.
0: Amin.
1: Itu tuh memang betul.
0: Prinsip hidup prinsip, yang harus dipegang.
1: Karena kalau jujur ya, bukan saya kayak gimana, di zaman kerja itu kan pasti ada toksik kayak gitu kan. Tapi kalau kita usaha sendiri yang toksik itu kita kan bisa menghindari sendiri. Kita apa tinggal ambil yang baik-baiknya aja gitu. Nah dari situ ngaruh banget. Kalau kita didekati dengan orang-orang positif, hasilnya juga positif juga.
0: Iya, iya, iya. Ini. Pokoknya banyak di pertemuan ini banyak ini nih yang kira-kira toksik-toksik jauhan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Lebih baik menghindar aja gitu loh. Dan apa yang dikatakan tuh ibaratnya kalau rezeki akan datang ke kita, selalulah kita berbuat baik sama orang itu benar-benar nyata gitu loh. Tapi kalau misalnya ya maklumnya namanya perempuan ya Teh, apalagi kalau di sekolah ya ibu-ibu tuh kan si A, si B, circle kayak gitu aja itu ngaruh banget gitu loh. Tapi kalau kita positive thinking, alhamdulillah sih rezeki akan datang gitu aja sih.
0: Iya. Intinya mungkin positive thinking ya. Selalu berbuat baik.
1: Betul.
0: Selalu apa ya? Ya pokoknya intinya jauhi hal-hal yang kurang baik. Betul. Seperti itu ya. Insya Allah mungkin akan selalu dimudahkan rezekinya. Terus apa tekarawasi waktunya? Mungkin di akhir-akhir perbincangan kita nih bisa disampaikan Teteh, kalau misalnya pendengar pengen nyobain dari Pastori Cookies ini, cari informasinya kemana, kalau belinya juga harus kemana, emang gak?
1: Boleh untuk yang kaum dangu apabila membeli kue Pastori Cookies, mau coba tokonya ada di Guntur Sari Wetan 1 nomor 6A daerah Buah Batu. Ini juga ada di marketplace, bisa dibuka juga Pastori Cookies, ada di Shopee, TikTok, sama GoFood, GrabFood, sama SofiFood.
0: Oke, gitu. Ya mudah-mudahan lancar teras.
1: Amin.
0: Usahananya Tehnya ya, juga mungkin ada juga tertular Teh dalam hal yang positif nih, bukan negatif ya. Aura-aura dari Teh Sofa ini kepada para pendengar juga yang mau memulai ataupun yang baru merintis usahanya, mudah-mudahan lancar. Atur nuhun pisan ya Teh Sofanya. Nuhun mangga. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, mangga usai sudah obrolan UMKM siang hari ini ditemani oleh Teh Sofa Medina. Beliau adalah owner Pastori Cookies, anggota UMKM alumni PBA juga. Ya, terkait tentang usaha kue kering yang merupakan peluang bisnis manis yang menjanjikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya undur pamit. Jago, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

Kaundang di mana wai ayana masih diserangkan ke Propat Suara Budaya Bandung 100% UMKM atuh Priyogi Kauninga berehna azan luhur kanggo wengkon Bandung sabudeureunana dina tabu 11 langkung 52 menit. Saparatosna kadugikeun azan zuhur sim kuring saja undur pamit undur sanes punungan menjasa sanes tepayan yang kasapuk waktu parantosan dina linjeran acara Teh Anjing-Anjing tuduy ka ayeuna engke diteraskeun ku Teh Anu kasontenakeun. Hatur nuhun sekali deui panitena hapunten dina samudra kapatanana cak bermios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: لله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kaum Daudi manapun Anda berada. Sampurasun. Pada kesempatan siang hari ini, saya Anu Mugia akan menemani Anda di edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Setelah tadi ya, rekan Kang Web Rukada menemani Anda. Saya di perempat siang akan menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Komdangu masih dengan ditemani lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan dalam sajian acara Bala Kicarakan hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep is kaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindera mata.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Ketika hujan turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.

0: kursi, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

4. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Barakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Kumaha damang?
2: Kesehatan teh.
0: Kakak undang dulu atuh.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya.
0: Mudah-mudahan damang
2: semuanya.
0: Iya, kayaknya jam-jam segini mah ya Teh Ano udah capek
1: meren.
0: Geus tunduh tadi pagi habis jalan-jalan.
2: Terus di mana Teh Gina?
0: Gina mah enggak ke mana-mana. Tapi hari ini teh ada acara teh,
2: kita acara
0: lagi
2: apaan, teh?
0: Lagi menyambut Piala Dunia ya. Kota Bandung teh lagi mengadakan namanya mah Fun Walk Bola Gembira. Kalau ini mah jalan-jalan santai.
2: Oke, RRI juga ikut.
0: RRI ikut deh.
2: Oke. Okay. Teh Gina RRI bukan?
0: Iya, RRI, tapi enggak ikutan.
2: Kan harus tugas ya nemenin
0: kaum
2: undangmu.
0: Tugas benar nemenin kaum undangmu. Gimana nih kaum undangmu? Ngu, apakah Anda juga ikut tadi pagi ya? Teh, karena ini teh acaranya di Sport Jabar di Bandung mah ya, tapi ternyata ini tuh dirayakan di seluruh Indonesia.
2: Oke, kalau di Kota Bandung adanya di mana?
0: Nah, kalau di Kota Bandung mah adanya di Sport Jabar Arca Manik teh. Nah, siapa nah kaum dango yang di daerah sana? Siapa ya biasanya nih?
2: Pasti ramai merenang.
0: Nah, ramai di pacuan kuda teh. Nah, kita mah di sini we di RRI Bandung.
2: Jadi enggak apa-apa. Yang penting kita ikut juga merayakan.
0: Merayakan.
2: Meskipun jujur aku enggak suka bola.
0: Tapi
2: ikut. Jadi ikut suka we ini batur gerame gitu ya.
0: Kan di ruangan siaran juga ya teh ada bola ya, ada bendera-bendera negara Piala Dunia. Tapi sayang ini teh belum ada Indonesia.
2: Mungkin enggak tahu untuk periode tahun berapa.
0: Semoga
2: anak-anak muda Indonesia, putra-putra Indonesia bisa ikut.
0: Harus ini ya. Berarti kita harus membangkitkan semangat lagi nih.
2: Oke.
0: Karena hak siarnya udah kita pegang Nanti tahun-tahun selanjutnya harus Indonesia harus masuk ya Piala Dunia.
2: Batur disiarkan banyak Indonesia nah hentu.
0: Disiarin sama TVRI, RRI dua lagi ini teh.
2: Satu kebanggaan nih.
0: Suatu kebanggaan ya. Betul. Jadi Anda kaum dangu, karena sebentar lagi teh 11 Juni kita akan mulai si siaran Piala Dunianya. Nanti pertama itu akan ini nih Meksiko lawan Afrika Selatan.
2: Okay. Pokoknya Teh Ano mah ikut-ikutan tim meriah weh.
0: Woy, tim meriah. Gitu. Belum tahu nih Teh Ano.
2: Pokoknya yang masukin mau Meksiko mau yang meriah. Gitu aja. Ini masuk. Ha, ini tuh kemana katanya ikutannya tim yang mana
0: we. Yang penting menang cerenya Teh Ano mah.
2: Rame,
0: nah nanti tanggal 11 teteh siap-siap nanti kita harus
2: nonton bareng ya.
0: Karena nanti kan ada siaran terestrial dari RRI Bandung. Kalau Anda yang ingin nonton nih pengen ngelalajo kitanya teh lihatnya di TVRI.
2: Oke. Tapi biasanya juga di RRI nggak tahu nih untuk kedepannya kalau yang kegiatan yang udah-udah ada juga nobar.
0: Oh, nobar ya. Nobar berarti tungguin nih kapan akan nobar di RRI.
2: Tunggu aja.
0: Ditunggu aja.

0: ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Satu lagu emut wae dari Putri Isma. Ini teh jadi emut deh-nya bentar lagi teh libur sekolah.
1: Terus Teh Gina juga ikut libur?
0: Enggak. Jangan bahas libur, kita mah udah setia menemani kaum dangu.
1: Gak apa-apa menemani yang
0: iya, berlibur. Menemani yang liburan.
1: Sebentar Teh Gina, liburnya libur apa dulu?
0: Nah sekarang tehnya teh, kemarin ya di RRI Bandung teh rame. Teh lagi ada yang wisudaan, anak TK, SD, SMP. Nah sekarang teh udah mau tahun ajaran baru.
1: Kayaknya harus siap-siap
0: nih. Siap-siap nih orang tua. Siapkan.
1: Misalnya anaknya mau masuk SD, mau masuk TK.
0: TK juga harus disiapin. Sekarang mah ya.
1: Pokoknya mah setiap masuk sekolah pertama mau SD, TK, SMP, SMA, kecuali mungkin kalau kuliah
0: itu beda lagi.
1: Lebih gede.
0: Jadi ini teh yang paling utama ternyata yang harus disiapkan adalah
1: keinginan untuk menyekolahkan.
0: Nah, betul. Pertama. Niat ya, Bu. Ya teh ya. Iya, pertama.
1: Yang berikutnya. Yang barusan ke satu. Sekarang yang pertama.
0: Yang pertama dan paling utama.
1: Jadi gak ada dua, tiga. Semuanya
0: gak ada. Satu-satu. Semuanya penting ya, teh ya. Itu adalah kantongnya. Dicek dulu.
1: Apakah siap atau enggak?
0: Asa izin ngomongnya ya. Udah sadar diri pasti ini mah.
1: Terus ada hal lain juga yang pertama lagi.
0: Pertama, utama.
1: Perencanaan dan yang matang.
0: Nah,
1: kenapa?
0: Itu.
1: Karena gini, misalnya ada yang putranya 1, 2, 3. Nah, harus dipersiapkan nih.
0: Ada yang udah sekarang tehnya mau masuk SD, si kakaknya tuh udah mau masuk SMP. Aduh, double-nya teh. Double ternyata ini
1: tapi
0: teh.
1: Tapi kalau kita misalnya punya perencanaan dari awal,
0: betul.
1: Jadi terus persiapan teh.
0: Jadi udah harus ditabung dari sekarang.
1: Tahun besok teh dua yang.
0: Aduh, asa jadi liar cenah.
1: Teh Gina itu belum nikah udah liar. Apalagi aku.
0: Nah, kau dongu juga merenya teteh ya, lagi ada gitu. Yang lagi merasakan ini teh gimana, cenah ngumpulin lagi teh gimana. Aduh,
1: tapi enggak gitu. Apa-apa. Tadi kan yakin niatnya udah ada.
0: Udah niat udah ada.
1: Ikhtiarnya bari ikhtiar. Mudah-mudahan ada rezekinya.
0: Amin, amin.
1: Anak sekolah.
0: Betul, ingat kan singkatan duit teh. No. Doa, usaha, ikhtiar dan tawakal.
1: Aduh,
0: eta pisan.
1: Duit.
0: Jadi kalau kata ini penyanyi Malik Ibrahim macam Iraha.
1: Irahanya
0: lagu engkewe duit namanya. Yang penting mah usaha dulu tapi Iraha cenah teteh dapat duit nate.
1: Tinggal nawi mudah-mudahan.
0: Amin.

0: waktu yang sebentar hingga berada di 75 tahun. Bila kita tengok ke belakang, keringat, darah, dan air mata telah menjadi saksi betapa besar pengorbananmu, pahlawanku. Kini hati dan pikiran pun diuji di tengah pandemi COVID-19. Perangi, lawan ini untuk kita, untuk Indonesia maju. Meski berat, kita pasti kuat. Meski tangan tak bisa saling menggenggam, satukan hati untuk Indonesia maju. Meski lelah, teruslah melangkah. Jangan biarkan bumi pertiwi menangis. Bersatulah negeriku untuk Indonesia maju.
1: Apa itu pancaroba? Mendengar istilah pancaroba, pasti yang terbersit dalam kepala kita adalah bencana alam, seperti banjir, hujan deras, badai, angin yang kencang, dan juga penyakit. Pancaroba merupakan masa di mana terjadinya transisi atau pergantian antara dua musim, seperti musim kemarau menuju musim penghujan, dan musim penghujan menuju musim kemarau. Musim pancaroba ini biasanya ditandai dengan cuaca yang cenderung tidak menentu, seperti angin yang berhembus sangat kencang dan terkadang diikuti dengan curah hujan yang relatif tinggi. Musim pancaroba selalu diidentikan dengan munculnya penyakit-penyakit seperti asma, sakit kepala, flu, dan penyakit yang menyerang saluran pencernaan. Ciri-ciri musim pancaroba seperti hujan yang sangat lebat disertai kilat, namun terjadi dalam durasi yang singkat. Hembusan angin yang begitu kencang, puting beliung, bahkan di beberapa lokasi bisa terjadi hujan es dan angin ribut.

0: Jadi kan ibu Pap Smir hari ini ke rumah sakit?
1: Gak tahu, Pak. Ibu bingung. Takut, Pak.
0: Loh, kenapa harus takut, Bu?
1: Ya, takut. Bagaimana seandainya kalau nanti hasilnya...
0: Justru itu, Bu. Biar kita ketahui sejak awal, Bu.
1: Terus, kalau ternyata ibu divonis kanker serviks, gimana, Pak?
0: Tenang, Bu.

0: Kaum Dangu, Anda masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Masih sama Gina, sarang teh Ana ini teh. Meni berat cina bahasan siang teh ya teh. Meni, aduh jadi kepikiran teh.
1: Jangan dipikirkan terlalu berat sayang.
0: Asik. Terus gimana tuh?
1: Ya berhubung tadi masih kita ngobrol masalah
0: masuk ya. Tahun ajaran baru ya teh. Ini tuh kita membantu untuk memberikan informasi teh, biar mungkin Anda juga lagi kebingungan ini teh gimana aturan-aturan terbaru atau apa aja yang harus disiapkan. Tadi udah tipsnya, sekarang teh ini lebih aturannya teh
1: lebih spesifik ke anak SD mungkin ya,
0: fokus ke anak SD dah. SMP SMA mah udah inilah ya,
1: tinggal melanjutkan
0: tinggal melanjutkan.
1: Yang jadi pengalaman teh Anu waktu gimana masukin teh? Anak itu usia nanti harus 7 tahun teh Gina. Jadi memprioritaskan 7 tahun anu genep tahun hadieu mah upami anu 7 tahun teh
0: harus
1: acan tiasa lebet. Iya, belum bisa masuk yang 7 tahun dulu. Mungkin sekarang ada informasi terbaru teh?
0: Iya, ada nih teh Ano, karena ini juga jadi polemik ya teh, karena kan orang-orang jadi kan ini teh anaknya udah mau sekolah gitu. Mending masa nunggu tahun depan lagi.
1: Iya, apalagi anak sebayanya udah pada masuk sekolah,
0: melihat teman-temannya sekolah hanya karena umur cina mending gak boleh sekolah. Nah tapi ini disambut baik teh sama wakil ketua komisi 10 ya dari DPR RI Ibu Himatul Aliyah, karena sekarang batas minimal murid SD itu di SPMB atau penerimaan murid baru sekarang udah tidak terpaku 7 tahun teh.
1: Jadi kalau 6 tahun udah bisa masuk.
0: Boleh 6 tahun lebih setengah itu boleh, karena beliau memberikan statement karena kecerdasan anak sekarang itu tidak memandang usia. Bener kan ya teh ya? Anak sekarang mah pala linter. Segala bisa ayah nama.
1: Kalau mungkin kalau dulu itu fasilitasnya kurang, mungkin salah satunya ya. Kalau sekarang kan ilmu pengetahuan cepat bisa masuk, bisa diterima
0: semua.
1: Oke.
0: Dan sekarang mah kan orang tuanya tuh udah umur-umur Gen Z gitu kan. Jadi udah
1: banyak faktor yang membuat anak lebih pintar,
0: lebih tahu segala macam. Udah cepet.
1: Jadi intinya
0: gitu.
1: Kalau 6,5 bisa.
0: Udah bisa.
1: Kalau 5 tahun juga udah pintar gimana teh Gina?
0: Boleh, tapi ada syaratnya teh. Sekarang mah cenah 5 tahun boleh karena kecerdasan anak lagi ya teh. Mungkin di 5 tahun udah bisa baca, udah bisa tulis. Boleh, tapi harus ada rekomendasi dari profesional. Harus ada rekomendasi dari psikolog anak.
1: Kudu ke psikolog lah. Harus ada surat tertulis atau hanya statement
0: saja? Tertulis, rekomendasi tertulis. Jadi ada hitam di atas putih. Karena kan umur, kalau mungkin melihat perkembangan anak ya teh, umur 5 tahun secara psikologisnya udah siap atau belum.
1: Mengikuti
0: secara mental juga ya.
1: Ya, di saat mungkin takutnya kalau takut mogok di tengah jalan,
0: takutnya kalo, dia bosen gitu. Anak-anak teh kecepetan bosen. Sama kayak adik Gina teh bosen sekolah. Aduh ini teh gimana?
1: Cenah. Damal.
0: Pagina teh main.
1: Oh ya, sama kita juga pengen
0: enggak
1: main.
0: Asa jadi kaingetan.
1: Pengen kerja.
0: Atau meni atau mah kecepetan. Tapi dulu Gina ngalamin teh. Dulu tehnya ngerasa kalau misalnya dari ngelihat gitu orang kerja, orang kuliah teh meni resep gitu.
1: Yang kerja.
0: Pengen.
1: Ayeuna tos kerja.
0: Meni pengen main lagi gitu.
1: Nah itu informasi insya Allah ya, mungkin mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan untuk Anda para orang tua yang mau memasukkan
0: anaknya
1: putra-putrinya ke jenjang
0: PSD sekolah dasar. Jadi nggak khawatir lagi teh gitu. Emang biasalah namanya peraturan teh berubah-ubah ya teh,
1: tapi untuk 2026 ini
0: udah boleh ya, yang umur 6 tahun setengah itu boleh.

0: 4.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung, alatan pamandanganna anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1837. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejena gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung, di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceous jeung leuweung Monten. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Komendomu masih di Propat Suara Budaya Bandung. Tepat pukul 14:07 akan kami hadirkan majalah udara dengan topik kesehatan yang akan disampaikan oleh narator Talia. Wilujeng mendengarkan.
1: Kesehatan adalah suatu faktor yang sangat berharga di dalam hidup. Tubuh yang sehat sanggup meringankan kita dalam melakukan bermacam-macam pekerjaan dan kesibukan tanpa kendala. Sayangnya, banyak sebagian orang menyepelekan pentingnya memperhatikan kesehatan tubuh. Mereka itu mengerjakan aneka hal kegiatan, tapi tidak memperdulikan apapun yang terbaik pada dirinya sendiri. Sekalipun saat ini badan kita terlihat baik-baik dan bugar, akan tetapi itu bukan suatu alasan tanpa memperhatikan kesehatan badan kita. Berbagai cara dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh, salah satunya yaitu dengan mengkonsumsi jamu. Sejak dulu, jamu sudah dipercaya sebagai obat herbal yang memiliki segudang manfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Para pendahulu juga percaya bahwa tradisi minum jamu juga dapat menjaga kelestarian alam. Pasalnya, orang-orang akan menanam kembali bahan dasar pembuatan jamu. Maka dari itu, tidak heran bila kemudian hingga kini jamu tradisional masih tetap eksis di Indonesia.

banyak tanaman herbal yang dijadikan sebagai jamu tradisional. Beberapa di antaranya mungkin sangat familiar, seperti kunyit, temulawak, jahe, kencur, lengkuas, hingga biji pala. Jamu bagi sebagian orang yang telah terbiasa mengkonsumsinya, tentu telah merasakan manfaatnya. Beberapa manfaat jamu berdasarkan jenisnya yang perlu diketahui, antara lain beras kencur. Jamu yang memiliki bahan dasar kencur adalah beras kencur. Jamu ini dipercaya dapat meredakan rasa nyeri, perut kembung, pusing kepala, hingga encok. Selain itu juga beras kencur berkhasiat untuk menambah nafsu makan. Kunyit asam. Kunyit merupakan bahan dasar pembuatan jamu kunyit asam. Kandungan kurkumin pada kunyit dapat meredakan nyeri, inflamasi. Selain itu juga kunyit mengandung vitamin C, vitamin B, serta zat antioksidan untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga menghilangkan toksin atau racun. Wedang jahe. Salah satu jamu yang paling mudah didapatkan adalah wedang jahe. Hampir semua warung makan di Indonesia menyediakan wedang jahe. Jamu yang menggunakan bahan dasar jahe ini terkenal sebagai minuman yang berfungsi menghangatkan tubuh. Selain itu juga struktur jahe mengandung senyawa genarial, lipdis, dan protein yang dapat membantu mencegah penyakit diabetes, inflamasi, hingga kanker.

0: Banyak hal yang dilakukan oleh seseorang guna mempertahankan kebugaran tubuhnya. Salah satunya yaitu bersepeda. Bersepeda menjadi salah satu olahraga favorit belakangan ini. Selain jogging dan berlari, bersepeda yakni jenis olahraga yang umumnya direkomendasikan bagi orang yang baru mulai berolahraga, obesitas, atau rentan mengalami cedera. Seperti halnya Kang Felian Hadi, seorang karyawan Dishub Kota Bandung yang memilih bersepeda sebagai olahraga pilihannya.
1: Bersepeda tuh multifungsi ya. Yang pertama membuat orang bugar, bukan sekedar sehat.
2: Kalau sehat tuh kan beda.
1: Beda. Kalau sehat mah orang tidak sakit itu sehat. Tapi kalau bugar mah kalau orang hanya kerja 5 menit udah tunduh, nah itu tidak bugar. Tapi kalau dia kerja sampai 8 jam itu produktif, itu bugar. Nah, sepeda tuh bisa membuat orang bugar, bukan sekedar sehat gitu ya.
3: Bersepeda atau goes saat ini semakin marak di kalangan masyarakat, baik itu orang tua, anak muda, dan anak-anak. Olahraga ini memberikan kesenangan tersendiri di kala dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Menggunakan masker tetap diwajibkan ketika seseorang bersepeda, karena masker dapat mengurangi udara yang masuk ke paru-paru. Pesepeda tidak boleh terlalu berlebihan mengendarai sepeda, karena hal ini akan mengakibatkan kelelahan. Lakukan bersepeda dengan kecepatan sedang-sedang untuk bersenang-senang saja. Bila seorang goeser masih dapat berbicara jelas dengan teman lainnya, ini berarti dia tidak dalam kelelahan. Ada keseimbangan antara kebutuhan oksigen dan latihan. Bersepeda juga memiliki resiko jika terjatuh. Oleh karena itu, setiap goeser tetap diminta agar melengkapi diri dengan alat pelindung yaitu helm. Dan tetap jaga jarak antar pesepeda juga perlu diperhatikan. Pemberian jarak bukan hanya dengan rombongan, namun juga saat berpapasan. Selain itu, di masa pandemi ini niatkan diri jangan sampai kita tertular dan menularkan COVID-19 pada orang lain.
0: Banyak manfaat kesehatan dari olahraga bersepeda ini. Di antaranya dapat mengendalikan berat badan karena olahraga ini mampu meningkatkan metabolisme, membangun otot, serta membakar lemak tubuh, mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah, mengurangi resiko kanker, menghindari diabetes, meningkatkan kekuatan dan keseimbangan, merawat persendian tubuh, memperbaiki gangguan kesehatan mental. Dalam olahraga bersepeda ini, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan agar bersepeda menjadi lebih aman. Di antaranya, periksa kondisi sepeda sebelum berkendara, selalu menggunakan pelindung kepala, sikut, dan lutut untuk meminimalisir cedera akibat jatuh dari sepeda, patuhi peraturan lalu lintas, menggunakan tabir surya, dan hindari bersepeda jika kondisi udara sedang tidak bagus.

0: Hari Jantung Sedunia diperingati setiap tanggal 29 September. Hari Jantung Sedunia ini ditetapkan karena dianggap merupakan salah satu penyakit yang sangat ditakuti oleh semua orang. Di Indonesia, penyakit ini masih menjadi penyebab kematian tertinggi, sehingga seluruh masyarakat perlu mengambil peran dalam mencegah tingginya angka kesakitan dan kematian. Penyakit jantung masih menjadi berita buruk karena merupakan pembunuh nomor satu. Namun berita baiknya, penyakit jantung sangat mungkin untuk bisa dicegah. Penyakit jantung bukan hanya dapat menyerang para lansia, tapi bisa menyerang bayi yang baru lahir. Ada beberapa ciri yang perlu kita ketahui bagi anak atau yang menderita penyakit jantung. Berikut penuturan Dr. R. Ariana sebagai salah satu dokter ahli jantung yang ada di Indonesia.
1: Untuk bayi atau anak kecil itu harus segera, biasanya mereka lahir terus kalau nangis suka biru, paling gampang itu. Paling gampang, jadi bayi begitu nangis tuh biru, ujung-ujung jarinya biru. Nah itu kita khawatir ada sesuatu di jantungnya. Jadi mau tidak mau harus langsung ke dokter. Nanti akan dilakukan USG jantung. Nah, dilihat itu kelainannya. Biasanya apakah ditunggu dulu sampai besar ataukah harus langsung segera operasi. Kebanyakan ya ada tindakan bedah ya kalau untuk bayi dan anak-anak karena kelainan bawaan.

0: Olahraga bagi penderita jantung juga sangat penting, tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan.
1: Jadi olahraganya setelah ada matahari. Kadang-kadang kan kalau di kita enak nih, subuh belum banyak
2: jalan-jalan ya.
1: Jadi keluar aja begitu setelah sholat subuh, padahal udaranya masih sangat dingin. Jadi kalau orang-orang dengan gangguan jantung, mungkin olahraganya agak lebih siang setelah matahari keluar, jadi udaranya hangat.
0: Memperhatikan kesehatan sangatlah penting untuk setiap orang, dan kejayaan juga akan terasa indah jika dibarengi dengan fisik serta jiwa yang sehat.

0: Kita akan berbincang tentang sebuah tema yang sangat dekat di hati, mencintai sesama tanpa memandang perbedaan. Ini menurut Kang Rop-Rop sendiri nih, apa nilai moral yang paling penting dalam mencintai sesama tanpa memandang perbedaan?
1: Mencintai sesama tanpa ada perbedaan ini menurut saya hal yang klasik, tapi itu memang menjadi masalah, Bu. Emang klasik gitu, tapi ini memang jadi masalah gitu. Mm-hmm. Karena pada sehari ini, saat ini di masyarakat umumnya banyak ketimpangan sosial, mm-hmm. banyak peranata sosial yang sudah mm-hmm. tidak ada, mm-hmm. banyak norma-norma yang sudah mm-hmm. tidak sesuai dengan kaidah di kita gitu. Jadi mm-hmm. sebenarnya mencintai sesama tanpa ada perbedaan itu sudah lumrah di kita, apalagi orang tua kita dahulu mengajarkan kita tentang saling mengasihi.
0: Jadi asa asuh
1: itu gitu. Yang menjadi dasar hidup hirup di orang gitu di khususnya di tanah Sunda, di Jawa mm-hmm. Barat lah gitu mm-hmm. kan. Mm-hmm. Tapi ya pada hari ini mm-hmm. itu dalam tanda kutip ya memang kurang, Bu, ya.
0: Memudar ya, mengurangi.
1: Mengurangi, ya? Memudar gitu. Ada okay. penurunan lah okay. intensitasnya mm-hmm. gitu.
0: Katakanlah misalnya kita menghadapi perbedaan nih, Kang. Mm-hmm. Apa yang mesti dilakukan, Kang?
1: Yang harus dilakukan adalah turun ke jalan dan mengasah diri kita. Apakah kita mempunyai rasa itu tidak? Gitu, Bu.
0: Okay.
1: Pada pelaksanaan. Kalau menurut teori banyaklah di buku-buku gitulah akademisi atau para ilmuwan kan mempelajari tentang perbedaan ini. Tapi kalau menurut saya memang perbedaan itu adalah anugerah ya yang harus kita terima. Itu sebuah anugerah itu dari Yang Maha Kuasa.
0: Cuman bagaimana caranya perbedaan ini menjadi baik ya?
1: Bagaimana caranya perbedaan itu harus kita sikapi dengan baik, yaitu kita harus turun
0: mencintai,
1: ke jalan.
0: Mencintai ya.
1: Harus turun ke jalan juga, Bu.
0: Turun ke jalan mau ngapain tuh turun ke jalan nih, Kang?
1: Nanti kan mungkin mempunyai pengalaman lagi dan mungkin akan membuat definisi baru lagi tentang perbedaan ini. Kalau kita tidak diasah tentang kita nih, gitu, rasa kita, batin kita, gitu, jiwa kita, hati kita, kalau tidak diasah kan tidak akan terjadi, Bu. Semisal ya kita punya anak lah, anak-anak kita dilatih rasanya, batinnya, hatinya, Bu. Mulailah dari dini kita kita latih anak-anak kita, generasi selanjutnya gitu kita latih, dan mudah-mudahan berdampak untuk masa yang akan datang.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa kembang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix dua kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

Sumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui tina kalawarta salajengna.

Merak merupakan salah satu ragam tarian kreasi baru yang mengekspresikan kehidupan binatang, yaitu burung merak. Tata cara dan geraknya diambil dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden Cece Sumantri. Merak, yaitu binatang sebesar ayam, bulunya halus dan di kepalanya memiliki seperti mahkota. Kehidupan merak yang selalu mengembangkan bulu ekornya agar menarik burung merak wanita menginspirasi Raden Cece Sumantri untuk membuat tari merak ini. Dalam pertunjukannya, ciri bahwa itu adalah tari merak terlihat dari pakaian yang dipakai penarinya memiliki motif seperti bulu merak. Tarian ini biasanya ditarikan berbarengan oleh 3 penari atau lebih yang masing-masing memiliki fungsi sebagai wanita dan laki-lakinya. Iringan lagu gendingnya yaitu lagu Macan Ucul, dalam adegan gerakan tertentu, terkadang Waditra Bonang dipukul di bagian kayunya yang sangat keras sampai terdengar kencang. Itu merupakan bagian gerakan sepasang merak yang sedang bermesraan. Dari sekian banyaknya tarian yang diciptakan oleh Raden Cece Sumantri, tari merak ini merupakan tari yang terkenal di Indonesia, bahkan mancanegara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Pro 4 RRI Bandung, bersama saya Anu Mugia pada kesempatan sore hari ini, edisi hari Minggu 7 Juni 2026. Kami akan menemani Anda seperti biasa hingga menjelang pukul 17 nanti. Dua lagu telah kami hadirkan nih, dengan suaranya Christine dengan Simpanlah Cintaku Selamanya, dan juga ada Juragan Empang dari suaranya Evita Alfia. Kaum dangu, untuk semua para pendengar setia Pro Dangdut dimanapun Anda berada, sehat-sehat selalu ya untuk kita semua. Ditemani saya Anu Mugia, kami mengundang Anda yang mau ikut gabung mangga atuh sok dugikeun tiasa ngelangkuan telepon di 7218075 dan 7217043. Juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811200145. Adapun untuk temanya yaitu tentang apa ya? Apa tuh bingungnya? Berhubung sebentar lagi sekarang teh mau rame-ramenya iniin bola, nonton bola bagi pecinta bolanya, orang ngobrol wae bola. Teh anu abdi mah terasa bola teu sawios. Seneng emang bola apa? Bola baso teu sawios. Nya, buat ibu-ibu enggak suka bola enggak apa-apa. Yang penting cerita tentang bola. Misalnya ada saudaranya, anak tercinta, suami tercinta nonton bola di rumah, bagaimana keseruannya? Pokoknya kita ngobrol masalah bolanya, sok mangga diantos. Atau mau silaturahim juga dengan para keluarga dan para pendengar yang lainnya, mangga diantos. Pokoknya mah semua aja ya dikumkeun, enggak disebutkan satu persatu. Mereka siaha weh, pokok namanya diantos di Pro Dangdut. Urang tampi heula aya sahan walebet ya. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah sehatnya bah, ayeuna mah bah.
1: Alhamdulillah neng. Neng ge mugi sing sehat walafiat nenengnya.
0: Amin amin ya robbal alamin. Ini mah suantana rada gitu pokona mah.
1: Panas neng.
0: Oh nya sami panas nama salangit.
1: Apa teh alim kana sangu neng pasti lu dinten ieu teh.
0: Oloh kana wae lah asal lebet we sayuran buah-buahan gitu bah.
1: Kamari dinten kamari uras hiji sareng tahu hiji atos neng. Alhamdulillahnya. Ngan aya perih mana yang jantan barang tuang teh parah teh.
0: Teu acan panginten teu acan pulih pisan ke. Hantun mamayuna.
1: Ya, alhamdulillah ayeuna. Opat. Pro Dangdut sareng Neng Anonya.
0: Bah seneng bola teh bah?
1: Ih, abah mah bola mah. Persib Indonesia kamari sareng Timur Leste. 0-3. Terus kamari sareng Oman 3-0 nya alhamdulillah.
0: Apa gaduh pengalaman nalika nuju nonton bola atau main bola ke pungkur panginten?
1: Ya mah ke pungkur udah main banget tara di sepatu ke pungkur.
0: Atau meureunan lecetnya bah?
1: Jaman ke pungkur kene abah mah men. Ai sakola teh ban ai di sakola teh sok sepak bola tara di sepatu ke pungkur manehnya.
0: Nya.
1: Tapi ayeuna kabeh dinakeun. Aye
0: teh sia. Janten naon, Bah?
1: Lain biasa apa bagian kepayu, Neng?
0: Penyerang.
1: Abah curang mangganing ka batur teh ditejek.
0: Galak euy.
1: Ka batur ka pungkur, Neng. Ya. Ayeuna mah Persib anu jagokeun teh nya.
0: Nya. Anu pami Piala Dunia ngadukung saha, Bah?
1: Piala Dunia?
0: Nya.
1: Kau dah Piala Dunia ngadukung mana? Tanya negara mana nu kada didukungnya? Anu bager we neng?
0: Ada terang atuh nu bager teh nu mana?
1: Mun anu seueur umat Islam, anu ngajajah ka urang mah keur naon atuhnya?
0: Kitu.
1: Amerika anu kau anu bager we urang dukung teh nya. Ari ieu mah nyaon juara sanes dunia, juara naon teh neng ningan? Yang ngiring Indonesia nya mugi we Indonesia ge janten juara atunya.
0: Amin ke sugan ka payuna ngiring Piala Dunia sugan.
1: Ah kitu. Apan cek abah teh Persib Bandung.
0: Nya.
1: Pamain di lapang tarung. Masyarakat ngadarukung bobotoh lalajo langsung. Persib Bandung teh juara. Masyarakat hura-hura. Anu duit na pohara. Bobotoh nyeun acara. Nya. Aya nu numpang nu naon cagarupi, Neng.
0: Nya ngiring bingahnya.
1: Ngiring bingahnya. Urang teh doa we atuh da aya apa mah gaduh doa we ka Persib ge.
0: Nya.
1: Di Persib Bandung tayna pelatihna kedah diangerkeun. Tapi kada aya nu mamayarkeun nya.
0: Nya atuh, kada dibayar mah wajib we teh mah.
1: Dasarna semangat mayarna geuning nya. Atuh kuning anu sasih payuna pangmayarkeun.
0: Ah, kada resep bola heula tuh berarti nya.
1: Aduh. Ah, hareungnya neng nya.
0: Muhun. Laguna hoyong naon, Bah?
1: Laguna hoyong eta neng.
0: Naon?
1: Beban asmara neng.
0: Kah?
1: Beban asmara.
0: Boleh, Kang usaha sok mangga.
1: Ah, nepangana mah kasadayana we dikumkeun nya. Cucuku biasa tuh di Lampung Bang Edonya di Singset atau wargi abah di itu di Pak di Sumatera Selatan Bang Ilham Sakula warga tuh eh manco eta mah Bami abah lebet wengi lebet eta Bang Pak Ilhamnya urang Jawa Barat mesadayana dikintunnya nengnya mugi sing sarehat walafiat di paranjangkeun yuswana diseurkeun rijina ditebihkeun tina musibahnya nengnya
0: amin
1: kaping 11 urang ngarojong ieu piala dunia nya
0: ya
1: mah kaping 11 urang rojong abah teu taninga mana nu bageur ieu aya nu ngaruksak Indonesia mah tong dijajah sanajan jago ge anu ieu nu bageur nya nengnya hatur nuhun neng
0: sami-sami bah
1: neng tuh boleh didoakan ku abahnya sing sehat walau
0: biarnya
1: ditebihkan tuh musibah kula warga saroleh soleha hatur nuhun neng
0: sami-sami bah
1: bangga assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun abah janggot di soreang ya kami tunggu kembali penelpon selanjutnya di 7217043 7218075 juga bisa melalui WhatsApp kami di 0811 2001540. Kita berbicara tentang bola. Apal teh bola si eta we, bola si Kang non teh Ona Sutra nya eta merawaseun bolana teh kedah di upar-upar kaditu ka dieu. Ya mungkin ada beda pengalaman antara satu dan lainnya. Apa silakan mangga sampaikan melalui telepon kami ataupun WhatsApp kami. Sambil ngantos, sambil nunggu penelpon yang masuk, kita hadirkan dulu lagu yang diminta oleh Abah Janggot, ada Beban Asmara.

0: Kopi Dangdut, jam segini enak juga ya dari suaranya Fahmi Sahab. Komomun sarang kopi asli. Nah, bah, nuju ngopi, bah. Masih berbicara tentang bola ya. Kami mengundang Anda yang mau ikut gabung dalam acara Podo Dangdut sore hari ini. Kita ngobrolin masalah bola yuk. Bola apa? Bola beklen. Boleh. Bola hati. Iya, mangga 7 2 7 0 4 7 7 2 7 8 0 7 5. Oke, WhatsApp-nya di 0811 2001 1546. Berbicara tentang sepak bola, asal usulnya kaum Gedangu, sepak bola dikenal berawal dari permainan abad permainan bola ini pada abad pertengahan, dan permainan bola sekolah ini permainan bola sekolah umum di Inggris. Permainan sepak bola modern berawal dari upaya orang-orang pada pertengahan abad ke-19 antara klub sepak bola lokal yang mulai menerapkan berbagai aturan dan berakhir pada pembentukan asosiasi sepak bola di London, Inggris. Itu pada tahun 1863. Aturan ini dibuat oleh asosiasi tersebut memungkinkan klub dapat bermain satu sama lain tanpa perselisihan, dan secara khusus melarang memegang bola kecuali penjaga gawang dan bermain curang selama bermain di lapangan terbuka. Setelah pertemuan lima asosiasi, perpecahan mulai muncul antara asosiasi sepak bola dan aturan yang dibuat oleh sekolah rugby yang kemudian dikenal dengan sepak bola rugby. Sepak bola telah menjadi olahraga olimpiade sejak diselenggarakannya olimpiade musim panas tahun 1900. Tah kitu cenah sejarah sepak bola ini dari Wikipedia, kaum dangu. Selama pertengahan abad ke-19 ini banyak aturannya, kaum dangu, di sekolah teh ya, di universitas dan klub. Rangkaian aturan pertama yang diterbitkan adalah sekolah rugby pada tahun 1845. Contoh di meureun kampung kurmanya, sanes bola hungku sagala rupi oge memang peraturan teh kadang berkembang. Seperti halnya juga pada permainan sepak bola ini. Duka tah upami di Indonesia tak acan katelusur ya. Iraha ngawitanana lebet ke Indonesia nya? Permainan pertama di Inggrisnya tadi tehnya. Aduh, kan ada orang pilarian. Pami lebet ke Indonesia, irahanya. Ya, kaum dangu, pami abdi mah resepna bola poli, resepnya main poli. Tapi, ayo tapi, itu tiasa. Resep nonton, resep ayuh-ayuhan, tempo serpan. Kulasih, tak asup, tenagana kurang ageng. Atau tapi mundik, saat teker kebeken, atau ada awut. Lebih teuing. Ya mungkin karena beberapa faktor, yang terutama adalah faktor latihan iraha. Atuh udah megang bolanya, nepak bola tahun kali Agustusan nungkul. Punya pengalaman lain gak nih kaum dangu? Sok atuh ah mangga diantosnya di acara Prodangdut sonten ieu di Propat RRI Bandung.
1: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Ari, Ari,
0: lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi

0: 4.
1: Piramid anu tibalik mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulya Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kunanaon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda

0: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita. Masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung Kaum Dangu dengan lantunan lagu-lagu dangdut, ditemani oleh saya Anu Mukia. Lagu 6BT Suara Hati dari suaranya Ayu Ting Ting dan Makan Hati dari suaranya Baby Sima. Banyak hati deh sekarang ya. Kami mengundang Anda kembali Kaum Dangu, sok mangga yang mau ikut gabung dalam Prodangdut sore hari ini 7217043 7218075, juga WhatsAppnya di 0811200150. Orang ngobrolkan bola, bola. Tak etama bola nate. Bola enakan, bola nyanyinya. Kita tadi sudah mengulas sedikit asal-usul bola di dunia. Nah, kalau di Indonesia seperti apa, Cana? Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang populer di dunia termasuk di Indonesia. Sepak bola merupakan jenis olahraga permainan seni mengubah bola yang dilakukan secara tim yang beranggotakan 11 orang pemain. Bukan mengubah ya, mengolah. Mengubah bola jadi naon diubahna. Sepak bola diketahui sudah ada dan sejak lama nih, bahkan dari masa sebelum Masehi hingga sepak bola sekarang masih terus berkembang di berbagai belahan dunia, meskipun termasuk di Indonesia ya. Gitu. Orang tingali raha cenah. Kalau di Indonesia, permainan sepak bola modern diketahui dibawa oleh Belanda pada masa penjajahan. Organisasi sepak bola yang pertama berdiri di Indonesia adalah Netherlands Indies Football Bond. Laras tuh nyebat nanya. Pada masa itu sepak bola di Pulau Jawa hanya dimainkan oleh orang-orang Belanda dan masyarakat terpelajar yang memiliki akses. Artinya bahwa sepak bola modern belum menjadi olahraga yang merakyat. Kemudian seiring berkembangnya sepak bola di dunia, olahraga kian berkembang di Indonesia. Tercatat pada tahun 1915 mulai bermunculanlah klub-klub sepak bola yang digawangi oleh warga Tionghoa di Indonesia. Lalu pada tahun 1920, klub seperti UMS Jakarta dan Surabaya berhasil menjadi klub terhebat dalam persepakbolaan Hindia Belanda. Beberapa tahun kemudian dibentuklah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI yang didirikan di Yogyakarta pada 19 April 1930. Pemimpin PSSI pertama kali adalah Suratin Sostro Sugondo ya, sebagaimana dilansir dari laman resmi PSSI. Didirikannya PSSI ini memiliki tujuan untuk menggunakan sepak bola sebagai alat untuk menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda dan menentang penjajahan Belanda. Setelah berdirinya PSSI, kompetisi tahunan di Indonesia mulai berjalan mulai tahun 1931 hingga 1941. Kompetisi ini berhenti dari tahun 1942 hingga 1950 saat Jepang mulai masuk menjelajah Indonesia hingga masa awal kemerdekaan. Baru setelah itu tahun 1951 PSSI kembali berjalan. Gitu cenah dongeng nate. Ayo telepon orang lebet, orang tampil. Halo, assalamualaikum bro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Gerujeng
2: Sonteng.
1: Gerujeng Sonteng damang lah Pak Ilhamnya.
2: Alhamdulillah damang Teh Ano.
1: Ayeuna meni suantana jernih. Alhamdulillah abdi saya pangesto. Jernih ayeuna mah.
2: Kapeungan deh kadang jernih, kadangnya gitu cuaca panginten.
1: Iya nuju angin gitu. Saya pangintennya.
2: Nuju anteng.
1: Lah terus nuju gantengnya.
2: Nuju anteng pokoknya antena nah itu teh nanti iya nanti cuacana gitu.
1: Pak Ilham itu nuju ngobrolkan bola, tapi Pak Ilham seneng bola, terserah mau bola apa deh.
2: Pokoknya seneng kalau bola itu teh, tapi ya kita jarang itu sih teh apa namanya tuh. Ya kalau bola tuh setiap ada tontonan bola kita selalu nonton bola juga sih begitu teh.
1: Cuman
2: ya,
1: seneng
2: tapi
1: aja.
2: Mana yang menang?
1: Main sepak
2: ya,
1: bola.
2: Seneng aja lah.
1: Atau bola ya. Apa?
2: Ya bola kaki teh kalau kita itu ya.
1: Gitu. Tapi enggak terjun langsung sebagai pemain bola, misalnya kayak Abah Janggot waktu kecil teh sok main bola, cinta pinat teh kapungkur mah ada enggak pakai sepatu olahraga terus di lapangan. Apakah halnya juga Pak Ilham seperti itu? Gitu. Resep teh alit.
2: Ya. Ya dulu ya sering deh main bola gitu ya, ikut-ikutan sama teman sama desa gitu dulu ada juga di. Ya kita hobi juga sih bola itu ya, terjun ke lapangan sebagai kiper, sebagai itu pernah gitu teh.
1: Wis kiper. Waktos Anom gitu.
2: Oh, Waktos Anom Kapung Kurma gitunya. Hobi kita sama bola itu gitu. Kalau sekarang mah tinggal nonton-nonton aja teh gitu, karena sudah itu ya mau terjun-terjun juga ke lapangan.
1: Upami Pak Ilham di Sumsel ngajagokeun naon tah Indonesia. Yeuna naon teh? Upami apakah masih Persib atau bentos benten deui ayeuna mah unggulanna? Nut-nut. Halo?
2: Tah. Ya halo teh. Sinyalnya mungkin deh.
1: Punten. Kesebelasan favorit Pak Ilham di Indonesia saha?
2: Sebelasannya Persib teh.
1: Persib tetap wae tidak pindah ke lain hati.
2: Mohon Persib itu karena apa ya, kita sering yang kita tonton di televisi itu Persib. Di sini juga banyak yang hobi sama Persib gitu teh.
1: Oh gitu, sok sanaos sanes urang Sunda, urang Bandung.
2: Iya, sami rara ieu gitu sareneng gitu nya karena bola-bola itu teh Persib teh.
1: Wah. Oh. Iya, hidup Persib. Upami
2: hidup,
1: piala.
2: Bukannya Persib.
1: Enya. Iya. Upami Piala Dunia, resep nekan naon ya?
2: Piala Dunia teh, ya resepnya ya dunia yang gimana ya teh, maksudnya teh Piala Dunia gitu ya.
1: Enya, kesebelasan mana nu resepna?
2: Biasanya kesebelasan ini we.
1: Itali.
2: Negara mana ya? Itali apa-apa ya, Arab Saudi gitu.
1: Arab resep. Timur Tengah.
2: Timur Tengah ya, Timur Tengah lah, pokoknya daerah Padang Pasir ya, bukan apa.
1: Nah, buat resep gitu, kunaon alasan anak.
2: Pokoknya luar gitu, seneng semua teh gitu aja ya teh ya.
1: Pokoknya mah anu ngagolkeun eta unggulan nya.
2: Oh, teh anu.
1: Sakalah urang mah ngareuh-reuh we, pokoknya ikut gembira aja nya.
2: Ikut gembira aja lah
1: begitu ya teh anu. Yang menang yang menawai oge ah mangga teh teuing nya. Ayeun mah nepuku mau lagu we, laguna Pak Ilham yang naon teh mah kenging.
2: Bagi Jet Kodrat nya.
1: Kodrat siap, Kang Usaha. Buat siapa lagunya? Halo. Pak ya, Ilham.
2: Ini cuacanya sih.
1: Tah.
2: Iya teh.
1: Di puji wae tadi teh saya tapi lup-lup aing namanya. Kodrat Kang Usaha. Kang Usaha
2: Kodrat. Abah Janggot. Abah Janggot mungkin sing sehat sedayana sareng keluargana.
1: Amin.
2: Ada Bang Edo. Pokoknya dikumkeun ngangge sadayana we nu sok lebet ka RRI nya Ratu Engang. Teras ye Bang Ahmad, Kang Ahmad di Limbangan Garung. Teh Neis, Teh Nado, Mbak Sapitri. Ka Cahano selamat bertugas lujeng sonten Teh Anu.
1: Nuhun.
2: Assalamualaikum Teh Anu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Pak Ilham di Sumsel. Yuk, kami tunggu lagi telepon selanjutnya mangga 7217043 7218075 dan WhatsApp-nya di 0811200150. Siapapun pemenangnya, siapapun yang bertanding ya kita ikuti soraki aja. Semangat tidak angernya upamina tipi mamual kagu pingin. Kita nikmati kebersamaan aja lah sesama pecinta bola. Kalau lagi kumpul di rumah, di keluarga, ngumpul-ngumpul, nikmati kebersamaan itu ya. Yo, itu kayaknya udah jadi Kodrat. Kodrat siapa? Kodrat Magijet.

Pendidikan, seberapa pentingkah pendidikan bagi kita? Ibarat bangunan, pendidikan merupakan salah satu tiang penyangga agar bangunan tersebut berdiri lebih tegap dan kuat. Ingatkah kita dengan Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara? Beliau pernah berujar, lawan sastra ngesti mulia, yang artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan. Bila semua masyarakat menyadari pentingnya pendidikan, kemuliaan dan kesejahteraan penduduk Indonesia adalah sebuah keniscayaan dan cita-cita Ki Hajar Dewantara pun akan dapat terwujud. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina sekalipun. Tak ada kata terlambat untuk terus belajar dan berbuat kebaikan.

Asun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Ada yang masuk, kita terima. Dengan siapa di mana lo? Assalamualaikum. Oke, ya yang barusan masuk boleh silakan Anda pijit lagi line teleponnya, mangga. Kami tunggu di sini. Oke, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Bro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Abah Lebeti Neng.
0: Iya, kumaha?
1: Sanes Abah teh bade ieu ngadukung ieu Neng.
0: Ngadukung naon?
1: Piala Dunia.
0: Mm-hmm.
1: Abah bade ngadukung Belanda.
0: Belanda. Kunaon ngadukung Belanda?
1: Kapungkur tahun 2000 nu juga duh pabrik.
0: Mm-hmm.
1: Anu mayukeun barang Abah teh urang Belanda kapungkur teh Neng.
0: Oh gitu.
1: Pak Edi namina teh ku Abah di Lani. Pami ka soreang teh alim di hotel monok teh mau dengan Pade sana di sini aman gitu. Kapungkur teh tahun 2000-an Neng. Nuju Abah gaduh pabrik. Anjeun anu masarkeun barang Abah teh di Belanda teh gitu.
0: Oh gitu.
1: Manawi ah bade ngarojong Belanda we oh, kana kapungkur teh urang ge nya.
0: Nya sok boleh Bah.
1: Kapungkur ngajajah urang pan Belanda teh nya. Tapi alhamdulillah ini mantengnya Neng ya.
0: Mm-hmm.
1: Ah, baringunkeun lagu Neng.
0: Siap.
1: Laguna BBN dewe Neng ah.
0: Boleh tak kepilarian helanya.
1: Mohon atuhun ka Bapak Ilhamnya anu tetep. Aduh, datu boleh manco sami sareng Mbah Jangot Mbah Ilhamnya. Tangke si siniran kade panco Pak Ilham. Abah Jangot ke siniran malam Seninnya. Hatur nuhun Neng.
0: Sami-sami Bah.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Abah.

Mandi Kembang dari suaranya Clarissa Arda. Kaumdaung mengantarkan kita pada pukul 16:47. Tidak terasa kebersamaan kita dalam Prodangdut. Sesaat lagi, sebentar lagi maksudnya ya. Tinggal beberapa lagu lagi harus berakhir. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia di Perempat RR di Bandung, Kaumdaung. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali nih. Saya harus undur pamit dalam Prodangdut ya. Terima kasih untuk Anda dan kita doa kita untuk semuanya semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan untuk Anda menutup perjumpaan kita dalam Prodangdut sore hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Minta cabenya ya.
1: Iya, metik aja.
2: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
0: Teteh, sekalian tomatnya ya.
1: Iya, metik aja.
0: Teteh, kunyitnya juga ya.
1: Iya, segalanya tinggal metik kok.
2: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
3: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
4: RRI Bandung.
5: Lompat tali. Dari namanya saja sudah dapat kamu bayangkan bahwa permainan ini berhubungan dengan tali. Permainan ini umumnya disukai oleh anak perempuan yang melibatkan 3 hingga 10 orang anak. Tidak sedikit anak laki-laki yang tertarik bermain lompat tali. Untuk mempersiapkan permainan ini, biasanya mereka akan membuat tali karet agar tidak melukai kulit peloncat. Permainan pun dapat dimulai dengan menentukan siapa yang menjaga dan siapa yang melompat. Aturan mainnya, untuk pelompat ia harus melewati tali dengan ketinggian tertentu. Bila berhasil dengan ketinggian rendah, tali akan dinaikkan lagi sampai pemain pun merasa lelah, menyerah atau tidak mampu melewati tali. Dengan begitu, pelompat dinyatakan kalah dan menjadi penjaga. Begitu selanjutnya.

4. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: di Indonesia. Pribahasa Minahasa.
1: Iya yo selokon telu.
0: Artinya, bawalah pada gunung tiga. Pribahasa ini menganjurkan agar setiap orang jangan bertindak sendiri-sendiri. Dalam menyelesaikan permasalahan yang besar dan berat, harus melibatkan pendapat berbagai pihak, yaitu kalangan pemerintah formal dan masyarakat adat.
2: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
3: Pak, saya izin bertanya, Pak.
2: Boleh, silakan Uli, gimana?
3: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
2: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
3: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
2: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
4: Perompak Suara Budaya Bandung, Kaumdang menemani Anda pada sore hari ini. Dan Kaumdang untuk sorotan sore di Perompak RRI Bandung ini tentang sisingan di mata masyarakat. Dan alhamdulillah di ujung telepon telah terhubung dengan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Muhammad Budi Akbar, Bapak Kabid Kebudayaan Disparbudpora Sumedang. Ya, langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, sampurasun.
4: Rampe, sulujeng sonten Bapak Budi, hatur nuhun Pak Budi, tiasa nyerengan kaum dangu di Perompak RRI Bandung dina sonten iya.
5: Ya, siap, sami-sami.
4: Sarang teh ano Pak Budi?
5: Oh, teh ano, ya, siap teh ano.
4: Mohon, Pak Budi, kita lagi menyoroti tentang sisingaan. Kemarin ada informasi. Jadi sangat-sangat menarik sekali untuk bagaimana sih animo masyarakat terhadap seni sisingaan ini. Menurut Pak Budi sendiri nih, apa sih filosofi dari kesenian sisingaan ini, Pak?
5: Ya, sisingaan ini warisan budaya tak benda asal Subang, tapi sebarannya hampir menyeluruh ke Jawa Barat, diantaranya ya ke Sumedang. Mm-hmm. Tentu banyak sekali nilai-nilai filosofi yang terkandung dari seni sisingaan ini. Sisingaan bukan hanya sekedar seni, sekali lagi banyak nilai-nilai filosofi, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Di antaranya sisingaan dengan namanya saja sisingaan itu membangkitkan semangat gitu, semangat nasionalisme, semangat patriotisme. Di situ juga ada kebersamaan, di situ ada kekompakan antara musik dengan gerak, langkah, tari gitu. Jadi kegotong royongan kan di situ nilai-nilai filosofi, nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam sisingaan diantaranya begitu.
4: Iya, kalau di Sumedang kan terkenal dengan kuda Sumedangnya ya Pak ya?
5: Ya, kuda renggong.
4: Kuda kalau renggong
5: Sumedang,
4: namanya.
5: Warisan budaya Indonesia.
4: Iya.
5: Warisan budaya Indonesia, kuda renggong dari Sumedang.
4: Iya, tapi kalau sisingan itu sendiri juga berkembang pesat di daerah Sumedang.
5: Ya, seperti halnya kuda renggong juga sebarannya hampir ke semua, bahkan ke luar Jawa Barat begitu. Begitupun sisingaan.
4: Uh-huh.
5: Sisingaan sebarannya di Sumedang pun ya alhamdulillah gitu, ada beberapa kecamatan sampai sekarang juga masih melestarikan warisan budaya tak benda asal Subang, di antaranya di Kecamatan Wado, di Tomo, di Rancakalong dan lain-lain itu ada juga. Ininya pewarisan budaya Sisingaan ini sebarannya ke Sumedang juga sampai begitu.
4: Iya, Pak Budi mah asli pituin orang Sumedang ya banyak.
5: Oh, orang Sumedang itu, Sumedang banget.
4: Tatanggian, Teh Gina oke orang Sumedang, Abdi orang Subang. Ini kalau kalau Bapak mah ya memang seorang puntennya, kalau seorang kabid mungkin pasti terjun langsung mengenai kesenian Sisingaan ini. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana sih animo masyarakat terhadap keberadaan seni Sisingaan ini, Pak?
5: Ya, ini kan bukti bahwa pelestarian warisan budaya Sisingaan ini masih diminati oleh masyarakat. Ini ditandai dengan berkembangnya sebaran seni Sisingaan ke tiap kabupaten kota, termasuk di Sumedang. Kadang Sisingaan juga kami tampilkan pada saat penerimaan tamu-tamu negara begitu. Yang biasa rutin itu di hajatan, sunatan segala macam gitu. Kadang-kadang ada pernikahan juga pakai Sisingaan begitu. Ya. Nah, ini kan bukti bahwa seni tradisi Sisingaan ini masih diminati oleh masyarakat. Ya, dan kalau bisa kalau kita saksikan juga para pelaku seni maupun penikmat kan suka ada tarian segala macam itu rata-rata anak muda.
4: Anak muda, Pak.
5: Narinya
4: maksudnya atau yang ngegotongnya?
5: Yang narinya. Baik pelaku yang ngegotongnya kan masih muda.
4: Oh, gitu.
5: Nah, termasuk para penonton kan suka ada joget itu karena musiknya kan musik tanji begitu ya. Mm-mm. Nah, ini kan masih diminati oleh generasi muda. Ya, mudah-mudahan warisan budaya leluhur kita ini tetap lestari, insya Allah tetap diminati oleh masyarakat Jawa Barat khususnya. Mudah-mudahan sebarannya juga bisa sampai keluar Jawa Barat gitu kan. Ini harga diri bangsa.
4: Okay.
5: Siapa lagi yang harus menjaga? Ya tentu kita-kita gitu kan.
4: Betul.
5: Kebayang nggak kalau Sisingaan ini diakui lagi oleh negara lain, rasa nasionalisme kita baru bangkit, rasa patriotisme kita baru tumbuh begitu.
4: Iya,
5: nah, jadi sampai. kebudayaan itu bukan hanya cerita masa lalu, juga bukan hanya untuk dilestarikan, tapi juga ini harga diri bangsa gitu kan. Mm-hmm. Yang perlu kita jaga ya termasuk oleh generasi muda.
4: Oke, menurut Bapak sendiri tantangan terberatnya bagaimana? Apa saja kira-kira?
5: Ya, kalau tantangannya kalau saya pikir sekarang tantangan itu nyaris belum terlihat ya.
4: Jadi alhamdulillah
5: nyaris
4: ya.
5: Belum terikat. Ya, karena masih sebarannya masih hidup dan sekarang sanggar-sanggar seni kuda singa ini di Sumedang saja masih tetap lestari, apalagi di tempat asalnya di Subang tinggal paling ini bukan hanya tugas pemerintah, ini tugas masyarakat juga lebih sering lagi diperkenalkan, ditampilkan seni Sisingaan ini bukan hanya pada acara-acara keluarga begitu, seperti hajatan, pernikahan tadi gitu kan, seperti sunatan begitu, tapi di acara-acara tertentu, acara-acara penyambutan tamu gitu, lebih sering lagi ditampilkan sehingga masyarakat terpancing untuk menyukai, menikmati, ada rasa memiliki begitu, sehingga warisan budaya ini insya Allah apabila sering ditampilkan ini akan tetap lestari begitu.
4: Amin.
5: Jadi ulah ngantosan anu hajatan wungkul gitu kan.
4: Dalam
5: kan kita sering ada upacara-upacara seperti 17 Agustus, Milangkala Desa, dan gitunya. Lebih sering lagi ditampilkan, lebih sering lagi diperkenalkan. Dan Sisingaan ini kan sudah menjadi warisan budaya Indonesia. Nah, apabila jarang tampil, ini kan kami oleh kementerian selalu dievaluasi semua WBTB yang sudah lolos ke nasional. Ini kami dievaluasi setiap tahun, bagaimana pewarisannya, bagaimana pertunjukannya, berapa kali kira-kira per tahun itu kan dilaporkan ke kementerian. Apabila itu kita tidak bisa memberikan data ke kementerian, apalagi pewarisan, penampilannya, menampilkannya, gitu kan, WBTB ini bisa dicabutkan, sayang. Tapi saya yakin kalau untuk seni kesisingaan ini, insya Allah masih banyak ditampilkan, diminati juga gitu ya. Insya Allah masih lestari gitu.
4: Amin.
5: Dan para pelakunya pun kan ya rata-rata generasi muda. Karena memang sisingaan ini lain dengan kuda renggong. Kalau kuda renggong itu kuda yang mainkan gitu. Nah kalau sisingaan ini kan manusia yang mainnya. Menggunakan media sisingaan kan gitu. Jadi diperlukan memang fisik. Kekuatan fisik.
4: Menurut jadi, Bapak perlu inovasi enggak Pak? Perlu inovasi enggak dalam pengemasan kesenian sisingan ini?
5: Ya perlu, bukan hanya ini, tapi juga harus diapresiasi juga kan gitu. Perlu diapresiasi juga baik oleh pemerintah, dunia usaha, dunia industri maupun masyarakat. Tugas pelestarian ini kan bukan hanya tugas pemerintah, ini tanggung jawab kita bersama. Ini amanah Undang-Undang Dasar 45 kan gitu kan. Pasal 32 ayat 1. Negara memajukan kebudayaan nasional di tengah-tengah peradaban dunia dan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi nilai-nilai, pengembangan nilai-nilai budaya itu ya tanggung jawab kita bersama gitu. Pelestarian ini tanggung jawab kita bersama. Jadi kalau ada pertunjukan kesenian tradisional apapun termasuk sisingaan, ya minimal dari sisi perizinan juga jangan terlalu sulit begitu.
4: Ya, dipermudah.
5: Terus
4: mungkin ya Pak ya.
5: Masyarakat, masyarakat juga yang ingin membuat sanggar seni segala macam, ya permudah. Memang ini amanah Undang-Undang Dasar 45. Ini amanah para pendiri bangsa.
4: Iya. Amin, mudah-mudahan harapan-harapan Bapak, harapan kita semua kesenian sisingan ini tetap lestari ya Pak ya.
5: Ya
4: alhamdulillah.
5: Ya. Ya, saya mohon maaf juga ini ke para pelestari warisan budaya sisingaan khususnya di daerah asal di Subang. Kalau misalkan ada yang kurang tepat saya sampaikan gitu. Kami justru berharap RRI juga kapan nih wawancara WBTB Sumedang?
4: Iya, insya Allah mungkin untuk kedepannya diagendakan ya Pak ya.
5: Iya.
4: Nuhun. Mangga hatur nuhun.
5: Alhamdulillah
4: Pak Budi.
5: Sampai sekarang di Sumedang masih lestari. Terima kasih juga masyarakat Subang yang sampai sekarang konsisten, semangat mengembangkan nilai budaya warisan leluhur. Kami juga tentu berterima kasih juga ke pemerintah daerah Subang, masyarakat Subang sebagai pewaris warisan budaya sisingaan. Alhamdulillah dampak dari sisingaan ini juga berdampak juga terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten lain termasuk diantaranya di Kabupaten Sumedang. Begitu.
4: Alhamdulillah ya.
5: Ya.
4: Mangga. Hatur nuhun Pak Budi, waktu sagra rupina, insya Allah mungkin untuk kedepannya kita mengangkat ini ya kesenian yang ada di Kota Sumedang. Insya Allah. Ini kan dibagi-bagi kemari nuju rame weh ayah nonaminate.
5: Mas Kota Bino kasih.
4: Mohon. Insya Allah ngeliling. Hatur nuhun Pak Budi, sehat terus. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi sorotan sore di Pro 4 RRI Bandung terkait tentang sisingan di mata masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, tetaplah bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kebiasaan orang Sunda. Gotong royong. Walaupun di suku lain ada, orang Sunda dalam gotong royong sangat kental dengan palsapa sarendek saigel. Bekerja sama dalam berbagai aktivitas komunitas, seperti saat membangun rumah dan memperbaiki fasilitas umum. Makan bersama, menikmati hidangan tradisional seperti nasi liwet, lauk asin, lalap, dan sambal. Hal ini sering dilakukan, hingga di beberapa daerah di Sunda terdapat istilah beragam saat makan bersama, yaitu botram, cucurap, mayoran, ngariung, dan lain sebagainya. Menjaga adat. Berbagai upacara adat sering dilakukan seperti acara serentahun, nyangku, nyalin, tembuni, nadran, munggahan, hajat laut, ngadulag, nenjerak bumi, dan masih banyak yang lainnya. Mempraktekan tata krama dan sopan santun dalam interaksi sosial dengan alam dan lingkungannya. Pendidikan agama. Selain menyekolahkan anak ke lembaga pendidikan formal, orang Sunda mengirimkan anak-anaknya ke pesantren atau madrasah, melakukan ritual dan doa sesuai ajaran agama pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Berbicara dalam bahasa Sunda, menggunakan bahasa daerah dalam komunikasi sehari-hari dengan dialek yang beragam pula.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Syarat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
1: Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di rumahku ini, ya Allah, barang siapa memegang urusan umatku atau mendapat amanah memimpin dan bersikap kejam kepada mereka, maka kejamilah dirinya. Dan barang siapa memegang urusan umatku dan bersikap sayang kepada mereka, maka sayangilah dirinya. Hadis riwayat Muslim.

0: merupakan fenomena bulan purnama yang terjadi ketika bulan berada lebih dekat dengan bumi, sehingga bulan akan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya. Penyebab terjadinya supermoon adalah karena orbit bulan mengelilingi bumi, tidak membentuk lingkaran sempurna. Sebagai akibat dari pengaruh gravitasi bumi, orbit bulan mengelilingi bumi berbentuk elips, akan tampak seperti lingkaran memanjang atau oval. Hal tersebut berarti ada saat-saat dalam orbit 27 hari bulan yang lebih dekat ke bumi dan lebih jauh di lain waktu. Fenomena supermoon terjadi ketika bulan berada dalam fase bulan purnama dari siklus lunar 29,5 hari dan berada di perik, titik terdekat dengan bumi di orbitnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Ngalagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Hai, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
3: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
2: Iya, maaf, Bu.
3: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
0: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
7: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Pak, Ibu mau ke pasar. Bapak mau dimasakin apa?
2: Apa sajalah, Bu. Masakan buatan Ibu mah enak-enak.
1: Ya udah atuh, Ibu berangkat ya.
2: Loh, kenapa gak pakai masker, Bu?
1: Lah, gak apa-apa. Sekarang makan udah bebas, Pak. Kan sudah diberlakukan Indonesia tatanan hidup baru.
2: Tatanan hidup baru bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Tetap kita harus mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Virus kan tak kasat mata, Bu.
1: Alah, Pak. Semua kan sudah diatur oleh Tuhan. Kalau memang sudah takdirnya, ya nggak bisa gimana-gimana kan, Pak?
2: Si Ibu mah dikasih tahu, Teh.
1: Iya, iya. Ibu pakai maskernya. Tapi nanti, Pak, tolong angkatin jemuran ya. Takutnya nanti tahu-tahu datang hujan, jadi basah lagi.
2: Ya, Bu, kalau sudah takdir Tuhan harus basah, mah. Nggak bisa gimana-gimana kan, Bu?
1: Bapak mah meni gitu.
3: Tetap ikuti protokol kesehatan di fase tatanan kehidupan baru, karena mencegah lebih baik daripada mengobati.
4: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Warta Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa perenahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada. Seperti biasa saya Roy Wijaya akan menemani malam hari Anda di hari Minggu 7 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya siap untuk berhibur diri. Ya, karena sesaat lagi Dindang Nusantara berupa sajian irama keroncong baru akan menghibur Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selepas itu drama radio akan hadir dilanjutkan dengan obrolan budaya. Dan pukul 21 waktu Indonesia Barat berita daerah dalam bahasa Sunda akan kami sampaikan. Dan spesial di hari Minggu, si Sindiran akan hadir ke ruang dengar Anda dilanjutkan dengan Guar Lalakon. Dan sebagai penutup rangkaian acara Hari Ring Beting, Pop Sunda Alternatif akan mengantar istirahat malam Anda. Demikian acara-acara yang bisa Anda ikuti di malam hari ini. Dan kita langsung saja nikmati Dendang Nusantara dengan sajian irama keroncong baru.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
2: Adit, bonceng aku ya.
3: Ih jangan, aku gak bawa helm.
2: Gak apa-apa, sore begini mah gak akan ada polisi.
3: Bukan gitu, kamu gak tahu aturan. Gini, helm itu wajib dipakai buat ngelindungin diri kita, bukan karena ada polisi.
4: Gunakan helm standar demi keselamatan berkendaraan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.
3: Nah, kalau pakai helm kan enak, nyaman. Wajah kamu juga bakal tetap cantik karena selama perjalanan dilindungin helm.
2: Tapi jangan serudak-seruduk bikin macet.
4: Pesan ini disampaikan oleh

0: Adek, kalau makan harus sampai habis, Dek. Jangan ada sisa.
1: Udah kenyang ya.
0: Makanya, ngambil makanan jangan banyak-banyak. Kalau tidak habis kan bahaya.
1: Bahaya? Kok bahaya?
2: Iya, ayah ini ada-ada saja. Bahaya kenapa ya?
0: Makanan yang dibuang sampai menggunung di tempat sampah, selain mubazir, juga berdampak pada meningkatnya pemanasan global.
1: Ih, serem.
2: Masa iya sih, ayah?
3: Makanan yang membusuk menciptakan gas metana 23 kali lebih kuat daripada CO2 yang menyumbang pembentukan emisi gas rumah kaca. Saatnya mengubah perilaku dan pola konsumsi untuk selamatkan lingkungan. Jangan biasakan membuang makanan.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mau kemana Bu Nance?
2: Mau ke supermarket Bu Lurah, mau belanja.
1: Oh, mau ke supermarket. Saya mah mau ke pasar tradisional saja Bu. Lebih murah dan bisa ditawar lagi.
2: Murah? Tapi seger-seger enggak Bu? Saya dengar suka ada yang nakal nama hijat kimia berbahaya loh Bu.
1: Oh, jangan khawatir Bu. Sekarang pemerintah akan menyediakan mini lab di 33 pasar tradisional agar masyarakat mengetahui pangan segar yang baik untuk dikonsumsi dari segi kebersihan, keamanannya yang dijual di pasar tradisional dan pasar modern, termasuk distributor atau agen.
2: Wah, kalau begitu saya nggak jadi ke supermarket ah. Hayo Bu, kita sama-sama ke pasar tradisional.
1: Ayo atuh, keburu siang Bu, nanti kehabisan sayuran yang seger-seger lagi.
3: Mari kita dukung pasar tradisional yang bersih dan sehat.

0: susah banget cari pacar.
1: Loh kok susah, kamu kan cantik.
0: Iya, banyak sih yang mau sama aku. Tapi...
2: ya kamu sih pilih-pilih mulu. Yang tajir ada, yang ganteng apalagi. Tapi kamu tau hakin.
0: Nggak perlu tajir, nggak perlu ganteng juga sih.
1: Ya terus kamu nyari yang kayak gimana?
0: Aku nyari yang bebas narkoba.
2: Nah, keren tuh. Itu bagus tuh, yang penting bebas narkoba.
1: Aku bebas narkoba loh.
0: Buat apa tajir kalau jual narkoba?
2: Emang aku gak tajir, tapi aku gak jual narkoba.
0: Buat apa ganteng coba kalau pakai narkoba?
2: Ya emang aku gak ganteng, tapi aku gak pakai narkoba.
0: Nah, kamu sadar tuh sekarang. Kamu gak tajir, kamu juga gak ganteng. Dan kita temenan.
2: Jadi?
0: Temenan aja, Kelen.
3: Narkoba bikin gue bangkrut. Narkoba merusak masa depan gue.

0: Bisa? Bibi kapan mau pulang ke Garut?
1: Lusa, Neng. Nunggu Mang Iso selesai panen dulu di Garut. Nanti kalau panennya sudah selesai, baru Mang Iso jemput Bibi ke sini.
0: Oh, sudah. Bibi nggak usah dijemput Mang Iso. Biar saya nanti yang mengantarkan Bibi. Sekalian saya juga mau main ke Garut. Apalagi Garut kan salah satu destinasi pariwisata unggulan Jawa Barat ya. Wah, banyak sekali tempat-tempat wisata yang ingin saya kunjungi. Termasuk makanannya, minuman, dan buah-buahan yang sudah terkenal itu, Bi.
1: Iya, Neng. Banyak sekali makanan khas dari Garut, mah. Ada dodol, kerupuk kulit, jeruk Garutnya juga sangat terkenal. Ah, pokoknya mah banyak, Neng. Tapi, Neng teh beneran, Neng. Mau nganterin Bibi?
0: Iya, nanti saya anterin. Oh iya, Bi. Di Garut itu ada nama danau Situ Bagendit ya? Ngomong-ngomong, kenapa ya? Kok disebut Situ Bagendit?
1: Begini, Neng, ceritanya. Di sebuah desa, tepatnya di Garut, Jawa Barat, tinggal seorang gadis yang cantik. Ia memiliki banyak kekayaan yang berlimpah sekali. Tak sedikit warga desa menghormatinya dan meminta bantuan padanya. Salah satunya adalah warga yang meminta bantuan untuk berhutang padanya. Namun, Neng, jika memiliki hutang pada Nyai Bagendit, akan dikenakan bunga yang sangat begitu besar. Tapi apalah daya warga desa, tak punya pilihan. Suatu hari ada seorang nenek tua yang datang ke rumah Nyai Bagendit. Dia itu mengemis padanya. Dengan rasa sombong dan angkuh, ia perlihatkan bahwa dia orang kaya dan tak sudi rumah megahnya itu diinjak pengemis itu. Lalu Nyai Bagendit itu mengusir pengemis itu dan tanpa ia tahu, pengemis itu menancapkan kayu di permukaan tanah yang kemudian keluar air yang terus menerus. Dan akhirnya tenggelamlah Nyai Bagendit beserta harta kekayaannya.

0: Kapan ya nasib kita berubah? Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu?
1: Jangan kencang-kencang atuh. Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain mah. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur.

0: Marja, bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli?
1: Beres, Nyai. Boleh diperiksa lumbungnya, Nyi. Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat lagi.
2: Bagus, Barja. Awasi terus para petani itu. Jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padaku. Aku akan semakin kaya.

0: kasihan para penduduk ini. Mereka menderita hanya karena kelakuan seorang saja. Sepertinya hal ini harus segera diakhiri. Nyi, Nyi, Nenek numpang tanya, Nyi.
1: Ya, Nek, ada apa ya?
0: Di manakah Nenek bisa menemukan orang yang paling kaya di desa ini?
1: Oh, maksud Nenek rumahnya Endit. Nenek tinggal lurus saja sampai ketemu pertigaan. Lalu Nenek belok kiri. Nanti Nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya. Memangnya Nenek ada perlu apa sama Nyi Endit?
0: Nenek mau minta sedekah, Nyi.
1: Ah, percuma, Nek, minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau Nenek lapar, Nenek bisa makan di rumah saya, tapi seadanya.
0: Terima kasih, tidak perlu. Nenek cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah. Oh iya, sekalian Nyi, tolong Nyai beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi, karena sebentar lagi akan ada banjir yang besar.
1: Ah, Nenek bercanda ya? Mana mungkin ada banjir di musim kemarau, Nek?
0: Nenek tidak bercanda, Nyi. Nenek adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Endit. Maka dari itu, segera mengungsilah. Bawalah barang-barang berharga milik kalian.
2: Hei, pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor terinjak kakimu.
0: Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan.
2: Apa peduliku? Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli. Jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret.
0: Nyai Endit, keluarlah. Aku mau minta sedekah. Nyai Endit.
3: Siapa sih berteriak-teriak di luar? Ganggu orang makan saja. Hei, siapa kamu nenek tua? Kenapa berteriak-teriak di depan rumah orang?
0: Saya cuma mau meminta sedikit makanan. Karena sudah 3 hari, saya tidak makan.
3: Wah, makan kau minta sama aku? Tidak ada! Cepat pergi dari sini! Nanti banyak walat membaumu.
0: Hei, Endit. Selama ini, Tuhan memberimu rezeki berlimpah. Tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir. Sementara penduduk desa kelaparan, kau malah menghambur-hamburkan makanan. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini, bersiaplah menerima hukumanmu.
3: Kau mau menghukumku? Tidak salah, nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku banyak? Sekali pukul saja, kau pasti mati.
0: Tidak perlu repot-repot mengusirku. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah.
3: Dasar nenek gila! Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Oh, sialan! Centeng! Cabut tongkat itu! Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong!
0: Kalian tidak berhasil. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat, aku akan mencabut tongkat ini. Endit, inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kau dan seluruh hartamu akan tenggelam oleh air ini.
4: Setelah berkata demikian,
0: Si nenek tiba-tiba menghilang entah kemana. Tinggal Nyai Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya. Namun air lebih cepat menenggelamkannya beserta hartanya.

0: Seperti itu, Bi, ceritanya.
1: Iya, Neng. Jadi saat ini, selain situ Bagendit dijadikan tempat wisata, dari cerita legendanya mengingatkan kita, ketika kita mempunyai harta, janganlah kita teh lupa diri. Harus bisa membantu orang-orang yang membutuhkan, karena harta mah hanya titipan. Jauhkan dari sifat ria dan kikir, karena ria itu ancaman yang berbahaya buat kita.
0: Betul, Bi. Saya jadi penasaran, jadi ingin secepatnya berkunjung ke situ Bagendit. Ya sudah, sekarang mah Bibi lanjutkan kembali ya pekerjaan Bibi.
2: Kisah Situ Bagendit ini diperankan oleh Nia Yunia sebagai Bi Isoh dan Nene, Vera Arlita sebagai Fitri, Rosyanti sebagai Nyai Bagendit, Talia sebagai Nyi Asih, Agus Super sebagai Petani, Syarif sebagai Barja. Naskah dibuat oleh Nia Yunia. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu di mana wae ayana. Tepang deui sareng acara ngamu mulai basa Sunda di program Opat Sora Budaya Bandung. Jejer carios dina kesempatan ieu nyaeta ngeunaan kasalahan masyarakat dina make basa Sunda. Alhamdulillah parantos hadir oge narasumber Kang Ilyasa Ahmad Mas Kawai Wilujeng Tepang deui.
1: Mohon Kang.
0: Dina acara ngamu mulai basa Sunda ieu. Da Kang Ilyas, ieu urang bahas ngeunaan kasalahan masyarakat dina make basa Sunda ieu teh. Masyarakat teh termasuk simkuring gitu ya, pinama gitu. Nah, kumaha sih kaayaan basa Sunda ayeuna? Mangga.
1: Mohon Kang, cita acana nepangkeun heula kaum dangu bilih nata canterang.
0: Mohon saha gitu ya. Mohon. Mangga.
1: Nepangkeun wasta pun Ilyas Ahmad Mas Kawai. Dina denget ayeuna simkuring salaku wawakil ti Duta Bahasa Jawa Barat 2023. Nah janten tadi anu parantos ditaroskeun ku Akang panggitannya.
0: Mohon.
1: Kumaha kaayaan basa Sunda di mangsa kiwari panggitan. Margi da ayeuna mah pami misalkan ditilik ku urang kaayaan basa Sunda ayeuna tangtuna geus mekar, geus aya karonjatan dina masalah cara nyumebarkeun kumaha cara makena basa Sunda. Boh ngalangkungan media sosial atawa napi boh nganggo media anu sanesna dina pengajaran. Nanging anu janten puseur sawangan simkuring di dieu basa Sunda teh ayeuna teh sok sanaos. Seueur anu nganggona kadua lah pangseurna di Indonesia gitu, satosna Jawa. Tapi aya keneh lepat gitu, lepat dina nganggo basa Sundana di masyarakat teh. Sok sanaos nya diwajarkeun oge lantaran teu sadayana jalmi kagungan buku referensi ngeunaan basa Sunda anu leres gitu.
0: Leres.
1: Dan karos ku simpuring mah, simpuring ge da kapungkur mah. Basa Sunda teh asal-asalan ge nganggo kitu nya, nu penting mah simkuring nganggo kene basa Sunda. Nanging saat parantos simkuring nya kalerasan ayeuna kuliah kitu nya di UPI. Jurusan pendidikan bahasa Sunda nya katawis pisan gitu bentarna oh geuning anu leres teh nganggo basa Sunda teh sapertos kieu bentar sareng oh kuluna mah simkuring teh anu jadi lulusan bahasa Sunda teh kedah nyebarkeun lah aya rasa tanggung jawab eta pikeun nyebarkeun kumaha cara nganggo basa Sunda anu leres sapertos kitu Kang.
0: Ai nyumebarna tadi disebatkeun ya kumargi misalkan tema ayeuna tos tiasa ngalangkungan media sosial kitu. Tah eta pangaruh oge tina nyebarna penduduk atanapi orang Sunda tadi sona tos hampir di Indonesia ngaranggo gitu. Hartosna beureun nyebarna eta ku lamun teh mah hasil panalungtikan kusabab orang Sunda notas aya di mana-mana misalnya di wilayah Indonesia atau napi memang ngalangkungan media sosial atan kumaha.
1: Mohon. Janten pamit dina surveina BPS eta kinya. BPS penduduk orang Sunda berbanding lurus dengan penggunaan bahasa Sunda. Janten disebat kadua pangseurna di Indonesia teh sabab da orang Sunda na seueur gitu.
0: Yeah. Santos naon teh?
1: Satos basa Jawa.
0: Oh.
1: Antara kan Jawa mah Jawa Timur aya orang Jawa, di Jawa Tengah aya orang Jawa, orang Jogja.
0: Mohon.
1: Tapi di Sunda mah kan di sumebarna aya di Jawa Barat gitu seueur jalmina gitu. Katami di Banten oge kan aya masih kene nganggo basa Sunda. Tapi salahna mah nya di luar Jawa oge salahna mah aya misalkan di Lampung seueur rencangan simkuring anu Jawa tiasa basa Sunda lantaran geningan migrasi cenah nu kawit nama ti Garut atawa nepi ti Tasik milayan damal nya alhamdulillah di Lampung misalna
0: eta
1: gitu. Teh sok we sok kasebat oge basa Sunda basa Sundana kitu da orang rantau cenah sapertos kitu jantan sesah kitu paminingalkeun basa Sunda teh sebenarnya mah cenah sok sanaos eta jalma teh tos aya di luar pulau Jawa sapertos kitu jantan faktor migrasi teh emang mangaruhan pisan gitu.
0: Gitu. Ya mudah-mudahan jadi naonnya nguyuban jadi nambih-nambih kanggo nanjerkeun dina ngagunakeun basa Sunda eta ya.
1: Laras.
0: Sapatos kitu.
1: Mohon.
0: Nah, naon sih nu jadi kesalahan gitu nya, kesalahan umum gitu nu aya di masyarakat utamina dina make basa Sunda ieu gitu.
1: Mohon. Pami sarasna mah sim kuring ge pami misalkan alimnya mapatahan ngojay kamari mah gitu nya. Nanging ieu teh saparantos naningal di masyarakat gitu nya. Bukan di media sosial tapi di masyarakat di lapangan gitu. Nu kusim kuring diajarkeun mah nya aya sababaraha hal. Nu kahiji pami misalkan wawanohan ngawanohkeun diri.
0: Yeah.
1: Nah kan kapungkur sim kuring masih keneh nyebatkeun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sim kuring tah teh nya sasama lepat gitu. Pami misalkan bade ngawanohkeun diri, langkung saya nganggo nepangkeun
0: ya, sanes sanes tepangkeun.
1: Oh, sanes tepangkeun margi eta teh sok karandapan sok ningal di acara-acara anu misalkan mojang jejaka sapos pemilihan-pemilihan sapertos kitu nu nganggo basa Sunda kitu nganggo basa daerah. Nya masih kena aya nu paliron kumaha cara ngalarapkeun tepangkeun sareng nepangkeun. Margi kan ayeuna mah misalkan bade lomba atanapi pasang giri ngeunaan basa Sunda kan kedah ngawanuhkeun diri. Tah lepatna teh seueur keneh anu nganggo tepangkeun. Salahna mah pami misalkan bade ngawanuhkeun diri nganggo nepangkeun sapertos kitu. Muka hiji eta anu umum pisan mah kitu. Pami misalkan anu kasalahan anu salajengna mah sesah ngabentengkeun e sareng e.
0: Tah
1: eta sok aya nu penyangkina cenah cenah teh cenah. Margi kan eta mah kedahna cenah gitu.
0: Yeah.
1: Cenah janten kedah nga biasa ngabentengkeun e sareng e. Ta janten kaum dangu pami misalkan hayang ngabentengkeun e sareng e. Nah eta mah biasa pami misalkan e mah e curak mah tos pada uninga pangitanya e mah tos bentan gitu nya suara nage
0: jelas gitu nya
1: pami mah kan pami misalkan orang secara gampil nama gitu mah mung tiasa pondok misalkan gitu nya jantan teu tiasa panjang pami mah tuh tiasa panjang gitu nya. Eta kaum dangu bilihna hoyong ngabentankeun sareng sapertos kitu. Pami misalkan ku urang di nya carioskeun gitu nya disebatkeun eta katiten gitu. Pami saur Kang Taufik Paturrahman mah kumaha cara ngabentenkeun sareng teh tina kecap bentenkeun tah. Bentenkeun teh aya b ten sarengkeun dah janten pamisakan hayang ngabentenkeun mah anggo eta we kecap bentenkeun teh gitu.
0: Oh iya jadinya aya sadayana aja
1: aya sadayana
0: jelas tengah
1: tengah
0: sareng jeung nu panjang
1: panjang gitu. Margi dari Sunda mah kan huruf vokal teh
0: yeah.
1: Nambihan ayat dua gitunya teh dengan saukur pamidion sama kan a i u e o
0: yeah.
1: Ada orang mah a i u e e e o jadi jantan seueur kita serap vokalna jantan ulah paliron gitunya sok ayah nyebatkan punten hapunten tak ta, bentan bentan gitu kan kadang hapunten biasa tapi mah hapunten tak ta, sekadang biasa nanya salah gitu.
0: Sepertos iya nih naon teh dina hideung hideung sareng hideung
1: nah benten kan hartosna gitu
0: eta lamun lepat ai dina naon teh ucapan mah mungkin ya tiasa ketawis tapi lamun dina seratan
1: lamun dina seratan
0: bisa mah hideung jeng hideung. Nah gitu kan. Eta bisa tiasa lepat
1: urangnya. Tiasa lepat pamisakan gumantung kalimatna.
0: Yeah.
1: Misalkan kalimat teh hoyong nyebutkeun buah naonnya anu hideung nya. Pokokna mah nyebatkeun buah yeah, gitu nya.
0: Gitu.
1: Nyebatkeun buah teh warnana hideung. Tapi disebutkeunna buah teh warnana hideung. Nah buah teh mager gitu. Hideung gitu, lungguh gitu, yeah. Buah gitu. Banbenten margida. Eta ge benten sareng teh. Benten pisan gitu hideung mah warna hideung mah sifat gitu kita jantan nyanya samilah sapertos di Quran gitu kan benten makhrajna eta benten hartos sami sapertos nama di Sunda oge sapertos kitu.
0: Oh jadi nu paling pokok tadi teh nanti bentenkeun. Oh, bentenkeun. Tapi kadang-kadang nyaeta kita sok lepat-lepatnya pamirampi yeuh lah dina chatannya gitu di WA. Kadang-kadang teh ieu teh kedah nulisna kumaha nya? Naon teh ngangge atau EU gitu kumaha gitu teh.
1: Namun eta mah katawis nama kan pamisalkan.
0: Tapi cekap ku eta wae nu rumus bieu.
1: Rumus bieu we pamisalkan dina nya dina kebiasaan urang kumaha cara nyebutkeunana teh tiasa dilarapkeun kitu di ketikan kitu. Tapi pami misalkan salah nama dina nya dina pagunaman sadi dinten teh tama salahna teh janten pasoalan kitu, janten soalna nya biasalah ngabentenkeun antawis biasa sareng tapi misalkan hoyong terang pisan kitu nya kecap mana sih nu kedah ngang sareng nya tama kata bisa kedah nganggo kamus gitu, kamus bahasa Sunda seueur gitu, kamus bahasa Sunda aya kamus Sunda dana di Debrata aya LBSS aya pami misalkan hoyong terang gitu anu laresna sapertos kumaha gitu sih Kang pami ngabentangkeun kecap anu nganggo sareng mah gitu
0: sapertos dilajengkeun tah eta nulisna
1: berarti eta teh dilajeng jeung nganggo biasa keuna nganggo
0: gitu. Dilajengkeun sok aya jeung dilajeng sok aya nganggo gitu teh sapertos kitu
1: tapi nya teh dilajeng nya pami
0: biasa. Jadi pami dipanjangkeun berarti pasti
1: nganggo anu EU
0: EU gitu lamun misalnya kan setengah gitu ta berarti eta tetep tapi eta urang pami nyeratna kedah anu jelas kedah memang dicorak atau tapi kumaha
1: pami curak mah anu pami misalkan ya. Pami misalkan pami curak mah pami dina kecap dilajeng berarti dilajeng pami curak pami biasa
0: nyarata urang dicorak atau
1: teu kedah
0: teu kedah kitunya
1: tos we biasa
0: gitu sepeng misalnya
1: biasa we kitunya tanpa curak gitu ya.
0: Lamun cepeng berarti eta sadayana eu
1: teu teu cepeng mah biasa
0: hiji
1: mohon taya uan
0: oh sadayana nya
1: cepeng soalnya sanes cepeng tapi cepeng gitu
0: berarti lah mangga eu cepeng
1: jika
0: peuyeum
1: peuyeum tah pami peuyeum nganggo eu
0: apem
1: mangga biasa apem sanes apem tapi apem
0: oh apem berarti biasa
1: biasa terus curak sanes eu tapi biasa
0: ya kira iya kukuah naon cara apem
1: kamu itu nganggo ya ya tapi apem
0: gitu ya tahal naon wae tah nu di nya nu di masyarakat kan tapi kadang-kadang ke masyarakat aduh jadi sieun teh ada ulah dugi ka kitu gitu
1: mohon gitu da sasna mah kan bahasa mah sasna fleksibel pami dina bahasa Indonesia mah kan baik dan benar teh ya baik teh pamisakan urang dina konteks situasi benar teh pamisakan urang dina konteks nya ilmiah gitu yeah. Eta kedah leres pamisakan aya nu lepat ge paling kedah di ropea sakari-sakari kita tong ulah di jejele gitu nya lepat-lepat gitu tapi ya urang tiasa we ngaleres kana ropeana kalawan leres-leres gitu.

Kuda Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, Kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak

0: Kaum Dangu masih sesarengan di acara Ngamu Mulai Bahasa Sunda di program Opat Sora Budaya Bandung ngenaan kesalahan masyarakat dina make bahasa Sunda ieu. Tah supados ulah dugikeun ka sieun ieu Kang Ilyas nya masyarakat teh ngagunakeunana kumaha cara anu mudah sajabi ti tadi Kang Ilyas tos ngajelaskeun eta we kalimat naon emutan cara bentenkeun. Nah, sapertos kitu.
1: Janten pami misalkan kanggo tadi kan masyarakat Sunda mah kan simkulingi ngaraos tacan nanya tacan langkung paham gitunya ngenaan nganggo bahasa Sunda anu leres nanging naon-naon wae anu simkuling diajarkeun salami simkuling aya di prodi kitunya di prodi nyata nya karep simkuring mah kanggo tiasa nyumbabarkeun eta sareng kasakumna masyarakat anu parantos terang gitunya parantos terang nya orang sami-sami kedah silih elingan silih ngaropea ngenaan bahasa Sunda anu leres tapi ku cara anu hade tea kitunya pamisakan orang terang kitunya terang ngenaan bahasa Sunda anu leres nanging dina nepi keunana ulah nepi ka ngajajalih batur kitunya nepi ka eh mana masalah mangke bahasa Sunda teh sareng-sareng
0: lain kitu
1: kan eta janten
0: sieunnya sok merod.
1: Nah anu saya nama nya orang ngaropeana ku cara anu leres gitu ku lemah lembut gitu nya ku cara Nabi Muhammad we da kapungkur ge Nabi Muhammad dakwah teu nganggo kekerasan gitu nya dakwah mah dakwah we gitu nganggo bahasa anu lembut anu biasa ditampi ku hate gitu janten ada mung deui make bahasa Sunda tong nepi ka kitu jebatur teh mun tiasa mah orang ngawatosana lemah lembut misalkan iya Kang teh punten kanggo cara nyeratkeun kecap punten teh sapertos kieu gitu kan jadi batur teh oh sapertos kitu janten nampi gitu ku hate sanes ku emosi gitu kan aya biasa mah orang teh punten mah tong make atuh cenah make biasa we nah teteh janten merod ka urang teh juga ah sieun ngomong bahasa Sunda mah ngiseur salahna gitu ngomong bahasa Indonesia sok sanes bahasa Indonesia ge kedah diutamakeun nanging tong hilap urang ge gaduh bahasa Sunda minangka bahasa indung urang bahasa indung urang Sunda janten nya urang sumebarkeun pamahaman ngeunaan bahasa Sunda tapi ku cara anu hade teh gitu boh eta dina ngaliwatan media sosial gitu atanapi tiasa karerencangan silih elingan ku cara anu leres eta tiasa kitu janten jalan tiasa janten media sangkan bahasa Sunda teh terus ngaronjat gitu nu makena teu merod gitu teu aya deui anu teu nganggo bahasa Sunda seperti itu Kang.
0: Tah Kang Ilyas ieu mah dinu kahirupan sadidinten ieu nya. Aya lamun teh mah MC dina acara pangaosan anu saurang nyebatna anu kusim kuring dipihormat. Tah anu saurang deui anu kusim kuring dipihurmat. Nah eta teh lamun dina Sunda lumana tah
1: sasama sami dua-dua nage
0: ya.
1: Pami misalkan dina hartos mah semantik mah janten teu aya bentena antara antawis dipihormat sareng dipihurmat langkung pami misalkan hoyong langkung nanya hoyong langkung lemes kitunya anggo u gitu ya sapertos tiasa ngarobih kecap badami janten badanten kan eta sasana mah kan aya tingkatan anu leuwih halus gitu dina bahasa Sunda mah gitu benten sareng bahasa Indonesia kan bahasa Indonesia mah tak aya tingkatan gitu
0: sama
1: bahasa
0: Sunda
1: mah Sunda mah kan badami eta langkung kana loma kitunya badami dan janten halus janten lemes janten badanten janten aya parobihan fonem gitunya parobihan fonem anu tiasa ngalantarankeun ayana aya robahna tingkatan gitu dina makena langkung lemes tiasa teras aya oge ka mana jadi kamanten geuning sakaya gitu eta teh tujuanna kanggo hormat gitu ngahormat tiasa tapi sasana mah hartosna mah sami intina mah pemimpin dina bahasa Indonesia mah ngahormat gitu menghormati
0: mun didinya mah nunjukkeun urang teh ngahormat gitu nya dina bahasana eta tapi eta teu sabias misalnya dianggo anu dipihormat ku bahasa Sunda itu.
1: Saya sawiosnya. Abi ge pamisakan janten pewaratan abi MC sok nganggo dipihormat gitu. Anu kusin pun dipihormat sahaja ya, tetap gitu. Janten pasualan. Pami dipihormat mah biasa langkung lemes sih, langkung lemes dipihormat. Nanging kan pami MC mah pewara mah kedah formal gitu. Langkung formal nganggo dipihormat gitu. Pami nya biasanya kaum dangu anu lewi langkung terang gitu. Tapi biasana MC mah nganggo dipihormat ya gitu.
0: Kan memang kadang-kadang kan aya oge MC anu tacan tiasa ngalarapkeun di mana ieu mah dina formal, acara nu formal, kita ana semi formal, tapi nu biasa wae status kitu nya meureun. Ngagunakeunana. Atawa nanti mungkin langkung tepatna dina acara formal meureun eta mah.
1: Mohon, biasana anu acarana formal kan biasana pamisakan MC awal-awal mah kedah formal heula. Sata acan, pamapag mah sambutan-sambutan mah kan kedah formal pisan. Tapi asana nganggo dipihormat gitu. Anu kusim kuring dipihormat, anu kusim kuring dipikareueus, anu kusim kuring dipiajeri ya, pokona mah seueur kitu nya. Tapi pokona mah biasana anu kanggo ngahormat ka anu tos nanya atos gaduh kalungguhan gitu nya, tos gaduh jabatan.
0: Tokoh
1: gitu nya pasti dipihormat gitu.
0: Tah, ngeunaan salieu sareng eta nya anu dipihormat atawa napi anu kurang dihormat gitu nya. Dipika hormat, dipika sepuh gitu. Tah ieu ngalarapkeun pun. Nah, eta kumaha? Pun.
1: Pami tah ieu sasana anu nyahoyong di highlight di dieu teh. Tah eta seueur anu lepas nganggo pun sareng tuang.
0: Yeah.
1: Pun teh.
0: Heeh, sareng tuang cobi.
1: Nuduhkeun pun teh kepemilikan anu urang gitu. Misalkan pun bapak.
0: Yeah.
1: Berarti nulis nama ayahku, pun bapak, pun biang,
0: pun bojo,
1: pun anak, pun aki, pun raka, pun lance. Nah, itu kan itu berarti musim kuring gitunya.
0: Yeah.
1: Tapi misalkan tuang mah, namanya ka orang kedua, jama kedua, gitu misalkan tuang Rama, bapakmu berarti Indonesia nama tuang mah, pokoknya mah pun mah urang, tuang mah anjeun gitunya. Yeah. Salah semuanya anjeun gitu. Nah, teteh bentana eta margida anu kajantanan ayeuna. Pamisakeun ya kajantanan kitu nya rencang sim kuring ka hajatan manawi pun bojo ka mana nya duka atuh. Manawi pun bojo mah duka, eta bojo-bojo salira teteh. Salira nu abdi. Yeah. Kan eta jantan kadahna mah ka batur mah nyebatna ka mana tuang rai. Tuang rai teh istrimu.
0: Iya.
1: Teh sareng tuang rai. Tersarang tuang raka, tata namanya ngeras nama melepat mau kita sok ayak itu kemana pun bojo, ya duka ada tuh, atau mau istri salira, sana istri abdi.
0: Gitu. Tapi kantor tak tentang tuang ya, pun ya.
1: Pun.
0: Nah, padahal masa nama nudi masa teh nyata raka na sanes carogena ya. Pas sok ayak menyebatkannya pami pami ibu. Ai bapana ka mana? Sok ngibatkeun seuna pun lancek cenah. Pun lancek. Takal mari kan raka sareng lancek meureng sami wae ta.
1: Sami wae.
0: Kumaha ngabenten geuna gitu. Lebih sama oh pun raka berarti ka eta mah ka kakak asli meureng gitu atawa nepi kumaha. Dina ngalarapkeunana.
1: Mohon. Pamisalna sesna mah pun lancek sareng nyaeta teh sami. Yeah. Pun lancek teh bisa nuduhkeun kana suami pami Indonesia nama tiasa menunjukkan kakak. Nah pami misalkan ngebentenkeun nama biasana orang Sunda mah tos terang gitu nya. Tos terang cara terangna. Yeah. Misalkan itu naroskeun sahana tapi biasana anu sering dianggo gitu nya, anu sering dianggo di masyarakat urang pasti moal jauh tina nanyakeun salaki atau pamajikan gitu nya. Kamana si ibu geuning.
0: Yeah.
1: Malah mah tengah ngotuang tengah ngopun kamana si ibu na mana si ibu kamana mamahna si iya yeah, ya sok itu di lembur mamahna si ajeng kamana sok itu jantan misalkan secara hartos secara tak ayan dirobah sami pun lancek mah kak tiasa nuduhkan nah
0: dia pami pun lancek mah umum lah nya
1: pasti karena suami
0: gitu carugena gitu kan lemah itu pun raka
1: nah pun raka mah
0: biasanya mah iya nanya atanapi kakak kandung atanapi
1: pami raka mah biasana dipadu-padankeun jeung tuang raka. Jadi misalkan ditaroskeun ka mana tuang raka? Nah eta teh tiasa naroskeun ka mana suami, ka mana raka nu asli gitu ta sebut sama gitu yeah. Jantan nanya tuang rai tuang raka sareng pun bojo ta eta teh
0: pun lanceuk
1: pun lae pun nyamun pun bojo sareng pun lanceuk teh emang sami-sami wae hartosna kitu nya yeah. Nuduhkeun naroskeun atanapi nyebutkeun antawi suami jeung lanceuk atanapi istri jeung adi gitu. Jadi dipadupadankeun teh lanceuk teh suami adi teh jeung pamajikan kitu di Sunda mah. Tapi biasana nya eta pamisahkan ditaroskeun pun lanceuk ditaroskeun pun lanceuk ditaroskeun ka mana tuang raka pasti ngeuna langsung oh salaki urang gitu yeah, nanyakeun salaki urang jantan di walarna oh pun lanceuk mah nuju ka mana gitu. Soalnya jarang pangintanya jarang anu naroskeun ka mana lanceuk anu leres kitu nya sok jarang gitu sok naroskeun teh nya ka mana suami atawa napi istrina gitu.
0: Tah selain urang naroskeun berarti ka mana tuang bapa atawa napi ka mana tuang ibu gitu.
1: Pamisakan ka naroskeun bapa kan sanes mah langkung merenah ngangot tuang rama.
0: Oh tuang rama.
1: Mohon manawi tuang rama ka mana eta naroskeun bapakmu ke mana yeah. Tah kitu tuang rama pam tah eta nu sok paliron teh pamipun mah biasana.
0: Sategedangan deui. Kamana tuang bapak?
1: Mohon pamit pun mah, pun bapak, sarang pun biang, pun bapak mah berarti bapakku, pun biang ibuku.
0: Yeah.
1: Pamit tuang mah berarti tuang rama bapakmu kamana, sarang tuang ibu. Nah, tuang ibu berarti ibumu kemana gitu. Yeah.
0: Alhamdulillah. Jadi ngeunaan kesalahan masyarakat dinamake bahasa Sunda ya, sekedikna tos nambihan ya, nambihan pangwaruh. Kanggo simkuring, mudah-mudahan oge kaum dangu di mana wae ayana. Ta insya Allah, Kang Ilyas, urang cekapkeun heula.
1: Mohon.
0: Jejer carios urang dina ngamumule basa Sunda. Kesempatan ieu ngalangkungan propat sora budaya Bandung. Hatur nuhun. Oge ka Kang Ilyas, ka kaum dangu, kana panitena. Insya Allah urang tepang deui dina waktos anu sanesna. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.

Wartos-wartos anu penting diantawisna. Dina mieling hari lingkungan hidup, masyarakat dipiharep opikeun ngokolakeun huruntah. Karakter wanoja Sunda ketempo dina gelaran fashion show Wahegar. Warta salengkepna dibaca Kusim Kuring, Roy Wijaya.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngaliwatan Dinas Lingkungan Hidup DLH umajak ka masyarakat pikeun nguatan deui ka ngeuhanna kana lingkungan ku cara ngokolakeun runtah jeung ngahejokeun deui lingkungan dina mialingna Hari Lingkungan Hidup sadunya taun 2020 genep. Kegiatan eta oge jadi salah saeji sarana atikan sakaligus ajakan pikeun ngajurung partisipasi dina nyanghareupan tantangan robahna cuaca anu sanyatana. Mielingna Hari Lingkungan Hidup sadunya eta dipiluan ku masyarakat kaloba utamana PKK tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelompok kerja, pokja 3, pegiat lingkungan, sekolah anu nyandang status adiwiyata, forum bank sampah, nepi ka masyarakat jeung tempat anu ngokolakeun runtah. Sekretaris DLH KBB Jamila Floreta netelakeun yen kagiatan kasebut mangrupa kapanjangan arahan ti puseur pamarentahan dina raraga mieling Hari Lingkungan Hidup sadunya 5 Juni anu kalewat.

Wartos Pamungkas. Warta Basa Sudaya didugikan ku program Opat Radio Republik Indonesia Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat kiwari ker tatan-tatan pikeun ngarevitalisasi Museum Pajajaran anu aya di Kota Bogor kalayan nyiapkeun waragat 8 miliar gedena. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi netelakeun program kasebut mangrupa salah saeji runtuyan tina kirab budaya milangkala Tatar Sunda. Sabada kagiatan kasebut digelar dina 8 Mei 2020 genep tur ngalibetkeun rupa-rupa unsur budaya ti sababaraha daerah di Jawa Barat. Sagedengan teta oge, Pemrot Jabar baris ngabebenah deui jalan trotoar, lampu jeung taman kota. Kukituna Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ngaharep ku direvitalisasi Museum Pajajaran bisa nguatan beusina nyaeta salaku rohangan atikan sajarah sakaligus jadi puseur pelestarian budaya di Kota Bogor. Wali Kota Bogor Dedi Arahim ngaapresiasi tareka Pemprov Jabar pikeun nata tur ngabebenah infrastruktur seni budaya di wewengkon Bogor.

0: manajer toko donat ini. Saya mau komplain.
1: Emangnya ada apa ya, Pak?
0: Masa saya beli donat 10 biji, bolong semua?
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Nining Meida di acara sisindiran wengi ieu. Cing orang cobian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke lah, biasa we. Tah. Pada witos nyambung ya sarang Abah Janggot.

0: Perang cobian, tos saya tak can ya. Bah?
1: Halo.
0: Ah, alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tos dibuka pantona, tak cekal betu wae.
1: Nah, mah iya, tadi mah saya wae.
0: Alhamdulillah tuh.
1: Urang-urang di sini rannya.
0: Mangga, bah, mangga, alhamdulillah.
1: Judulna teh jalma, Mang Kang Roy.
0: Mohon.
1: Gera urang kawitannya.
0: Mangga.
1: Kacipelah pangaritan.
0: Mm-hmm.
1: Naik angkot pamikiran.
0: Hmm.
1: Bismillah urang kawitan.
0: Mohon.
1: Abah janggot di siniran.
0: Ah, gitu.
1: Ngalah urang di wahangan.
0: Hmm.
1: Menang lele di tiiran.
0: Mm-hmm.
1: Mangga urang sasarengan.
0: Uhun.
1: Ngamu mulai si siniran.
0: Leres.
1: Titiran dina kaweni. Nuna bale di sarada. Si siniran eta seni. Mumule kurang suna. Titiran hiber nyirorot. Tina awi kana kopi. Sisiniran abah janggot. Manawi bahan katampi. Kayak mah judulnya kejama ya. Kacirandu jalan junti. Tisardah soka malati. Jalma nutaat kagusti.
0: Terus.
1: Ibadah sholat kumati. Muruakanti ya, bila ibadah dibalesan ku Kang Roy mangga.
0: Wow.
1: Kagak ngaleh lemur sawah. Tia misa kacijerah. Jalma soleh tur soleha. Biasa infak jariah. Kaciranu cisalada. Cirat jalan alpala. Jalma nurajin ibadah. Di akhirat muagaplah. Sok pairan ku Kang Roy atuh.
0: Wah, bade ngaloke unggul ngalok.
1: Ngalok unggul.
0: Ngalok unggul.
1: Ti utama kacigugur.
0: Heeh.
1: Ranca eke kaci gentur alokan atuh.
0: Cakep.
1: Jadi jama kudu jujur.
0: Reres.
1: Ulah daek nipu batur.
0: Oh. Reres pisan eta teh.
1: Tidak lima lemur loji.
0: Mm-hmm.
1: Kakaromah suka haji.
0: Mm-hmm.
1: Yelema nungumar janji.
0: Mm-hmm.
1: Eta mah hayang kapuji.
0: Oh, gitu.
1: Sok alokan atuh.
0: Mohon bidi alokan.
1: Tireuma ka lemur gomong.
0: Cekep.
1: Turuna lebah, turuna di lebah rahong.
0: Hmm.
1: Yelema nu pinter ngomong.
0: Mm-hmm.
1: Hirupna sok gede bohong.
0: Gitu nya.
1: Kidalima jalan Lombok.
0: Hmm.
1: Pasir salam nu dilegok. Jelema tukang marabok.
0: Mm-hmm.
1: Barang nu haram dilebok.
0: Leres.
1: El etaunan atu, sengakan.
0: Oh, gitu.
1: Karuma lemur cipahat.
0: Hat?
1: Saneke legok harupat.
0: Harupat.
1: Jelema anu jarahat.
0: Mm-hmm.
1: Nu make motor dipegat.
0: Ya benar bahaya eta teh lah duh.
1: Ah, ayeuna teh keur musim
0: Aur.
1: Roy.
0: Leres ayeuna makana aya ronda deui.
1: Keur musim ti beurang ge mah.
0: Hmm.
1: Kada sing hati-hati nya.
0: Leres.
1: Ti rumah ka Ciharuman.
0: Mm-hmm.
1: Patok beusi ka Citaman.
0: Mm-hmm.
1: Jelema nu kurang iman.
0: Leres.
1: Korupsi geus pangalaman.
0: Hmm.
1: Dia bisa kaci saat.
0: Mm-hmm.
1: lemur maracang cibabat. Jalma biasa maksiat. Kudu gancang gerat tobat. Sida lima jalan sanggar. Katongoh ka lemur tipar. Jelema tukang alangar. Kaloh seueur istighfar. Ti utama ka Cibanat. Cinangka jalan Ciirat. Jalma jadi jalma sok kianat. Silaka dunia akhirat. Saya mah teu panceg iman, Kang Roy. Iya mah kedah dia ku abah tilu, Kang Roy hiji.
0: Oh gitu. Sok atulah.
1: Kacitaman muawana. Kideleg jalan katongo. Di zaman anu ayeuna. Sing panceg iman ka Allah.
0: Harus bisa.
1: Sanes kitu Kang Roy.
0: Harus kedah panceg.
1: Siaruman leuwih deleg. Jalana ka Cimalaka. Lamun iman teu panceg. Zaman ayeuna cilaka.
0: Harus pisan.
1: Oke. Okay. Cipuana ka Cirata. Sukarama Ciharuman. Zaman ayeuna geus nyata. Loba jalma teu ariman.
0: Kitu nya bah.
1: Cilaki lemur Citaman. Mantarena ka Ciganok. Lalaki teu panceg iman. Gawena ukur marabok.
0: Teh pagawean.
1: Ranggalawe Ciharuman. Dicarek ka Bandung Barat. Awe teu panceg iman. Teu daek nutupan orat.
0: Ya, tos rea.
1: Ditemong-temong cucu teh.
0: Ya, ayeuna mah Balatak.
1: Siji babat ka Sudirman. Palasari Parapatan. Akibat teu panceg iman. Babari kagoda setan.
0: Terus pisan.
1: Kaciruum patok besi. Kideleg jalan ka Tongo. Loba oknum nu korupsi. Teu panceg iman ka Allah. Kacingkin lembur barokah. Sidalima Ciharuman. Pamingpin anu saraka. Eta jalma henteu iman. Kati saat Cibiana.
0: Terus.
1: Ti Cibabat ka Sudirman. Maksiat di mana-mana. Akibat teu panceg iman.
0: Eta teh nyebahnya.
1: Jelma ka Ciharuman. Dararawe ka Sarina. Jelma henteu ariman. Awewe lalaki jina. Katisena lingga pada. Cihurang. Kacihurang palasari. Setan gawe nangga goda. Nukurang iman babari. Sukarama Ciharuman. Cipada jalan katipar. Lamun jalma panceg iman.
0: Kumaha teh?
1: Digoda setan istighfar.
0: Leres.
1: Tayeuh mah urang rarakitan, Kang Roy.
0: Mangga.
1: Engke teh rarakitan urang wawangsalan nya.
0: Mohon, siap.
1: Teguheun ku Kang Roy. Tayeuh mah urang rarakitan ye.
0: Rarakitan.
1: urang raratitan kelakal meula. Angga. Tah ieu urang raratitan ye. Yu urang ka Cisalada. Ayu. Mengpeung aya urang lemur. Yu urang amal ibadah. Mengpeung aya jatah umur. Sugan teh ka Cisalada.
0: Pek.
1: Ari pek teh ka Citarim. Sugan teh ahli ibadah.
0: Ari pek.
1: Ari pek teh jalma dolim. Teu naon ulin ka dinya. Teu daek ka Tegal Ilat. Keur naon hirup di dunya. Teu daek ibadah sholat. Upami meser salada. Anu tos aya nu nitah. Upami bade ibadah. Anu tos aya parentah. Upami ka Tegal Ilat. Eureunan jalan Cisaat. Upami ibadah sholat. Eureunan ulah maksiat. Sugan teh balanya uras.
0: Epek.
1: Dening mawa ulen ketan. Sugan teh jelema waras.
0: Epek.
1: Dening eta balad setan. Itu saha nu didasi.
0: Saha teh.
1: Geningan ti patok besi. Itu saha ku polisi. Geningan anu korupsi. Sok Kang Roy atuh hiji mah.
0: Naonnya? Lamun urang meuli uyah? Ulah poho meuli cikur. Lamun urang hayang bunga? Ulah poho rasa syukur.
1: Tah kitu. Balesan ku naon ye malesan mah.
0: Iya tuh.
1: Teraskeun ku Abah Jangot ena.
0: Ah, teraskeun. Sok.
1: Sugan teh bade kalomok. Geningan ka pancaroba. Sugan teh moal marabok. Geningan kana narkoba. Sugan teh ka Cipagalo. Ari pek di Arantosan. Sugan teh jelema gelo. Ari pek mabok oplosan. Majar maneh kalagadar. Geningan ka jalan holis. Majar maneh atau sadar. Geningan baladna iblis. Sugan teh ka patok besi. Geningan kalegok keling. Sugan teh moal korupsi. Geningan oknum curaling. Eukeur naon ka Cipait. Eta mah ka pancaroba. Eukeur naon loba duit. Eta mah banar narkoba. Lah, ieu mah urang ge teteguh ye Kang Roy.
0: Ah, siap.
1: Teguh ye. Sato beger sing areong.
0: Sato beger
1: sing. Sok ganeng lamun ti peuting.
0: Munding.
1: Ucing nya.
0: Oh, ucing.
1: Ucing mah mun beger teh eong-eongan geuningan.
0: Sugeun teh munding.
1: Ai Kang Roy mah kalem pan mun beger teh nya.
0: Kelet-kelet-keletnya.
1: Sukuna sok make besi. Mun lompat osok disada.
0: Kuda.
1: Kudanya.
0: Kuda.
1: Pan sok make eta besi. Yeah. Eta kuda amanya.
0: Tapalna ya.
1: Urang lemang sok ngarurus. Meresna meni barisa.
0: Sapi.
1: Sapi 100.
0: Yeah.
1: Biasa osok diangon. Ningali tanuk muringi muriding.
0: Munding.
1: Muningnya beres lah. Lamun jabrik dicukuran. Buluna ku meni loba.
0: Domba.
1: Domba. Pinter. Sato tara di mandian. Nungurus itu barabe.
0: Eta mah embe.
1: Embe si Gagang Roy.
0: Kurima sok mandi, bah.
1: Sok mandi. Siga bah janggot kerenya. Bulalena meni panjang. Bedasna meni tohaga.
0: Namanya gajah.
1: Gajahnya.
0: Gajah.
1: Luar leor meni gede. Jelma nu aya nyingrai.
0: Orai eta malah.
1: Orainya.
0: Orai sanca komo.
1: Mun calangap meni sieun. Mangka de bisi bahaya.
0: Buaya ta eta mah?
1: Buayanya.
0: Buaya sadu.
1: Ngalana sok diurekan. Bertahan dina emel.
0: Belut eta mah.
1: Belutnya.
0: Belut.
1: Tah ieu mah kuat antaran. Masih keneh Juni Kang Roy nya.
0: Juni.
1: Tanggal Juni teh pan lahirna Pancasila nya.
0: Ya.
1: Lembur Tegal Ciwalini. Pasir Cina Kacisela. Dina tanggal 1 Juni. Nu lahirna Pancasila.
0: Beres pisan.
1: Kacisela Cimaskara. Nu kasardah dijajapkeun. Pancasila dasar nagara.
0: Beres.
1: Anu kedah diamalkeun. Kadarmaga ganaria. Kacisela Sukarama. Kawarga Indonesia. Pancasila nu utama. Cisurupan Cisalada. Cidiana Kacisela. Kahirupan jeung ibadah aya dina Pancasila.
0: Beres.
1: Dianterkeun ka Cisela. Ke janten ka Ciwaruga. Nu nyiptakeun Pancasila. Sing janten ahli sawarga.
0: Amin.
1: Didoakeun ku abahnya.
0: Geus kengeng hese eta teh mikirna.
1: Atau abah yang nyiptakan di sini kan sing janten ahli sawarganya.
0: Amin, amin. Da urang
1: kenteran kang Roy manu mancona. Aduh.
0: Amin, amin.
1: Aya keneh waktosna ya keneh.
0: Aya keneh mangga.
1: Tah ieu mah judulna teh hayang Kang Roy.
0: Hayang abdi ge.
1: Hayang judulna teh ieu mah.
0: Sok atuh.
1: Kalemang ka Jayagiri. Ka Cianjur Cisalada. Munayang selamat diri. Sing jujur taat ibadah. Timang layang ka Darmaga. Jalan tongoh ka Murugul. Kamun hayang ka sawarga. Taat ka Allah ka Rasul. Kasayang jalan kacingkin. Parapatan Cisalada. Munayang jadi pemimpin. Niatan sejak ibadah.
0: Harus atau kedah gitu.
1: Timang layang kacaringin. Kapalah suka haji. Harayang jadi pemimpin. Kade ulah ngumar janggi. Si Kakang Roy.
0: Tuh abdi mah.
1: Lemur sayang pangauban. Cici Gentur ka Cisea. Lamun hayang diadaban. Ka batur kudu somea.
0: Aras pisan.
1: Ka Manglayang Lemur Galur. Ti Jarapah ka Cibuner. Lamun hayang loba dulur. Laku lampah kudu bener. Kasayang Lemur Cipait. Tiang sana ka Cijaha. Lamun hayang loba duit. Wayahna daek usaha.
0: Rasa tu kedah.
1: Timang Layang ka Cisaba. Kumang ama dijajapkeun. Ulah hayang duit riba. Ku agama diharamkeun.
0: Beres.
1: Kamang Layang kagang aleh. Lemur Dodek, Lemur Dodik di Cileutik. Lamun hayang budak soleh. Kade didik di Leuleutik. Cici Beuning ka Cipait. Sukaraji nu ka Tongo. Hayang teuing loba duit. Rek rajin infak sodako.
0: Beres.
1: Lemur Sayang Gunung Gelis. Cibedia Jalan Cipait. Lamun hayang kanu gelis.
0: Mata.
1: Boga mobil, loba duit. Ciga bajangot boga mobil, rodaan. Tinenon ka Lemur Holis. Kamang Layang.

0: itu tiaba jangot apunten kasadayana.
1: Ya, pasir impun ka Cirenggot.
0: Pasir impun ka Cirenggot.
1: Ya, terus nah ka Panyingkiran.
0: Tah kitu.
1: Hatur nuhun ka Bah Jangot. Terus ngadugikeun si sindiran.
0: Sugan we atuh Kang Roy.
1: Lan.
0: Abah teh ngalebetan acara sindiran teh di tahun 2003 nya.
1: Muhun.
0: Atau ku bapak pimpinan tadi pasian piagam atau kau kenang-kenangan Kang Roy.
1: Insya Allah.
0: Kacau Wirmanya.
1: Insya Allah.
0: Janten anak incu teh ninggal munabah sesuaya teh bener.
1: Siap.
0: Bapak segenian. Tak aku Kang Roy dia kan Kang Roynya.
1: Insya Allah siap diperhatoskan.
0: Abah teh di sini nanti tidak ke tahun 2003 Kang Roy.
1: Dicatat bah.
0: Catat Kang Roy.
1: Siap.
0: Abah teh tahu ya tuh piagam Kacau Wirma. Wabah bari di figuraan, bari dipangpangkeun di dieu.
1: Beres.
0: Abah teh ulah ngaku-ngaku tukang siniran di area di. Kaya kana buktina nya. Ka bapa pimpinan kalanya.
1: Iya, ge telepon abdi. Abdi nyuhunkeun nami lengkap atau nami alias.
0: Tah, ai eta mah. Dosen tong eta tong nami asli euy na KTP-nya.
1: Iya.
0: Dicatet ku Roy.
1: Ini dicatet ieu.
0: Haji Ade Sugiana.
1: Haji Ade
0: Sugiana.
1: Sugiana nya.
0: Nya Haji Ade Sugiana.
1: Siap.
0: Tah Kang Roy. Upami pimpinan masihan cecewil. Kang Roy ka dieukeun. Siap. Insya Allah bensin mun ku abah teh nya.
1: Disedot.
0: Bensin anu eueuh yeuhan abuh. Gitu Roy, atur apunten Kang Roynya.
1: Oh bios biasa.
0: Mana sama serius Kang Roy mohon. Abah teh ke bapak pimpinannya.
1: Siap bah.
0: Supados abah teh aya kenangan pangitannya.
1: Ini mohon.
0: Abah satungtung panjang umur mah.
1: Ya.
0: Satungtung hirup jumeneng kene. Moal eureun cicindiran di RRI nya.
1: Nah, enggak insya Allah. Apunten meureun kamari teh ka luli-luli jiga na teh nuju hari radio.
0: Nah gitu ku Kang Roy punten pisan Kang Roynya.
1: Insya Allah.
0: Gene di udara Kang Roynya.
1: Mohon wios. Terus wios.
0: Kemarin kamari teh di dia aya nu manco di komunitas itu kamari teh. Manco abah si tiran terhebat cenah abah jangot kitunya.
1: Tenang bah. Alhamdulillah.
0: Kamari teh aya nu manco atuh naon Kang Roynya.
1: Sami-sami.
0: Ke pami tos aya mah Kang Roy. Abah di misko ku Kang Roynya.
1: Siap. Muka nama.
0: Hatur nuhun, Mang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hatur nuhun. Sekali di pasir impun ka Cirenggot. Terus na ka Panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Jangot. Ngadugikeun si sindiran. Dina wengi ieu. Hatur nuhun oge ka sadayana. Anu tos nitenan acara si sindiran dina edisi dinten Minggu malam Senin. Tangke malam rebo pabelit pokoknya sarang Bang Web gitu nya mangga atuh caga sadayana wilujeng wengi sampurasun.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda,
1: tina perih jadi perah.
2: Susah payah, kerja keras menghasilkan kemampuan terbaik. Jika kita mau sederhana, mau memulai dari dasar, mau berjuang bekerja keras, berdiri dengan kaki sendiri, maka kita bisa menikmati perjuangan atau hirup perih.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
1: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
0: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri keren-keren loh kak.
1: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
0: Apa tuh kak?
1: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia. Apalagi di masa pandemi kayak gini.
0: Ah, produk dalam negeri mah kak gak keren-keren.
1: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
0: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
1: Biasaan.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
3: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
2: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Motif batik sidoasi merupakan jenis batik yang sering dikenakan dalam acara-acara pernikahan adat Jawa. Batik yang bermuatan gambar tumbuhan atau gunung ini berasal dari dua kata bahasa Jawa, yaitu sido, yang berarti jadi, terus-menerus, atau berkelanjutan, dan asih, yang berarti kasih sayang. Sehingga, sido asih dapat diartikan sebagai perlambang kehidupan manusia yang penuh kasih sayang. Motif batik satu ini banyak dipakai pada upacara pernikahan, dengan harapan pengantin akan membangun kehidupan rumah tangganya yang penuh cinta dan kasih.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Senin tanggal 8 Juni tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamdangu wilujeng enjing kasadena. Alhamdulillah hari ini kita kembali bisa mengudara di frekuensi di gelombang AM 540 kHz Pro 4 RE Bandung. Tepat hari ini tanggal 8 Juni 2026 hari Senin Kamdangu. Seperti biasa mengawali perjumpaan kita akan hadirkan sesaat pagi cahaya pagi.

0: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusallim wa nusallimu ala hayril anam sayyidina Muhammad wa li wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan nikmat kepada kita. Dan pagi hari ini pun ya, nikmat usia, nikmat waktu ya, nikmat luang waktu bisa mendengarkan kajian Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung yang mengudara setiap harinya dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini kita ditemani oleh Kang Ustadz Sani Abdul Malik dengan topik memetik buah keimanan ya. Ini sangat penting sekali kaum dangu, memetik buah keimanan. Seperti apa kaum dangu tausiahnya, kita dengarkan saja pemaparan materi pagi hari ini bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik. Kami silakan Kang Ustadz.
2: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal 'alamin. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita, utamanya nikmat iman, Islam, ihsan, sehat wal afiat, berada dalam keamanan, kesejahteraan, ya aman sentosa. Itu harus tetap kita syukuri agar Allah Subhanahu wa taala tetap ridho kepada kita, tetap menambahkan berbagai nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam, yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, pengikutnya, hingga mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kaum dangu rahimakumullah, dimanapun Anda berada, membicarakan atau mengkaji tentang iman itu merupakan topik yang sangat penting bagi kita agar kita terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita mukmin yang sejak lama gitu ya, sejak lahir bahkan kita sudah beragama Islam, sudah beriman, itu penting kita perbaiki, perbaharui nikmat iman itu sehingga kita bisa sampai kepada buah dari keimanan yang bisa kita petik. Dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 1 sampai 4 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 2 sampai 4, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang betul-betul sampai kepada puncak dari keimanan, bentuk optimal ataupun maksimal dari keimanan itu adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, maka gemetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuatlah imannya. Kemudian yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi ketika kita mengkaji tentang keimanan, mengkaji tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, disitulah kita sedang meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Lalu setelah menguat suatu keimanan dalam diri seseorang, kemudian ia beramal soleh, beribadah kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang sungguh-sungguh imannya itu, mereka yang melaksanakan sholat, mereka yang mendirikan sholat, dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ulaika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Lalu kata Allah, bagi mereka yang betul-betul ataupun sungguh-sungguh beriman kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya, dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, itu apa yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2-4, bahwa keimanan itu sangat begitu penting dan harus terus-menerus kita tingkatkan sampai puncak dari keimanan tersebut. Ketika kita mendengar sebutkan nama Allah, hati kita bergetar. Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, iman kita bertambah, memahami, mendengarkan, meresapi, dan juga mengamalkan apa yang ada dalam ayat-ayat Allah tersebut. Lalu bertawakal hanya kepada Allah tentang berbagai sisi kehidupan, kemudian dengan disiplin melaksanakan sholat dan gemar berinfak. Maka janji Allah memperoleh derajat tinggi akan diberikan kepada orang-orang yang bisa sampai kepada derajat ataupun puncak dari keimanan tersebut. Lalu kaum dan rahimakumullah, sebagaimana tema kita pada pagi hari ini, ternyata iman itu harus kita pupuk, harus kita tumbuhkan dalam diri kita sampai kemudian itu betul-betul berbuah. Kita bisa memetik buah keimanan tersebut. Kalaupun ketika seseorang beriman, janji Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi, akan mendapatkan pahala yang berlimpah, akan mendapatkan surga, itu tentunya pasti akan diberikan di akhirat. Tetapi di dunia, orang yang beriman, dijanjikan oleh Allah, dia akan mendapatkan buah dari keimanan tersebut, akan memetik hasil dari keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang telah Allah Subhanahu wa taala ridhai sebagai hamba yang beriman, maka Allah akan selalu menjaganya. Allah akan melimpahkan rahmat kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan buah keimanan ini akan dia dapatkan, akan dia petik dalam kehidupan dunia ini. Yang pertama, buah dari keimanan adalah tiada lain akhlak yang mulia. Ketika kita mengaku sebagai orang yang beriman, orang mukmin, maka dari keimanan itu haruslah kita mengamalkan apa yang diteladankan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlak yang baik. Maka ketika ada seseorang yang mengaku beriman, bahkan mungkin ditokohkan oleh orang-orang, tetapi akhlaknya masih jauh dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipertanyakan keimanan. Karena buah yang pertama yang dapat dipetik oleh seseorang yang betul-betul beriman adalah akhlak karimah. Kalau kita beriman kepada Allah, memiliki keyakinan yang kuat, memiliki hubungan yang baik dengan Allah, beribadah, beramal soleh, tentu hubungan sosial pun harus kita perbaiki. Akhlak pun harus kita benahi. Jangan sampai ada kesan seseorang yang ditokohkan tadi, orang yang mungkin berpenampilannya Islami, berpenampilannya itu sebagai tokoh agama, tetapi akhlaknya itu tidak mencerminkan keimanan, maka disitulah imannya belum betul-betul berbuah. Dalam salah satu hadis, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyaruhum khiyaruhum linisaihim. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Kata baginda Nabi, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan juga yang sebaik-baik dari kita, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin, adalah orang yang paling berlaku baik terhadap istrinya. Nah, berarti ukuran dari keimanan itu tiada lain adalah bagaimana kita berakhlak, berinteraksi sosial, ya, berinteraksi dengan pasangan kita, dengan anak kita, ya, dengan keluarga kita. Di situ penilaian sebenarnya dari suatu keimanan. Dari keimanan seseorang, ketika dia betul-betul dipupuk, betul-betul ditumbuhkan dalam diri seseorang, maka pertama, ia akan memetik buah keimanan yang terbaik, yaitu akhlak yang mulia. Lalu yang kedua, ternyata keimanan itu penting. Kita junjung tinggi, kita kuatkan dalam diri kita, kita amalkan dalam perilaku kita, sehingga kita bisa selamat dari keburukan-keburukan di dunia ini. Salah satunya, buah dari keimanan yang bisa kita petik ketika iman kita betul-betul baik adalah kita bisa selamat dari dosa-dosa lisan. Lisan kita akan terjaga. Kita tahu bahwa seseorang itu akan selamat karena lisannya, akan celaka karena lisannya juga. Ketika seseorang yang betul-betul beriman, maka ia terjaga dari segala bentuk perkataan kotor, kasar, ucapan-ucapan dosa, perkataan-perkataan yang bisa menyinggung orang lain, yang mengata-ngatai orang lain gitu ya. Maka sangat ironis ketika ada seseorang yang mengaku beriman tetapi lisannya tidak terjaga. Lisannya begitu tajam kepada saudaranya. Gampang sekali membicarakan keburukan dari saudaranya. Bergibah. Dan hal-hal lain yang mungkin dengan lisan itu orang lain akan terluka hatinya. Padahal keimanan itu, sebagaimana tadi buah yang pertama berkaitan dengan akhlak, yang kedua ini, ketika seseorang betul-betul memiliki keimanan yang kuat, maka lisannya pun akan terjaga. dia lebih memilih untuk memperbanyak zikrullah, mengingat Allah, melafadzkan kalimat thayyibah, daripada berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan bisa menyakiti orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya bersabda, "Laisal mu'minu bitta'ani walal la'ani walal fahishi walal babi." Kata Nabi, seorang mukmin bukanlah orang yang banyak mencela, bukan orang yang banyak melaknat, bukan pula orang yang keji buruk akhlaknya, dan bukan juga orang yang kotor ucapan. Maka ini cerminan dari diri seseorang. Ketika dia betul-betul beriman, tidak mungkin lisannya itu mau dia kotori, karena itu bisa mengotori keimanan. Sebaliknya, orang yang memiliki keimanan yang kuat, dia akan memetik buah dari iman yang kedua, yaitu selamat dari dosa lisan, dan lisannya pun terjaga. Kemudian yang ketiga, buah dari keimanan itu adalah melahirkan ataupun mewujudkan terwujudnya keluarga sakinah. Dari kita ya, kita semua itu ya, tentunya mau keluarga kita itu tentram, ya sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya, penuh dengan cinta kasih, mawaddah, warahmah dan kasih sayang. Tentunya mau seperti itu, tenang ya. Terus betul-betul kita saling menghargai antar pasangan itu ya, suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Istri menghormati suaminya, kemudian suami menghargai dan tidak merendahkan istrinya. Begitupun dengan anak-anak kita. Kita mau semuanya itu betul-betul terwujud atau terbentuk keluarga sakinah. Dan ternyata keluarga sakinah itu salah satu buah dari keimanan juga. Iman yang berkualitas akan melahirkan keluarga yang sakinah. Keluarga yang dibimbing dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita merasakan tentram di dalam keluarga kita, bahkan rezeki begitu berlimpah dialirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua menjadi tujuan dari hidup kita di dunia. Dan ternyata itu bisa terwujud ketika kita betul-betul meningkatkan dan menguatkan keimanan kita. Dalam salah satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "La yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Seorang suami mukmin tidak boleh membenci istri yang mukminah. Sebab apabila dia membenci satu akhlak dari istrinya tersebut, maka dia pasti ridha dengan akhlak yang lain. Nah, dari keimanan ini, antara suami dan juga istri itu terbentuk saling memahami, saling toleransi. Apa yang mungkin suami tidak suka dari sifat istrinya, itu bisa ditoleransi, bisa diperbaiki, karena akhlak yang lain atau perilaku yang lain pasti istrinya, suaminya suka dengan perilaku istrinya. Sebaliknya sama seperti itu. Maka dengan keimanan itu, antara suami dan istri itu sama-sama membangun keluarga, membangun komunikasi yang baik, membangun chemistry, sehingga keluarga itu betul-betul terwujud menjadi sakinah. Dan tidak mungkin ketika seseorang itu beriman, betul-betul mengamalkan keimanannya, betul-betul mengikuti ajaran Islam, itu malah meruntuhkan keluarganya, malah menghancurkan keluarga yang selama ini mungkin dianggap sakinah, dianggap couple goals gitu ya. Ya, tidak mungkin kalau ia betul-betul memiliki keimanan dalam diri. Ini penting sekali keimanan, karena bukan hanya mengakibatkan keburukan di akhirat ketika tidak beriman, tetapi ternyata bisa menghancurkan keluarga yang selama ini juga dibangun. usikum wa iyaya nafsi bittaqwa. Kemudian yang keempat, undang rahimakumullah, buah dari keimanan seseorang itu dapat dipetik, ya, menjadi wujudnya dari buah tersebut adalah melahirkan kehidupan yang berkualitas. Memang kita faham, kita mengerti bahwa dunia ini hanya sementara. Apa yang menjadi tujuan hidup kita adalah akhirat. Tetapi untuk mencapai akhirat, untuk bisa beramal saleh, untuk bisa dengan pasti gitu ya, kita beribadah kepada Allah, itu butuh dengan dunia. Maka kehidupan yang berkualitas di dunia ini pun menjadi tujuan hidup kita. Ya. Dan bagaimana kita bisa mewujudkan kehidupan yang baik dan berkualitas itu? Ternyata kehidupan berkualitas merupakan buah dari keimanan juga. Jika misalkan kita berpikiran bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang dihiasi dengan harta berlimpah, jabatan yang tinggi, karir yang bagus, status sosial yang tinggi, dimuliakan banyak orang, diagung-agungkan oleh banyak orang, maka itu adalah cara pandang hidup yang keliru. Karena ternyata apa yang menjadi penghargaan dari orang, status sosial dilulukan oleh masyarakat, itu hanya sementara. Karena kehidupan yang baik dan berkualitas itu dapat terwujud dengan meningkatkan kualitas keimanan kita. Dalam salah satu ayat, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah An-Nahl ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian kami, kata Allah, akan memberi balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dari keimanan itu, seseorang akan diberikan kehidupan yang baik, yang betul-betul kehidupan yang berkualitas. Bukan kemewahan, harta yang berlimpah, ataupun sesuatu yang sifatnya duniawi dan sementara. Tetapi ini betul-betul kehidupan yang berkualitas, yang baik, yang juga akan menghantarkan kepada kebaikan hidup di akhir. Jadi berbagai buah dari keimanan itu bisa kita petik ketika kita betul-betul menumbuhkan keimanan pada diri kita, menanamkannya dalam hati kita dan memupuknya, sehingga tumbuh keimanan tersebut dengan begitu subur hingga kemudian menghasilkan buah-buah yang tadi disebutkan, hingga kita bisa memetiknya dan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan di termin yang kedua. Mangga kan?
1: Baik, kita lanjutkan kembali nanti kaum dangu, tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.
3: Umar radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung, yaitu keluar dengan perut kosong di pagi hari dan kembali dengan perut kenyang di sore hari. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Abu Idris Al-Kaulani rahimahumullah berkata, "Aku pernah masuk masjid Damaskus. Tiba-tiba di sana ada seorang pemuda dengan gigi seri bersinar dan orang-orang ada bersamanya. Jika mereka berselisih pendapat, mereka sandarkan permasalahan itu kepadanya dan mengandalkan pendapatnya. Aku bertanya tentangnya dan ada yang menjawab. Ia adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Esok harinya aku datang lebih pagi dan ternyata aku mendapatinya telah datang lebih pagi dariku. Ia sholat dan aku menunggunya hingga ia menyelesaikan sholatnya. Dari depannya aku datang dan mengucapkan salam. Lalu aku katakan kepadanya, 'Demi Allah, aku mencintaimu.' Ia menjawab, 'Karena Allah?' Aku menjawab, 'Karena Allah.' Lalu ia menarik ujung serbanku dan menarikku seraya berkata, 'Bergembiralah, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang saling mencintai karenaku pastilah mendapatkan cintaku. Juga orang-orang yang berteman karenaku, yang saling mengunjungi karenaku, dan orang-orang yang saling memberi karenaku.'" Hadis sahih diriwayatkan Malik dalam Al-Muwatta.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, Perompak Suara Budaya Bandung. Kita masuk di sesi kedua di pagi hari ini bersama dengan Kang Ustadz Sani Abdul Malik. Di sesi kedua masih dengan topik memetik buah keimanan. Kita kembali dengarkan tausiahnya kami. Silakan Kang Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Assalamualaikum rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk termin yang kedua, ini merupakan kesimpulan dari apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Dalam kajian yang tadi sudah dibahas, yang sudah kami paparkan, bahwa ternyata keimanan itu sangat penting ada pada diri kita, harus tertanam dalam hati kita, ditumbuhkan dan dipupuk dengan begitu suburnya, agar kemudian kita bisa memetik buah dari keimanan tersebut. Tadi sudah disebutkan juga yang kesimpulannya bahwa dari keimanan itu kita bisa memetik empat hal yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia. Yang pertama yaitu buah dari keimanan adalah iman itu akan melahirkan atau membentuk akhlak yang mulia. Ketika seseorang mengaku beriman, maka sejak itulah dia harus membentuk dirinya, membiasakan dirinya, mewujudkan akhlak mulia pada dirinya. Jadi jangan sampai ketika seseorang mengaku beriman tetapi akhlaknya bertolak belakang dengan keimanannya. Jadi selain hubungan dengan Allah itu terus dikuatkan, diperbaiki, hubungan dengan sesama makhluk pun itu menjadi sesuatu yang harus diwujudkan menjadi akhlak yang mulia. Kemudian yang kedua, keimanan itu buah yang kedua yang bisa kita petik dari keimanan adalah iman dapat menyelamatkan dari dosa lisan. Jadi buah keimanan seseorang adalah ketika lisannya itu terjaga. Dan ketika kita berhasil menjaga lisan, maka di situ pun kita akan mendapatkan keselamatan di dunia. Lalu yang ketiga, ini yang mungkin penting ya, sangat penting juga bagi kita yang sudah berkeluarga. Buah dari keimanan adalah terwujudnya keluarga sakinah. Maka keluarga yang kita bangun itu harus berlandaskan iman. Harus berlandaskan apa yang diajarkan dalam agama Islam. Iman yang berkualitas akan melahirkan keluarga yang sakinah. Dan wujud dari keluarga sakinah, wujud dari cerminan keimanan seseorang adalah ketika suami bisa menghargai istrinya dan istri menghormati suaminya dan tetap saling menjaga kepercayaan. Dalam salah satu hadis tadi sudah dibacakan juga ya, kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Seorang suami mukmin tidak boleh membenci istrinya yang mukmin. Sebab apabila dia membenci salah satu akhlak atau perilaku yang mungkin dinilai buruk, masih ada perilaku-perilaku ataupun akhlak yang bisa diridhai oleh suaminya. Jadi dari keimanan itu muncul saling pengertian, saling toleransi, saling menghargai, saling menjaga kepercayaan, sehingga terwujud keluarga sakinah. Lalu yang keempat, secara umum keimanan itu menghasilkan buah yang bisa kita petik, yaitu kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang berkualitas. Dan yang berkualitas itu ketika kita bisa mendapatkan kesejahteraan, keamanan, sehat walafiat, mendapatkan rezeki yang berlimpah yang tentunya diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa terwujud ketika kita betul-betul menguatkan keimanan kita. Kemudian kaum dengar rahimakumullah, di akhir dari termin yang kedua ini kami mengajak kepada kaum dengar sekalian, para pendengar sekalian, juga berwasiat juga kepada diri kami pribadi. Mari kita berusaha semaksimal mungkin, semampu kita untuk meraih kualitas iman yang terbaik, sehingga kita bisa memetik buah dari keimanan. Kita padukan antara usaha yang maksimal dalam meningkatkan keimanan dengan tawakal kita yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada akhirnya Allah lah yang menentukan bagaimana jalan hidup kita, bagaimana akhir dari keluarga yang mungkin selama ini kita usahakan kebahagiaannya. Tentunya itu bisa terwujud ketika kita terus semaksimal mungkin berusaha, berikhtiar, dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu imam besar yang selalu memberikan nasihat, yaitu Imam Hasan Al-Basri, memberikan nasihat dalam satu kesempatan kepada kita semua. Kata Imam Hasan Al-Basri, laisal imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al a'mal. Kata beliau, iman itu bukan dengan angan-angan dan bukan hanya hiasan bibir saja, bukan hanya apa yang ditampilkan di media sosial, apa yang selalu ditunjukkan di hadapan publik, ya. Akan tetapi keimanan itu adalah yang menetap, yang berada dalam hati seseorang dan dibenarkan dengan amal perbuatannya. Maka dari itu, marilah kita kuatkan keimanan kita dengan betul-betul memiliki keyakinan bil qalbi dalam hati, wal iqraru bil lisan dengan lisan kita, wal amalu bil arkan au bil jawarih, dan kita wujudkan keimanan itu dalam perbuatan kita, sehingga kita bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, yang bertakwa, dan bisa memetik buah dari keimanan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, kekeliruan dari kami. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum dangu kajian Jaya Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda saat ini yang masih setia menyimak Jaya Pagi hari ini bersama dengan Kak Ustadz Sani. Saya tutup, Beni Ardiansyah undur pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi
0: Pro 4 RRI Bandung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari, Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur, terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang, Desa Babakan, Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah, nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring we Prukanda

Arit merupakan senjata tradisional Jawa Barat yang hingga kini masih tetap digunakan masyarakat Sunda, khususnya oleh para peternak. Arit digunakan untuk mencari rumput bagi hewan ternak mereka karena lebih mudah dipakai dibandingkan senjata lainnya. Di beberapa daerah di Nusantara, juga ditemukan banyak senjata tradisional lainnya yang bentuknya seperti arit. Misalnya celurit khas Madura, sabit khas Betawi, dan lain sebagainya.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
2: Misi, paketnya kak.
1: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
3: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di Skaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
8: Sepak bola dan cinta merdeka.
9: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: Ngobrol bola tekudu serius teuing. Di wangkongan Piala Dunia 2020 genep, urang bahas Piala Dunia dengan gaya santai. Mau ngomongin skill pemain, selebrasi, temukan kisah-kisah unik, atau fakta tersembunyi sisi lain para bintang. Ingat, waktunya setiap Sabtu jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Bandung. Mangga, share komentarna.
1: Dengarkan komentator idola.
0: Siap-siap, obrolan jadi makin rame.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.